0: ada 27.877 ribu titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka satu tahun ada satu bulan ada pengeluaran.
1: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam penguatan tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
2: Tangan dingin, saya yakin Bu Nani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semua ini. Insya Allah. Amin. Yang terakhir, sesuai dengan bidang tugas saya, Pak Menko, konsentrasi utama dari BGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan, uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
1: Muhaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi di daerah melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
4: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam dua penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar.
5: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta dan PPNHT 1,21 miliar sehingga total kerugian ataupun potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar. Sedangkan untuk nilai barang yaitu sebesar 12,68 miliar.
4: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan, terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
6: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal melalui pelabuhan Merak.
4: Menurut Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama, sejauh ini baru satu orang yang ditangkap, yaitu sopir kendaraan yang mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut. Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
7: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya pendalaman lebih lanjut.
4: Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
8: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi lengkapnya berikut laporan Sariful Alam. Alam.
9: Ya pendengar, ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Rofi, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah dan memasuki raudah.
10: Alhamdulillah, kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
11: Oke, mau ziarah?
10: Iya, ziarah.
9: Yang pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di ruang khusus yang disebut raudah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Masjid di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
12: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrani berusia 60 tahun yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain severe pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia hemolitik autoimun dan defisiensi G6PD. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
13: Ini 2026, jemaah mengalami demam batuk sesak napas dilakukan pemeriksaan tanda kita dan mengunjungi klinik posterior. Hasil pemeriksaan langsung dibawa ke KPIHI untuk pemeriksaan laboratorium dan fotografi. Hasil dirujuk ke rumah sakit Arasoli di Jerman Hospital Moka. Tiba di RSAI pasien masih lemas dengan saturasi 0.2 turun pasien bertambah sesak napas. Kemudian pasien dirawat di ruang ICU. Keesokan harinya pasien terpasang ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah sesak napas. Kemudian dilakukan transfusi 20 pasien dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Tanggal 11 Juni 2020 pada pukul 17.10
12: pendengar, dengan wafatnya Marlina Ikin Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.

0: bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini, yang mana seluruh jemaah haji atau petugas umroh dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
1: Khususnya kloter 12 yang di dalamnya juga terdapat jemaah petugas umroh itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan koordinasi sudah kami sampaikan juga dengan pemerintah Kota Sukalam, dan insya Allah kami panitia dari Kementerian Haji langsung menjemputnya nanti ke Debarkasi Asrama Haji Aceh.
0: Sementara itu pendengar, untuk teknis penjemputan dari Banda Aceh menuju Kota Sukalam, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Sukalam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HS untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawaan jemaah. Sebagai informasi pendengar, bahwa rombongan jemaah haji Kota Sukalam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian Juprianto dari Kota Sukalam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus. Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
2: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kerjasama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi so far oke, okay.
1: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
3: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
1: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional.

0: pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Prancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
1: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
0: Langkah pemerintah dinilai semakin penting mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela. Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat, dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Camden, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dialog pagi RRI Antikong.
2: Intimidasi prestasi dari Semeja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan dari Semeja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih, Kang Asep?
3: Untuk perkembangan dari Semeja di Sanggau ini sedang mati suri. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
1: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bro Dangdut? Bro Dangdut, saatnya request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

0: Mutiara Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Om Swastiastu.
2: Namo Buddhaya.
3: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
4: Obrolan Sehat Perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan Sehat Perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti Obrolan Sehat Perbatasan bersama Pro 1 RRI MTKOM, kanal informasi dan inspirasi. Dialog Pagi RRI MTKOM.
5: Intip-intip prestasi dari Semeja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan dari Semeja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
6: Untuk perkembangan dari Semeja di Sanggau ini sebenarnya sedang mati suri sebetulnya. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Intikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
4: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI MTKOM, kanal informasi dan inspirasi.
7: Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan melalui program-program kami. Mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarusutamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.

0: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal. Aduh, duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Untuk berikutnya kami akan menyajikan sejumlah informasi-informasi hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar, edisi pada kesempatan saat ini pantauan cuaca menurut kami saat ini masih cerah, berawan, dan tentu harapan kita untuk melakukan berbagai aktivitas untuk hari ini berjalan seperti biasa, tidak ada kendala sesuai agenda yang telah kita persiapkan. Dan mudah-mudahan untuk hari ini menjadikan hari yang terbaik untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung. Dan pendengar, satu informasi berikutnya yang sudah kami siapkan untuk Anda terkait dengan salah satu pedagang di Pasar Sentra Sanggau. Wida berharap untuk kenaikan harga bahan bakar minyak BBM, salah satunya non-subsidi jenis Pertamax, tidak diikuti lonjakan harga kebutuhan pokok. Stabilitas harga sembako dinilai sangat penting untuk menjaga kemampuan belanja masyarakat. Dan menurutnya masyarakat kecil menjadi kelompok yang paling merasakan dampak ketika harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi meningkat. Secara bersamaan, kondisi tersebut dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia berharap juga pemerintah dapat memastikan pasokan bahan pangan tetap tersedia di pasaran. Ketersediaan barang yang cukup dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas harga tersebut. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Aja nari ta lele, kaya cawe te wae. Mau boleh cita-cita liane.
2: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
3: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.
4: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab, kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi, jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab, kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarusutamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.
1: Mutera Pagi Katolik RRI Antikong.
2: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
1: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
0: Dari usaha kecil, tercipta inovasi besar. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah khusus tentang UMKM setiap hari Rabu pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. RRI siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal, bangkitkan ekonomi bangsa.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar dengan informasi berikutnya terkait dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau terus menggenjot pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG untuk meningkatkan capaian layanan kesehatan masyarakat. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Najori menyampaikan program ini menjadi bagian dari upaya mencapai target nasional yang ditetapkan pemerintah. Ia menambahkan untuk mengejar target tersebut, Dinkes Sanggau telah menyiapkan sejumlah strategi pelaksana, salah satunya dengan mengoptimalkan layanan CKG di seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Sanggau. Selain masyarakat umum, program CKG juga menyasar pelajar dan mahasiswa pada tahun ajaran baru. Pemeriksaan kesehatan akan dilakukan melalui kerjasama dengan sekolah dan dan perguruan tinggi. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama, karena gajah punya memori yang kuat. Itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau mengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
4: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Bro Dangdut, Bro Dangdut, saatnya request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

bisa bergabung di RRI Antikong di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: sesungguhnya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Baik, Anda masih bersama kami pendengar dengan informasi-informasi yang baru saja kita dengarkan bersama-sama. Terkait dengan itu juga kami menyampaikan kembali update pukul 8.22 saat ini cuaca di wilayah perbatasan kembali masih terpantau cerah berawan di luar sana. Ini memberikan harapan bagi Anda semuanya untuk melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas di akhir pekan ini, memang pas sekali bagi kita semua. Begitu juga dengan kegiatan yang mana diiringi dengan lagu-lagu dan informasi-informasi yang kami siapkan untuk Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan bagi Anda yang saat ini sedang melakukan perjalanan menuju tempat tujuan untuk menikmati liburan bersama keluarga tercinta, agar berhati-hati dan menyiapkan fisik begitu ketika menyiapkan fisik untuk melakukan perjalanan, apalagi menggunakan kendaraan roda 2 kemudian roda 4, sehingga dalam perjalanan tidak ada hal yang tidak kita inginkan seperti kecelakaan, kemudian hal-hal yang lainnya. Dan kalau merasakan ngantuk begitu, boleh carikan posisi tempat yang aman untuk istirahat, untuk menikmati suasana istirahat Anda, untuk berpergi dengan orang-orang keluarga tercinta Anda semua. Kita akan kembali mendengar setelah lagu berikut ini dengan sejumlah informasi yang masih kami terus hadirkan untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Antikong.

0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
2: Hah? Aku?
1: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
1: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
1: Tolol.
2: Tahu. Dasar manja.
1: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
5: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Dari usaha kecil, tercipta inovasi besar, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah khusus tentang UMKM setiap hari Rabu pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. RRI siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal, bangkitkan ekonomi bangsa.
1: Dialog pagi RRI Antikong.
2: Intimiti prestasi tenis meja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan tenis meja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
3: Untuk perkembangan tenis meja di Sanggau ini sedang mati suri sedikit. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
1: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi. Mutera Pagi Katolik RRI Antikong.
4: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
1: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi. Obrolan Sehat Perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan Sehat Perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti Obrolan Sehat Perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, salah seorang pedagang di Pasar Sentral Sanggau, Wida mengkhawatirkan kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax akan berdampak pada daya beli masyarakat, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Ia menilai kondisi tersebut dapat mempengaruhi pola belanja konsumen di pasar. Perubahan pola belanja tersebut dinilai semakin terlihat setelah biaya transportasi meningkat. Menurutnya, kondisi tersebut turut mempengaruhi aktivitas perdagangan di pasar sentral atau pasar tradisional. Dan pendengar, menurutnya biaya operasional pedagang ikut meningkat seiring kenaikan harga BBM. Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha kecil yang bergantung pada distribusi barang. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini Menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Dia gak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar anak Mama.
3: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris lawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crown yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

0: Opini Publik RRI Entikom.
1: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang ya terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
0: Sampaikan atensi Anda dalam Opini Publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI Entikong, kanal informasi dan inspirasi. Bro Dangdut? Bro Dangdut, saatnya request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

Jelena. Bisa bergabung di RRI Antikong di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdut

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Ntkong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar dengan informasi berikutnya. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Najori, menyampaikan pihaknya terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG termasuk kepada ASN, TNI, Polri, dan lintas sektor lainnya. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan cakupan pemeriksaan kesehatan di berbagai kelompok masyarakat. Dan ia juga mengungkapkan pelaksanaan program akan melibatkan puskesmas, klinik, serta rumah sakit di wilayah Kabupaten Sanggau. Pemeriksaan dilakukan secara terjadwal agar layanan berjalan optimal dan tidak menimbulkan antrian panjang. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung dari situs resmi kami rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim akan terjadinya pemadaman listrik secara global di seluruh dunia mulai 18 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan prediksi resmi, temuan ilmiah dan teknis tentang pemadaman listrik global selama 9 hari tersebut. Selain itu, tidak ditemukan pula adanya catatan dari organisasi internasional, perusahaan sektor energi, pemerintah ataupun lembaga penelitian mengenai protokol global yang melibatkan pemadaman listrik. Di samping itu, pemadaman listrik secara global secara teknis tidak mungkin terjadi sebab jaringan listrik di bumi tidak disatukan oleh satu tombol yang bisa dimatikan secara bersamaan. Selama ini, jaringan listrik dikelola secara independen oleh masing-masing negara atau wilayah. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung dari situs resmi komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji, karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
1: Tole, jam berapa ini? Masih belum bangun juga.
2: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
1: Masya Allah. Bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, Tolele?
2: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
1: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
2: Masa sih, Mak?
1: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
2: Ya enggak lah, Mak.
1: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
2: Siap deh.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: Bro Dangdut, saatnya request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

Elena. Bisa bergabung di RRI Antikong di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Baik, Anda masih bersama kami pendengar, pelaksana tugas, maksud kami pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Najori menyampaikan program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Sanggau tidak hanya berfokus pada pemeriksaan dasar tetapi juga mendukung deteksi dini berbagai penyakit, dan langkah ini dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat sejak awal sebelum muncul keluhan yang lebih serius. Selain pemeriksaan fisik, peserta juga akan menjalani proses screening untuk mengidentifikasi potensi penyakit tertentu. Hasil pemeriksaan nantinya menjadi dasar bagi tenaga kesehatan dalam memberikan tindak lanjut yang diperlukan. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung dari situs resmi kami rri.co.id.

kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri. Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan.

0: Papi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dikatung, Bi. Kikih, Kati.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak api yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
3: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
2: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
3: Kenapa ya? Tiap mau baca buku jadi nggak fokus aja gitu.
2: Oh, itu namanya reading slump.
3: Reading slump? Apaan tuh?
2: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
3: Makasih ya infonya.
2: Iya, sama-sama Aldi.
3: Sepertinya

0: Dari usaha kecil, tercipta inovasi besar. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah khusus tentang UMKM setiap hari Rabu pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. RRI siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal, bangkitkan ekonomi bangsa.
1: Ada yang baru di RRI Sanggau. Program Madua segera hadir mengudara di frekuensi 90,3 FM, channel siaran anak muda dengan lagu-lagu paling terupdate nemenin aktivitas kamu. Stay tune on 90,3 FM RRI Pro 2 Sanggau, teman terbaik kamu. Terbaik kamu.
0: Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarusutamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar. Pemerintah Kabupaten Sanggau mencatat usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten itu terus bertumbuh. Indikator pertumbuhan UMKM terlihat dari jumlah pelaku usaha yang terdaftar. Penerbitan nomor induk berusaha NIB, penyaluran kredit usaha rakyat KUR, omzet usaha serta kontribusi sektor perdagangan, jasa dan industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Sanggau. Dan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau Sofiar Juliansah menyampaikan secara umum jumlah UMKM di Kabupaten berjulu Bumi Daranante itu menunjukkan tren meningkat setiap tahun. Pertumbuhan itu setelah adanya kemudahan perizinan berbasis OSS dan berkembangnya ekonomi digital. Dan di mana juga untuk khusus data industri kecil dan menengah yang bagian dari UMKM, lanjutnya pada tahun 2025 juga berkembang positif dalam laju pertumbuhannya, yaitu sebesar 6,94% pada tahun tersebut juga. Jumlah unit usaha mencapai sekitar 1.912 unit, yakni bertambah 124 unit dari tahun 2024 yang berjumlah 1.788 unit usaha. Informasi ini juga palingnya dikutip langsung dari situs resmi kami rri.co.id.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: Weh, cukup.
1: Tidak ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Sustio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut, yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Pagi bertopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI.
2: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat.
3: Pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar, menjelang siang ya. Gimana kabar Anda di hari ini, hari Sabtu ya. Pendengar, sudah kembali memasuki weekend kita. Tanggal 13 Juni 2026 ya. Pendengar, sudah memasuki weekend, sudah tanggal 13 dan katakanlah sudah hampir menuju pertengahan bulan kita ya. Pendengar, yang pastinya semoga apa yang kita jalankan ya, yang sudah dilewati, sudah hampir selama sebulan ini, hampir setengah bulan ya pendengar, semoga tentunya banyak hal-hal yang positif. Dan kalau misalnya masih ada yang belum tercapai ya, semoga segera tercapai untuk setiap resolusi-resolusi kita. Pendengar ya, kembali menyapa ruang dengar Anda di Lintas Antikong siang ya, edisi hari ini. Saya Ahmad Faizal di meja siar, yang mana tadi Anda sudah ditemani dengan kerabat kerja yang bertugas di Lintas Antikong pagi ya, bersama rekan Jeki tadi yang sudah menemani ruang dengar Anda. Dan pastinya pendengar, kami kembali menghadirkan musik dan informasi, pastinya juga dengan serangkaian program-program acara, program unggulan ya pendengar, yang akan kami hadirkan sepanjang Lintas Antikong siang hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, di kesempatan hari ini, bagaimana kabar para pendengar? Semoga kabarnya sehat, kabarnya baik-baik saja ya pendengar. Dan juga tentu kalau ada di antara para pendengar yang kondisi kesehatannya kurang baik, kondisi kesehatannya kurang prima, semoga kesehatannya segera pulih, kesehatannya segera membaik ya pendengar, tentunya agar bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan untuk Anda para pendengar saat ini sedang memonitor kami dalam setiap kondisi pekerjaan, Bapak Ibu Tani yang sedang di kebun, kemudian yang sedang menukang juga, ataupun yang sedang di pasar, sedang di terminal, dan sedang menikmati pekerjaan di dalam ruangan, entah itu mungkin meskipun di hari Sabtu ya pendengar, mungkin ada beberapa kantor yang masih tetap bekerja, yang pastinya tetap semangat untuk setiap aktivitas kita. Semoga semuanya lancar ya pendengar hingga hari ini berlalu. Dan pendengar, untuk cuaca di wilayah perbatasan pada pagi hari ini menjelang siang ya, tampak cerah berawan ya pendengar, sinar matahari juga bersinar, bisa dibilang tidak terlalu menyengat ya di pagi menjelang siang ini. Nah, gak tahu kalau misalnya siang nanti ya, karena tadi sekitar pukul 8 hingga menjelang pukul 9 ya, di wilayah Balai Karangan sempat ada gerimis ya pendengar. Nah, namun sekarang sudah kondusif. Nah, di wilayah Balai Karangan, kalau di daerah lainnya saya kurang tahu ya pendengar. Dan kami harapkan Anda jangan kemana-mana, karena kita akan kembali setelah lagu dan pesan-pesan berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
1: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
4: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
5: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
4: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
5: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
4: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Ada masalah pun, masih sehat buka macam ni.
5: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
4: Yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

0: Cikbul.
1: Apa lagi tuh Cikbul?
0: Ciki ngebul. Papa ngegalusin.
1: Bisa aja jangan nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
2: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
2: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
0: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
2: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan informasi kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki, menyoroti ketepatan sasaran penyaluran subsidi bahan bakar minyak BBM yang selama ini diberikan pemerintah. Menurutnya, besarnya anggaran subsidi energi perlu diimbangi dengan sistem distribusi yang tepat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, pendengar, masyarakat masih menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh BBM bersubsidi, khususnya solar. Kondisi tersebut, pendengar, menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penyaluran subsidi yang selama ini dilakukan. Ia juga menyoroti potensi penyalahgunaan subsidi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Penyaluran yang tidak terkontrol dinilai membuka peluang terjadinya praktik penyelewengan. Hengki berharap pemerintah pusat dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan subsidi energi. Tujuannya agar manfaat subsidi benar-benar dirasakan masyarakat dan mampu menjaga stabilitas ekonomi. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda baca di situs resmi kami di rri.co.id.

0: Pendengar, untuk selanjutnya kita akan bergabung ke RRI Sanggau ya, pendengar, dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Dan pendengar, kami harapkan Anda tetap bersama kami di 99,9 MHz.
1: Disabilitas, seperti tangga khusus, alat kursi, itu Bu.
2: Berarti di Sanggau sudah memadai juga nih ya untuk bagi para penyandang disabilitas ini Bang ya. Nah, mengapa nih Pak, Bang?

0: penting ya bagi masyarakat untuk memahami sebuah konsep inklusi ini nih Bang?
1: Pentingnya bagi masyarakat, pentingnya untuk adanya inklusi ini penting sekali Bu. Dulu kan orang disabilitas ini kan selalu dipandang di sebelah mata Bu. Tapi untuk sekarang pentingnya inklusi untuk umum ya Bu, khususnya untuk umum.
0: Mm-mm.
1: Untuk umum itu penting sekali untuk lingkungan. Itu bagaimana orang-orang yang normal umumnya untuk membimbing, memberi dukungan dalam suatu, bukannya untuk dikasihani untuk khusus orang difabel ini, tapi harus diberi motivasi.
0: Harus diberi motivasi ya, bagi bahwa sebenarnya ini nggak ada bedanya ya mungkin dengan teman-teman yang lain, bahwa kita ini sama. Sedangkan juga untuk para pekerja aja sekarang udah ada juga untuk bagi penyandang disabilitas ya Bang ya. Nah Bang, apa aja sih Bang tantangan utama gitu ya yang mungkin pernah gitu dihadapi oleh Abang ya selama bekerja nih Bang?
1: Terjadi tantangan ya kami disabilitas sendiri karena sebagai kekurangan, tapi dalam kekurangan fisik kami boleh kurang, selalu kurang, tetapi akhir kami disabilitas itu belum tentu apa yang orang normal bisa kerjakan kami juga bisa Bu, disabilitas.
0: Jadi apa yang orang lain bisa kerjakan, bahwa mungkin ya teman-teman di disabilitas juga mampu untuk mengerjakan hal yang sama juga nih Bang ya. Nah, bagaimana juga nih Bang dari peran organisasi ataupun yang ada di sekitar Abang itu ya dalam mendorong inklusi yang ada di Sanggau nih?
1: Bagaimana menyimak inklusi di Kota Sanggau? Yang penting kalau secara umum untuk inklusifness, pandangan saya sih udah untuk khusus untuk pelayanan udah, cuma untuk pendidikan Bu.
0: Kenapa itu Bang? Kalau untuk pendidikan?
1: Untuk pendidikan ini udah sebagian sekolah udah mulai menerapi sekolah inklusif.
0: Apakah ini terkhusus di Kabupaten Sanggau nih Bang? Sudah ada sekolahnya nih?
1: Seperti khususnya untuk sekolah-sekolah negeri Bu. Kalau untuk negeri, saya karena saya sendiri mengalami, sekarang udah berbagai sekolah udah siap menerima orang disabilitas Bu. Kalau dulu pilih-pilih sekolah Bu untuk menerima kami orang disabilitas.
0: Jadi
1: untuk dinas pendidikan.
0: Gitu.
1: Tapi sekarang puji Tuhan Bu, sudah siap menerima orang disabilitas disamakan. Dan dulu kan kalau orang disabilitas itu, dulu sih belum termasuk inklusi Bu. Itu harus ke sekolah SLB Bu, khusus disabilitas. Tetapi sekarang di sekolah negeri umum sudah bisa menerima Bu, untuk disabilitas fisik khususnya tunadaksa.
0: Kalau tunadaksa ya. Jadi tidak ada perbedaan lagi Bang ya, yang dulu seharusnya Untuk bagi penyandang disabilitas ya seperti tadi abang bilang ya, terkhusus hanya ya udah nggak bisa nih di sekolah lain, bisanya masuk di SLB aja gitu ya.
1: Iya.
0: Atau yang biasanya kalau sekarang ini udah disebut sekolah khusus gitu ya. Nah dan malahan sekarang udah di sekolah-sekolah negeri aja sudah bisa menerima dengan baik ya bang ya untuk para penyandang disabilitas ya, terutama ini adalah bagi para penyandang tunadaksa nih. Nah bang, selama dukungan seperti apa sih bang yang mungkin paling berkesan gitu ya dari keluarga, teman ataupun masyarakat nih bang?
1: Yang paling berkesan dari keluarga ya mendukung apa yang aktivitas yang kita sebagai disabilitas kerjakan, ya penting kita melakukan pekerjaan yang baik. Untuk ruang lingkup teman-teman ya juga sangat mendukung, apalagi di dunia kerja ini kita harus berkomunikasi dengan rekan-rekan sama bekerja, Bu. Dan baik.
0: Baik nih. Nah, ada nggak nih bang hal ataupun hal yang paling memotivasi abang lah ini yang pastinya untuk terus aktif bekerja, mungkin ada berkarya juga hingga saat ini nih bang?
1: Hal yang motivasi ya untuk khusus saya sendiri sebagai disabilitas. Saya, ya motivasi saya itu untuk berkarya. Saya tidak boleh memandang diri saya disabilitas, tetapi semua kita tuh bisa berkarya untuk semangat, Bu. Kita sebagai disabilitas jangan tergantung pada orang lain. Kita harus bisa mandiri, Bu, untuk disabilitas.
0: Jadi tanpa perlu bantuan orang lain lagi bang ya, tapi sekarang udah terbiasa ya untuk melakukan semuanya sendiri ya. Dan juga nih bang, sejauh mana sih bang untuk akses layanan publik juga nih bagi para penyandang disabilitas yang mungkin sudah terpenuhi hingga saat ini nih?
1: Kalau untuk di fasilitas umum untuk akses untuk disabilitas yang saya tinjau khususnya untuk di Kabupaten Sanggau itu fasilitas di kantor bupati, di kantor perkantoran itu udah memenuhi layanan publik seperti dukcapil itu selama ini sudah, malah di Kabupaten Sanggau udah ada ruangan parkir khusus untuk motor roda 3 untuk disabilitas.
0: Oh berarti sekarang udah ada parkir terkhususnya nih bang ya?
1: Iya pak, iya bu. Di setiap seperti yang di layanan publik bu, di dekat Bengkal Partu udah ada di tanda bu, gambar seperti gambar kursi roda. Itu parkir khusus untuk kendaraan disabilitas.
0: Jadi memang udah ada disiapkan, jadi nggak perlu ke tempat lain lagi gitu ya bang untuk mencari tempat parkiran ya?
1: Iya. Itu akses bu.
0: Akses lah ya. Dan juga bagaimana sih bang dukungan gitu ya dari pemerintah daerah nih terhadap penyandang disabilitas nih bang, terkhusus mungkin di Kabupaten Sanggau sendiri nih?
1: Kalau untuk Kabupaten Sanggau yang saya alami lah selama saya jadi ketua disabilitas ya, aksesnya itu yang dari disabilitas ini, dari pemerintah ini sangat mendukung. Contohnya di bidang olahraga itu sudah mendukung sekali bu. Untuk menunjang karir disabilitas.
0: Nah kalau untuk pernah nggak sih dari seorang abang gitu ya, pernah nggak mungkin mengikuti tes ya, mungkin seperti tes CPNS. Apakah pernah nih Bang? Kadang kan kalau sekarang nih kan udah ada gitu ya, nih terkhusus ya, untuk penyandang ini gitu ya. Pernah nggak sih Bang untuk mengikuti tes tersebut nih?
1: Saya udah 3 kali Bu ikut tes CPNS.
0: Tes CPNS.
1: Awal tahun 2017 itu gugur. 2018 juga ikut. Terakhir 2019.
0: Terakhir 2019. Banyak nih Bang yang mendaftar nih Bang ketika dan itu. Untuk bagi penyandang disabilitasnya sendiri.
1: Banyak sekali sebuah mendaftar. Untuk khusus itu kan di ruang disabilitas itu untuk CPNS khususnya bersaing sesama disabilitas.
0: Untuk CPNS. Jadi ketika tes ini beda gitu ya Bang ya, yang pastinya ya, dengan teman-teman yeah, yang lainnya ya.
1: Tapi Bu, jujur keluhan untuk kami disabilitas itu secara umum, untuk khusus disabilitas. Kadang-kadang gini Bu, kami disabilitas ini ada oknum itu yang membuat untuk kesejahteraan untuk CPNS ini belum memenuhi syarat.
0: Oke, baik ya.
1: Untuk CPNS terus untuk Kabupaten Sanggau itu.
0: Oke. Nah, apa nih Bang?
1: Ini Bu, karena saya sendiri sebagai merasa
0: pendaftar ya,
1: ikut kompetisi di CPNS Kabupaten Sanggau 2019 terakhir saya ikut CPNS. Tapi katanya kami disabilitas sesama disabilitas itu dikompetisikan. Tetapi 2019 kami disabilitas tidak ada satupun yang diterima untuk CPNS.
0: Oke, baik ya, dan semoga kedepannya ini ada ya Bang ya, peluang ya yang pastinya. Iya.
1: Kalau 2018 ada satu Bu.
0: Satu orang.
1: Saya ranking kedua 2018. Tapi 2019 saya sendiri yang tertinggi nilai. Secara kompetisi saya tidak dapat.
0: Tidak dapat kesempatan ketika itu ya, ya. Bang. Oke.
1: Okay. Nah, ya namanya saya tahu belum rezeki lah. Tapi untuk ke depan saya harap sama pemerintah Kabupaten Sanggau khususnya bupati atau wakil bupati tolong ditinjau lagi untuk ke depannya.
0: Oke.
1: Okay. Untuk keadilan, kesejahteraan untuk disabilitas. Untuk dewan juga khususnya harus ditinjau. Ya, BKD pengendara, tetapi harus tinjauan dari mereka juga. Sesuai sama undang-undang nomor 8 tahun 2016 pasal 53 itu jelas untuk disabilitas itu kuotanya 2% dah.
0: 2% saja. Oke. Okay.
1: Kuotanya 2% dari jumlah karyawan yang ada.
0: Nah, Bang Bambang, ada nggak sih Bang penting gitu ya untuk akses pendidikan yang inklusif nih Bang untuk saat ini?
1: Ada Bu.
0: Ada ya. Bagaimana itu? Nah, kalau untuk Bang Bambang sendiri, apakah udah mengenyam pendidikan hingga di bangku kuliah hingga saat ini Bang?
1: Saya dari SD, SMP, SMA itu ikut umum, tetap kuliahnya di umum juga di salah satu universitas Pancabakti Pontianak. Itu udah menerima orang disabilitas untuk berkuliah di sana dan juga Dan termasuk kampus inklusif.
0: Dan terkhusus untuk pendidikan yang inklusif ya. Nah, bagaimana juga sih Bang untuk saat ini peluang kerja nih Bang bagi penyandang disabilitas nih Bang di Kabupaten Sanggau?
1: Kalau untuk peluang kerja untuk disabilitas, mm-mm, yang sekarang ini kami disabilitas merasakan lebih banyaknya sih di perusahaan.
0: Oke.
1: Contoh banyak perusahaan yang sudah sudah mulai inklusif bu.
0: Sudah menerima ya.
1: Sudah menerima. Contoh seperti PT Agrina Sawit Petana, khususnya untuk PT yang di Sanggau, itu sudah menerima, sudah termasuk inklusif.
0: Udah termasuk inklusif juga. Nah, terus apa sih Bang bentuk dari diskriminasi yang mungkin masih ditemui Bang?
1: Diskriminasi itu yang masih ditemui tadi. Yang kita bahas tadi.
0: Oh, yang tadi ya. Oke, baik nih.
1: Nah, itu saja. Untuk ke depan sih, saya untuk ke depan. Kalau memang ada ruang khusus untuk disabilitas, ya kita jalani saja untuk disabilitas, berkompetisi sesama disabilitas, jangan bawa-bawa ke hal-hal yang bukan disabilitas. Itu sih.
0: Okay.
1: Mudah-mudahan untuk pemimpin yang baru ini Tanggau bisa jadi sesuai dengan visi-misinya, sama disabilitas. Ya.
0: Okay.
1: Itu harapan saya.
0: Harapannya yang pastinya yang terbaik lah Bang ya dari pemimpin kita ya. Oke. Okay. Nah, Bang Bambang, bagaimana juga sih Bang masyarakat ya dapat berperan nih dalam menciptakan lingkungan yang inklusif juga nih?
1: Dalam masyarakat dapat
0: berperan gitu ya dalam menciptakan lingkungan yang inklusif.
1: Kalau di dalam masyarakat sih berperan sih bagi masyarakat untuk disabilitas ini seharusnya ada keluarga yang disabilitas, mereka harus berperan aktif juga, mungkin dikucilkan tetapi dibina untuk segala disabilitas yang lain, bukan hanya di disabilitas tunarungu saja, disabilitas tunarungu itu juga termasuk disabilitas.
0: Oke,
1: harus mensupport bu.
0: Harus mensupport ya semuanya ya. Nah, Bang Bambang, apa program atau kegiatan yang sering dijalankan nih untuk mendukung penyandang disabilitas nih Bang?
1: Program?
0: Iya, program atau kegiatan yang sering dijalankan nih untuk mendukung penyandang disabilitas.
1: Nah, program ini untuk disabilitas sekarang, untuk khususnya di Canggu itu ada pelatihan untuk olahraga juga bu. Kalau untuk bakat ada, mereka biasa latih di GOR. Di bidang olahraga itu di GOR
0: Bujang Malaka.
1: Yang disangka itu
0: GOR Bujang Malaka.
1: Bujang Malaka. Itu yang tunarungu biasa latihan bu. Malam hari bu latihan olahraga badminton bu.
0: Oke, berarti udah ada juga ya untuk olahraga nih ya bagi para penyandang disabilitas. Tapi memang untuk atletnya juga sudah lumayan banyak juga ya Bang ya, terkhusus ya, di Kalbar ini. Dan mengapa juga nih Bang kolaborasi berbagai pihak juga apakah penting ya dalam mewujudkan inklusif saat ini?
1: Sangat penting bu untuk berbagai pihak. Untuk mewujudkan sangat penting sekali.
0: Oke. Dan juga nih menurut Abang, apa sih Bang hal sederhana mungkin yang mungkin kita lakukan agar gitu ya, agar lingkungan ini menjadi lebih inklusif dan nyaman yang pastinya bagi para penyandang disabilitas?
1: Terutama fasilitas. Terutama fasilitas. Itu harus lama disabilitas. Contoh lingkungan, Bu. Jalan kan ada yang bertangga. Sebenarnya dibuat jalur khusus untuk disabilitas. Itu khusus untuk umum. Di perjalanan umum.
0: Nah, Bang Bambang, pernah nggak sih Bang Bambang ini ada pengalaman gitu ya, mungkin yang bisa membuat Abang ini merasa bangga atau berhasil nih membuktikan dari kemampuan diri Abang sebagai seorang Mikadius Bambang ini nih?
1: Yang membuat saya bisa mendalami hak dan kewajiban saya selama ini. Saya ya karena disupport oleh keluarga dan juga teman-teman itu.
0: Oke, baik.
1: Yang membuat saya membuat saya bahagia. Apalagi saya meskipun saya terdapat kekurangan di fisik, tapi saya mampu beradaptasi sama kawan-kawan yang normal.
0: Oke, baik. Nah, terakhir nih Bang Bambang, apa pesan ataupun harapan mungkin yang ingin Abang sampaikan ya kepada teman-teman mungkin yang saat ini sama gitu ya sebagai seorang penyandang disabilitas gitu ya, tentang pentingnya bergerak bersama dalam inklusif nih.
1: Tentang pentingnya bergerak, pesan saya sih untuk kawan-kawan disabilitas yang khusus yang ada di Kabupaten Sanja, untuk kawan-kawan yang khususnya untuk di daerah-daerah pedalaman, karena mereka dikit nih. Karena mereka disabilitas, mereka kurang percaya diri. Hingga mereka untuk pendidikan itu sangat dirasa mereka tidak penting. Tapi untuk saya untuk bukan disabilitas, kita tanpa menempuh pendidikan, kita tidak bisa apa-apa. Apalagi di dunia sekarang, dunia teknologi, kita harus meskipun kita tidak bisa ke jalan apa-apa, tapi kita kalau kita berpendidikan bisa menggalami teknologi, kita bisa membuat karya untuk kita dan bangsa gitu.
0: Berarti untuk teman-teman semua ya Bang ya, yang pastinya yang terpenting adalah harus tetap mengenyam pendidikan ya. Jangan sampai nih karena mungkin ada keterbatasan jadi mungkin ngerasa insecure gitu ya, untuk aduh kira-kira kalau mau sekolah di sini takutnya nggak diterima. Dan ternyata sekarang di negeri juga seperti tadi Bang Bambang bilang, mereka juga sudah menerima ya Bang ya, bagi para penyandang disabilitas Bang ya, untuk di sekolah umum. Oke, baik, terima kasih ya Bang Bambang ya untuk inspirasinya hari ini. Dan pendengar ya, kita dapat memahami juga nih ya bahwa inklusi ini bukan hanya tanggung jawab bagi para penyandang disabilitas ataupun organisasi tertentu. Nah, ini melainkan tanggung jawab bersama mewujudkan lingkungan yang inklusif ya. Ini berarti membuka ruang partisipasi dan menghargai keberagamannya serta memastikan setiap individu yang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi. Terima kasih kepada narasumber saya ya, ini Mikadius Bambang atas waktu dan pemikiran yang telah dibagikan ya dalam program ini. Dan semoga diskusi kita pada pagi hari ini pendengar ya dapat menambah wawasan dan mendorong kita untuk semua terus bergerak bersama dalam membangun masyarakat yang lebih ramah dan setara inklusif. Saya Dini ya, sampai jumpa di program Ruang Disabilitas dan Inklusi berikutnya. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: 1. Pro 1.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tu. Pasti seru.
1: Ah, jadi gua balapangan, yuk ke nomot, terkidap gua Radio Din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sangau ngan Entiko.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Di ujung negeri aku menghirup udara kehidupan. Tapal batas negara adalah tempatku berpijak. Di perbatasan Indonesia-Malaysia, aku merasakan cinta pada tanah air dan bangsa. Aku cinta.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Amerika Serikat raih kemenangan sempurna 4-1 atas Paraguay di laga perdana Grup D Piala Dunia 2026. Indonesia siapkan 5 wakilnya di semifinal Australia Open 2026. Taklukan Satria Muda Bogor Hornbills cetak sejarah ke final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Timnas Amerika Serikat memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay di Stadion SoFi Los Angeles pagi tadi. Polarin Balogun mencetak 2 gol di menit ke-31 dan 45 plus 5. Ditambah gol bunuh diri Damian Bobadilla waktu ke-7 menit dan gol spektakuler Gio Reyna di menit 90 plus 8. Paraguay hanya mampu membalas lewat Mauricio di tempo ke-73. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada indikasi bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Kemenangan ini memberi Amerika awal yang sempurna 3 poin dengan memuncaki klasemen Grup D.

0: Sementara itu, Kanada Bosnia harus puas berbagi poin di laga pertama Grup B Piala Dunia 2026. Kedua tim punya tugas rumah besar dalam menghadapi laga kedua. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga perdana Grup B Piala Dunia 2026 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, Lehos kesulitan membongkar pertahanan rapat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas Hiki Larea yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyama kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Klin Lerin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok. Ini menjadi peringatan serius bagi lini belakang Kanada yang tampak kurang waspada dalam mengantisipasi pergerakan lawan di kotak penalti. Terjadinya perbedaan mentalitas babak pertama versus kedua. Pelatih Jesse Marsh secara terbuka mengakui bahwa timnya baru menunjukkan mentalitas dan keberanian yang diinginkan di babak kedua. Ini menjadi pekerjaan rumah besar. Kanada harus tampil konsisten sejak menit awal.
2: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati, dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama, dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini. Exactly what we wanted to be. We did that in the second half
1: and not in the first half, and that was the difference for us on the day. Di sisi lain, Bosnia tampil melebihi ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh andai tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini Bosnia sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Sid Kolasinac tampil apik dengan penyelamatan krusial di garis gawang. Namun Bosnia tampil kurang keseimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak mampu memberikan ancaman berarti di babak kedua dan cenderung bertahan. Mereka juga kehilangan fokus di akhir laga. Gol penyimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih kehilangan konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergi Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
2: Saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami, tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan, kami sedikit kurang, tidak ada keseimbangan, kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini.
1: Atas hasil ini, kedua tim sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, kedua tim mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua Grup B, Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni, sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Tiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Portugal, mantan pelatih Fulham Marco Silva resmi bergabung dengan Benfica sebagai manajer dengan kontrak 2 tahun, ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

dari arena tenis. Petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2, 6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Certainpass. De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama, lalu juga disebutkan De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot volley backhand, De Minaur akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, De Minaur yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Auger-Aliassime di final. Sebelumnya Daniil Medvedev melewati thriller 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gijs Bogert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: dari lintasan sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Catalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Brake pedal feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona Catalunya, disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang catatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir. Akan tetapi kondisi lapangan cukup menyulitkan. Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang lumayan. Menurutku masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi cuacanya panas dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja. Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah, jadi ya, kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban itu selalu sulit, tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif. Tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit de Barcelona Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

informasi dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol

0: Nal, kita dari sekarang siap-siap. Oke, semoga Cosmo bisa dapat juara.
1: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar. Memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan Hong Kong dan Moh Zaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Hiao Tiongkok. Di ganda putra, Sabareza berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan Liu Kuang Heng Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui Taiwan 4 dan Rahel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok Jia Yifan Zhang Susian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao, Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Hoh, Malaysia. Rahel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva, Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal, Sabar Reza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: Kabar dari arena basket. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeau IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Georgi Bezanisvili. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill, Cesar Casmara mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya, sangat bangga dengan para pemain saya, sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Ini adalah hari perayaan bagi kami, tetapi besok kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun, itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final, tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi, saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are a competitor, and this is the mindset that we have. So yeah, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

Timnas Bola Voli Putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AFC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19, namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3, namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8 dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

Dari olahraga e-sports, tim e-sports Onyx berhasil melaju ke Grand Final MPL ID Season 17 sekaligus mengamankan tiket ke MSC di e-sport World Cup 2026. Setelah mengalahkan Geek Fam 3-0, Onyx mendominasi sejak game pertama dengan perolehan poin eliminasi 15-6 dan menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. Geek Fam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. Geek Fam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan Bijetron by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga Geek Fam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MSC EWC 2026.

Dengan disampaikannya kabar dari eSports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 99.9 MHz RRI Antikong.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar, demikianlah tadi sudah kami ketengahkan ke ruang dengar Anda Dinamika Olahraga yang kami relay bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan pendengar, untuk selanjutnya pukul 11.30 hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat ya, kembali kami hadirkan untuk Kong siang ini ke ruang dengar Anda, musik-musik dan juga pesan-pesan akan kami sampaikan. Dan juga pendengar, nanti di pukul 11.30 ya, karena menjelang dikumandangkannya azan zuhur, kita akan menghadirkan lagu-lagu dan juga pesan-pesan religi islami ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, untuk kumandang azan zuhur wilayah Antikong, Sekayam dan sekitarnya, edisi hari ini pendengar jatuh pada pukul 11.41 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami harapkan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 99.9 MHz.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Ih, pagi betul pas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

radhiyallahu anha, ia berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bangun untuk mengerjakan salat malam sampai kedua kakinya bengkak. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau berbuat demikian? Sedangkan Allah telah mengampuni semua dosamu, baik yang telah lampau maupun yang akan datang. Beliau menjawab, apakah tidak sepantasnya jika aku menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur? Hadis riwayat Muttafaq alaih.

0: untuk informasi dan inspirasi.
1: 99,9 MHz.
0: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101
1: 99,9 MHz RRI Antikong.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dari Abdullah bin Busr radhiyallahu an berkata, seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, sungguh telah banyak syariat Islam yang harus aku lakukan. Maka ajarkanlah kepadaku sesuatu yang akan aku pegang teguh." Rasulullah menjawab, "Hendaknya lidahmu selalu tetap basah karena berzikir kepada Allah." Hadis riwayat Tirmizi.

Abu Waqid Al-Haris Ibnu Auf berkata, ketika Rasulullah sedang duduk di masjid dan para sahabat pun bersama beliau, tiba-tiba datang tiga orang, yang dua mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang satu pergi berlari. Maka keduanya berdiri di hadapan Rasul. Salah satunya melihat tempat kosong di antara para hadirin yang duduk, maka ia segera duduk di tempat itu, dan satunya lagi duduk di bagian belakang. Adapun orang yang ketiga, maka ia berlalu dari majlis itu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai, beliau berkata, "Maukah kalian aku beritahu tentang tiga orang tadi?" Adapun salah seorang dari mereka, ia mencari tempat di sisi Allah, maka Allah pun memberinya tempat. Dan yang kedua adalah orang yang malu, maka Allah pun malu kepadanya. Adapun yang ketiga adalah orang yang berpaling, maka Allah pun berpaling darinya. Muttafaq alaihi.

radhiyallahu an, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang meninggal dunia kemudian jenazahnya disolati oleh 40 orang yang tidak mempersekutukan Allah, maka Allah menerima syafaat dan doa mereka terhadap orang yang meninggal dunia itu." Hadis riwayat Muslim.

0: Pro 1
1: 99,9 MHz RRI Antikong.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Oke, pendengar, demikianlah tadi sudah kami hadirkan lagu-lagu dan juga pesan-pesan religi Islami ke ruang dengar Anda. Dan tentunya juga pendengar, tadi sudah didengarkan bersama kumandang azan zuhur untuk wilayah Tikong, Sekayam dan sekitarnya. Dan pendengar, tentunya mewakili kerabat kerja yang bertugas di lintas Antikong siang edisi hari ini, pendengar, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur, terkhususnya pendengar bagi Anda yang beragama Islam. Dan pendengar, untuk selanjutnya di pukul 12 hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda seni berpantun ya. Dan pastinya pendengar, di seni berpantun ini kami mengharapkan atensi dan partisipasi Anda untuk bergabung bersama kami ya. Pendengar, silahkan di layanan telepon, SMS dan juga WhatsApp-nya.
3: Mas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati.
4: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Ikanlah batu di atas daun, pohon selasih di tepi kota. Kembali bersua di sini berpantun bersama saya Faizal menghibur Anda.

0: Melati sekuntum tumbuh di atas batu. Tumbuh di atas batu melata-lata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pendengar semuanya? Oke, pendengar di Seni Berpantun, kita langsung sambut penelpon pertama ya. Pendengar, halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Ahmad Faizal.
0: Oke, selamat siang juga Kakek Panji. Apa berita tuh Kakek?
1: Berita baik, cuaca pun cerah hari ini.
0: Cuaca cerah, secerah senyum Kakek model tuh ah.
1: Ya.
0: Secerah senyum dengan secerah isi dompet kan oke?
1: Oh.
0: Oke, Koti itu kek, apa nama ti? Udah nyoga siang kek?
1: Apa?
0: Udah nyoga siang?
1: Pernah siang tuh, pernah.
0: Okay, ngapain ya pernahnya? Anu, pantak enggak atau apa itu ah?
1: Udah tadi.
0: Oh udah tadi, kira ti nak dua kali lagi.
1: Yang kedua kali lagi.
0: Yang kedua kali. Alhamdulillah. Mereka ngapai kayaknya selagi anda makannya insya Allah sehat punya kek.
1: Kalau masih mau makan berarti masih sehat badan.
0: Benar kek. Yang sakitnya boleh makan. Risanya aku tidak nyari untuk obatnya.
1: Ya susah. Kalau dah boleh makan dah susahnya.
0: Angi. Oke. Koti kek pantun kita tu kek.
1: Pergi ke pasar, ku beli lilin.
0: Ah, kepainya.
1: Tidak lupa, ku beli sabun.
0: Ah, bonal.
1: Kirim salam kepada anak Faisal dan kaki Ririn.
0: Mm-mm.
1: Mudah-mudahan ikut gawai ke Sungai Daun.
0: Amin, amin. Insyaallah, ke insyaallah tanggal bulan tu kan ke?
1: Ya.
0: Bulan tu tanggal 20-an, no? 20 apa itu? 21, 26.
1: Hari H-nya tanggal 20.
0: Oh, 20.
1: Tanggal 17, 18 dah mulai.
0: Oh, nih insyaallah kayak tanggal-tanggal sepiaknya ada agak acara. Oh, tapi kalau lah ngono kayak nah.
1: Oh.
0: Nih.
1: Rumah baru berdinding papan.
0: Ih, sedap.
1: Ku beri cat warna biru.
0: Wih, mantap paginya.
1: Hati ku rindu kepada penyiaran.
0: Ah, ngapain?
1: Tak seorang pun pernah ketemu.
0: Aduh, hai, nyak gosa. Jarak kita tih terlampau jauh ya tike siku di Sungai Daun, siku di Semeng, siku di Balai.
1: Oh. Ikan tuman mudik bersusun.
0: Eh nyamannya.
1: Mudik bersusun sampai ke Kuala.
0: Mm-mm.
1: Ayolah kawan-kawan kita berjual beli pantun.
0: Mm-mm, benar.
1: Mudah-mudahan hati yang susah jadi gembira.
0: Ah, benarnya ke kalau udah bergabung di pantun tuh kakek istilah tika kakek nyual kola ada yang moli nya kola atau ada yang moli ada yang nyual biasa kalau besar saut itu seru jadi no kek
1: hanya kalau besar saut seru bunyi ya.
0: Nya biasa ada Makcik Gunawan biasa mau agaknya tukang boli nya atau kakek Ririn biasa agak kakek iya betul kakek Ririn biasa mau ke boli nya
1: hanya dulu nak Faizal
0: ngih
1: nanti ketemu kalau ada kawan-kawan nyinggol nanti.
0: Ngih.
1: Terima kasih, selamat siang.
0: Oke, selamat siang juga Kakek Panji ya di Sungai Daun. Anak Cina mencari keladi, cari keladi di tepi kali. Memang mantap Kakek Panji berpantun tadi. Saya nak minta sekali lagi. Oke. Membawalah peti dari Malaka. Berisi pakaian si anak raja. Wahai para pendengar semuanya. Kita akan kembali, jangan kemana-mana.

0: menyebabkan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Assalamualaikum Pak RT.
2: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
2: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
2: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Oke, Pak Cimaci, Bujang Dendara, Sanak Menyadi semua. Ya, itulah dia tadi dua lagu sudah kami ketengahkan ke ruang dengar Anda ya. Dan pastinya semoga dari dua lagu tadi dapat menambah suasana menjadi lebih berwarna, menjadi lebih cerah ceria ya, pendengar. Oke, kita kembali menyapa ruang dengar Anda, pendengar. Silahkan yang ingin bergabung di layanan telepon, SMS dan juga WhatsApp-nya masih kita tunggu di 0811-5667-754. Rumputku berantas, habislah rata, burung serindik mematuk ikan, beribu kata ingin diutara, hanya dengan suara bisa diungkapkan. Oke, kita sambut penelpon berikutnya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Bang Tuzal.
0: Oke, selamat siang juga, Kakek Ririn.
1: Bunga selasih, tapi kali ini.
0: Cantik.
1: Buah semangka, ada karun.
0: Allah lapangnya.
1: Terima kasih kepada Kakek Panji. Mm-mm. Setiap gabung pantun tetap disapa.
0: Oh. Nya kalau nyapanya Ki pasti nak jual beli biasa kalau ya.
1: Ya bawa kita bawa ke Sungai Tawun gawai kan?
0: Ah benar Ki. Semoga aja dapat pergi Sotano Ki no.
1: Oh. Tanggal 19 pagi.
0: Oke, okay, berarti
1: semalam.
0: Ah, kalau bermalamnya kula takut asa kau takut siaran jadwal tu ah.
1: Aku kan pulang hari ga, kalau aku senang pulang hari jam bang besar.
0: Anginnya amke kalau nuk pun pulang hari jam bilan dah bermalam.
1: Pagi bang pulang.
0: Angin, insyaallah.
1: Oke, agak suti ya bang besar.
0: Suti ya, angin marah ngapa ke? Ngih.
1: Mata pulsa aku kau bang besar.
0: Aduh, marah ngapa?
1: Terima kasih siapa?
0: Ngih.
1: Gabung aja bang besar.
0: Angin ke ngih ngih.
1: Apa nama tim dak aja?
0: Ah, dangdut kalau ke gabung ke kalau.
1: Oke, dangdut kalau ada gak?
0: Ngih.
1: Oke, terima kasih bang besar, selamat siang.
0: Oke, terima kasih kembali Kakek Ririn di Pengadang ya, pendengar. Tadi sempat terburu-buru telepon ya karena kendala dari pulsa ya. Ya barangkali ada ya di antara para pendengar ini yang ingin mentraktir ya. Oke, boleh-boleh saja ya pendengar untuk berbagi rezeki, membagi pulsa begitu ya barangkali. Oke, menjadi tamu di hari raya, penganan sura rasanya tawar, hendak bertemu apakah daya, hanya suara menjadi penawar.

membeli mesin di kota seberang. Itulah dia tadi, Kakek Ririn dari Pengadang yang baru saja bergabung ya di segmen kedua. Oke, saya bacakan satu pesan singkat ya. Sudah ada yang bergabung di SMS ini. Dari Pak Kristo di Raut. Oke, siap-siap ya pendengar, kita tanam apa nih? Mari kita menanam koko katanya. Oke. Ah, ini pantunnya, kita dengarkan bersama ya pendengar. Mari kita menanam koko, nanam kundur di tengah sawah. Mari kita dengar radio untuk menghibur hati yang susah. Oh. Salam-salam buat baby Mama Singgi di Semayong, Paman Daniel, Kyo di Sungai Dangin Beduai, buat Mama Kuyo, Pak Kanda, Pak Budas di Semayong, Nenek Gio, Mama Odi, Kakek Santi, Lantio di Sepince, dan Bung Jangkeh di Seka. Buat Bang Faisal, sehat selalu. Oke, sehat selalu juga ya untuk Pak Kristo beserta keluarga tercinta di Raut ya. Waduh, memang mantap nih pantun dari Pak Kristo nih ya. Memang nanam koko, saya kira tadi ngajak nanam koko ya, karena memang koko sedang harganya cukup ini ya Pak Kristo saat ini nih, cukup menggiurkan juga ya untuk harga koko saat ini. Dan pendengar silakan yang ingin bergabung, masih kita tunggu, masih kita nanti di layanan telepon 0811 5667 754.

Ambillah paku di kota raja. Di kota raja mendapat intan. Wahai para pendengar di mana saja, pantun dikarang untuk kalian. Pakis dipetik di waktu subuh sambil memetik daun kepayang. Mengenang kekasih di tempat yang jauh, siang dan malam abang selalu terbayang. Anaklah rusa berburu, anaklah raja berburu rusa, rusa lari ke tepian telaga. Budaya pantun pusaka bangsa, bagai permata yang perlu kita jaga. Paci-maci, bujang dan dare, tetap bersama kami. Kita akan kembali setelah lagu dan pesan-pesan berikut ini.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Seno tu narkoba.
5: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata.

Oke, pendengar, dua lagu sudah kami hadirkan tadi, Tengkolan Sugi dan Victor Huta Barat ya, Makan Sirih. Waduh, lagu yang cukup membuat berdendang ya di siang hari ini, pendengar. Bunga saya, bunga melati, bunga-bungaan harum baunya. Kasih saya sepenuh hati, kasih adik kemana hinggapnya. Pungguklah terbang di atas awan, hampir tak terlihat ia oleh mata. Kalaulah hati sudah rindu-rinduan, rindu di hati tentu meronta-ronta. Buah semangka diiris-iris, sambil main si papan catur. Buat apa duduk menangis, nasib untung Tuhan sudah mengatur. Ikan di laut, garam di darat, dalam kuali bertemu jua. Hati terpaut, janji terikat, atas pelamin bersua jua. Waduh, pendengar, silakan. Paci-paci, bujang dan dare yang hendak bergabung ya, silakan, masih kami tunggu di layanan telepon 0811-5667-754. Dan pastinya pendengar di layanan telepon, SMS dan juga WhatsAppnya masih kita tunggu, masih kita nanti. Dan pendengar, untuk saat ini kondisi cuaca di wilayah perbatasan, tepatnya di Dusun Semeng ya, pendengar, pada saat ini pukul 12.43 menit, maksud kami pukul 12 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat. Untuk cuaca terpantau cerah berawan ya di wilayah perbatasan pada siang hari ini. Dan juga sinar matahari bersinar cukup terik ya, pendengar. Jadi kami menghimbau untuk para pendengar yang sedang beraktivitas di luar ruangan, baik itu Bapak Ibu Tani yang sedang di lahan ataupun juga yang sedang di tengah-tengah kebun sawit ya pada siang ini, atau yang juga beraktivitas nukang, ya, lagi ada perbaikan rumah atau aktivitas lainnya, yang sedang di pasar juga, yang sedang di terminal, atau yang sedang bekerja ya di dalam ruangan, pastinya untuk selalu mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup agar tidak dehidrasi ya, pendengar. Karena biasanya kalau cuaca begini membuat tubuh kita gerah, keringat tentu banyak keluar, dan pastinya haus ya, pendengar. Nah, jadi yang paling tepat dikonsumsi adalah air putih ya, karena itu sangat baik sekali untuk sirkulasi atau metabolisme di dalam tubuh kita. Dan pendengar, di pukul 12 lebihnya 45 menit ya, kurang lebih kebersamaan kita, tersisa 15 menit lagi ya, pendengar. Ukir-ukirlah si kayu jati, jadikanlah sebuah jambangan. Pikir-pikirlah sebelum terjadi, jangan menyesal di kemudian. Wah, memang ya pendengar, kalau kita lagi tersulut emosi, lagi terbawa ego, itu kadang memang yang buta itu logika kita ya, pendengar. Pikiran kita seketika buta ya, hanya karena tertutup ego dan emosi kita. Jadi saya juga pernah mendengar pepatah ya, pendengar, jangan mengambil keputusan ketika lagi dalam kondisi yang tidak stabil ya. Wah, jadi ketika yang mengambil keputusan, pastikan suasana hati kita stabil dulu, pastikan suasana kita lebih enak dulu ya, pendengar. Bunga yang malang, jaga dirimu, janganlah layu sebelum kembang. Pupuklah iman dalam hatimu, kalau kau layu dibuang orang. Oke, pendengar ya, masih kita tunggu di ujung telepon 0811-5667-754. Dan pendengar, kami harapkan Anda jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah lagu dan pesan-pesan berikut ini.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Dia enggak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar anak Mama.

Anaklah itik disambar elang dari sumur sampai ke kali. Tinggalkan adik, abangkan pulang. Wahai para pendengar panjang umur, jumpa kembali. Dindalah cantik menanam padi, padi ditanam di tepi kali. Cukup sekian berbalas pantun edisi siang ini. Panjang umur, insyaallah kita bersua kembali. Paci-maci, Bujang Gendara, terima kasih atas segala atensi Anda. Kami ucapkan terima kasih kepada Kakek Panji, Kakek Ririn, dan juga Pak Kristo di Raut yang sudah bergabung. Dan pendengar, selanjutnya di pukul 13.03, maksud kami pukul 13 tepat, hingga jalan pukul 13 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Sanggau dalam program Warta Siang. Tetaplah bersama kami, pendengar di 99,9 MHz.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: saat itu kan di Dinas Perhubungan. Artinya Dinas Perhubungan untuk memberikan semua.
1: Main hari ini ya cukup memuaskan, walaupun ada sedikit kendala dalam.
2: Warta siang selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Sarifah Dini. Berita utama. LPP RRI Sanggau akan menggelar kegiatan nonton bola bareng Gembira 2026 sebagai sarana hiburan sekaligus memperkuat kebersamaan masyarakat. Ketua Panitia Nonton Bareng Bola Gembira LPP RRI Sanggau 2026, Yohanes Liu, mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk menghadirkan suasana kekeluargaan bagi warga melalui pertandingan sepak bola. Kegiatan perdana akan menghadirkan pertandingan Brazil melawan Maroko pada Minggu 14 Juni 2026 di Istana Surya Negara Sanggau. Selain laga pembuka, panitia juga menyiapkan 3 agenda nonton bareng lainnya yang akan digelar pada match day ketiga babak perempatan final dan final. Yohanes menyampaikan panitia memfokuskan persiapan pada kenyamanan penonton dan penciptaan atmosfer kebersamaan agar masyarakat dapat menikmati pertandingan dengan aman dan menyenangkan. Untuk mendukung kelancaran kegiatan, panitia juga telah berkoordinasi dengan aparat keamanan dan pengurus lingkungan setempat. Melalui kegiatan ini, LPP RRI Sanggau mendorong hadirnya hiburan yang mudah diakses masyarakat sekaligus memperkuat hubungan sosial antar warga. Nonton bareng juga diharapkan menjadi ruang berkumpul yang positif bagi masyarakat untuk menikmati euforia sepak bola dalam suasana yang aman dan penuh kebersamaan. SSB Mahkota Skadobe sukses mengamankan tiket ke babak 8 besar Liga Anak Sanggau volume 1 U15. Usia menundukkan Miftah Katulistiwa Pontianak dengan skor tipis 1-0 di Gor Pancasila Sanggau. Gol tunggal dari Yogi menjadi penentu kemenangan dalam laga ketat yang diwarnai evaluasi taktik dari pihak manajemen tim.
3: SSB Mahkota Skadobe memastikan langkah ke babak 8 besar Liga Anak Sanggau volume 1 U15 setelah mengalahkan Miftah Katulistiwa Pontianak dengan skor 1-0 di Gor Pancasila Sanggau. Gol tunggal kemenangan dicetak Yogi bernomor punggung 31 pada babak kedua. Official SSB Mahkota Skadau, Ilham Firmansyah, menilai penampilan timnya cukup memuaskan meski masih terdapat beberapa kendala dalam permainan. Dia mengatakan para pemain masih melakukan penyesuaian selama pertandingan berlangsung. Menurutnya, anak asuhnya tersebut memiliki sejumlah aspek yang perlu diperbaiki sebelum menghadapi laga berikutnya. Salah satunya adalah meningkatkan intensitas pressing dan memperkuat permainan secara kolektif. Ilham juga memberikan apresiasi kepada Miftah Katulistiwa Pontianak yang dinilai tampil baik sepanjang pertandingan. Menurutnya, lawan memiliki mentalitas dan juga pola permainan yang sudah cukup bagus.
1: Main hari ini ya cukup memuaskan, walaupun ada sedikit kendala dalam permainan tuh ya itu biasa, mungkin mereka lagi penyesuaian lah. Untuk kedepannya kita mungkin lebih termotivasi sama permainan yang sekarang, mungkin lebih baik kedepannya kita atur strategi yang lebih baik lagi. Yang perlu diperbaiki ya cukup untuk pressing permainan mereka, permainan satu sentuhan, tidak usah terlalu banyak main individu, intinya permainan tim yang lebih penting.
3: Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi Mahkota Skadobe untuk menghadapi babak 8 besar Liga Anak Sanggau volume 1 U15. Ilham berharap timnya mampu mempertahankan performa sekaligus memperkuat kerjasama antar pemain pada fase mendatang. Okto Ferandi melaporkan.
2: Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendriko Sengki, menyoroti masih sulitnya masyarakat memperoleh solar bersubsidi di sejumlah wilayah Kabupaten Sanggau. Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di sektor usaha dan transportasi. Hengki menilai kelangkaan solar tidak seharusnya terus terjadi mengingat pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi energi dalam jumlah besar setiap tahun. Ia meminta pemerintah dan instansi terkait melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi agar penyaluran solar bersubsidi berjalan lebih baik dan tepat sasaran. Selain itu, pengawasan distribusi juga perlu diperkuat untuk mencegah penyimpangan serta menjamin ketersediaan solar bagi masyarakat yang berhak. Pendengar, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggo Yeremias Marcelinus meminta pengawasan terhadap kendaraan angkutan bermuatan berlebih atau overload diperketat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keselamatan pengguna jalan dan mencegah kerusakan infrastruktur.
4: Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau, Yeremias Marcelinus, meminta pengawasan terhadap kendaraan angkutan bermuatan berlebih atau overload diperketat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keselamatan pengguna jalan dan mencegah kerusakan infrastruktur. Menurutnya, kendaraan pengangkut sawit yang melebihi kapasitas masih kerap ditemukan di sejumlah ruas jalan. Selain merusak jalan, kondisi tersebut juga berpotensi membahayakan pengguna jalan lainnya. Ia mendorong pemerintah daerah dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau untuk meningkatkan edukasi kepada seluruh loading ramp sawit di Kabupaten Sanggau. Penyampaian informasi dinilai perlu dilakukan melalui surat resmi, papan informasi, maupun spanduk imbauan.
0: Kalau pengawasan itu kan di Dinas Perhubungan. Artinya Dinas Perhubungan untuk memberikan semua informasi kepada seluruh loading point dan kendaraan yang melampaui kapasitas yang sudah ditentukan oleh pemerintah secara nasional itu menjadi perhatian khusus saya kira, dan harus diberi himbauan kepada seluruh loading point juga yang membawa sawit itu, kalau kita lihat yang tidak menggunakan standar OPD-nya, artinya segala jaring tidak ada, ini kan membahayakan masyarakat yang penyelenggaraan jalan.
4: Ia menambahkan, jika upaya pembinaan tidak diindahkan, maka penegakan hukum perlu dilakukan oleh pihak berwenang. Yeremias berharap pemerintah daerah, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan kepolisian dapat bersinergi dalam menertibkan kendaraan overload di Kabupaten Sanggau. Mulandari melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Ketua Komisi 3 DPRD Sanggo minta pengawasan truk overload diperketat. SSB Mahkota Skadau B lolos ke 8 besar Liga Anak Sanggau U15. Saya Sarifadini mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangiho nihodong, ulos pangiho niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat umpamanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: bisa bergabung di RRI Antikong di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Cinta malam minggu, janji apel ya terpaksa bongkar celengan.
2: Pro Dangdut.
3: Oke, pendengar, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan tibalah kita di program yang tentunya sangat dinanti-nanti, sangat ditunggu-tunggu ya, para pendengar. Kita berdendang bersama di siang hari ini. Hirangkan hati gundah gulana ya. Ya, kita hadirkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan pendengar, seperti biasa ya, pertama-tama kita hadirkan satu lagu pembuka terlebih dahulu. Baru nanti setelah satu lagu pembuka atau satu lagu yang berjudul Sonia ya, dari Abim Ngesti kami hadirkan, baru kita langsung buka untuk segmen pertama. Dan pendengar, tentunya kita langsung saja dengarkan bersama-sama ya, Sonia Abim Ngesti. Pendengar dari studio, kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, pendengar satu lagu pengantar sudah kami ketengahkan ke ruang dengar Anda yang berjudul Sonia ya. Pendengar, lagu yang cukup membuat berdendang ya di siang hari ini. Oke, kita langsung sambut penelpon pertama kita ya. Pendengar, halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Mas Faizal.
1: Oke, ya lalu jadi Mas nama kula no, kakek. Oke, aduh hei, Koti kabar tuh kek, masih upah tadi kek, masih sehat?
2: Masih sehat.
1: Koti cuaca di Sungai Daun satu kek?
2: Cuaca masih cerah nih.
1: Cuaca masih cerah. Alhamdulillah cerah. Jadi apa aktivitas siang-siang tuh kek? Nah istirahat kah atau nak lanjut nontu sawit lagi kolak tuh ah?
2: Istirahat hari ini, istirahat. Kemarin aku panen sawit.
1: Nyihai ini.
2: Hari ini istirahat.
1: Oh istirahat ya lagi kek. Kalau sampai siang-siang pun kerja sampai hati. Nukek apa istirahat tuh?
2: Oh, kalau kerja pun kalau dah gini hari tidak mampu lagi kena panas.
1: Nyam kek dah panas tentu pagi cuaca itu kan kek.
2: Maaf.
1: Panen lalu anu apa nama ti? Ajam pulang-pulang jadi.
2: Oh, kalau kerja kalau dah jam 9 dah pulang.
1: Dari jam apa turunnya kek?
2: Oh, kalau turunnya jam 6.
1: Jam 6. Oh, dari lelap mati ya.
2: Oh.
1: Nih. Oke, apa kek nak di request kek?
2: Lagunya Terbayang-bayang ya dari Una Sutra.
1: Terbayang-bayang di wajahmu gitu kan kek?
2: Iya.
1: Oke. Apa ya salam-salam kek?
2: Salam-salam yang buat kakek Ririn, Mama Irin, Mbak Elsa, Bunda Heti, Wan Usu, Pak Wai, Bang Jali, yang lain dirangkul aja Nak Faizal.
1: Oke, siap kek.
2: Nak Faizal, semoga sehat-sehat sekeluarga.
1: Amin kek nih.
2: Selamat siang.
1: Uy. Ada ketemu sentua umat kula sinun, tidak lagi berjual tuh ah.
2: Mada sih 2-3 hari itu mada sih ketemu.
1: Oh, mungkin lain rute ah ngari itu ah.
2: Oh.
1: Nih.
2: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, siap. Selamat siang juga kakek Panji ya beserta keluarga. Semoga sehat-sehat selalu ya pastinya. Dan pendengar, kita sambut kembali penelpon kita berikutnya ya dari Beduai ini. Oke, halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke.
3: Selamat siang Mas Faizal.
1: Iya, seketika menjadi mas ya.
3: Mas kan lagi mahal.
1: Iya, betul Bu Desti. Dia programnya 2 juta lebih, hampir 3 juta itu programnya.
3: Ya, gitu lah. Makanya,
1: apalagi
3: tak apalah selanggir mas.
1: Iya, gitu kan. Apalagi kalau
3: jadi derajatnya naik lagi.
1: Ini kalau dijual berat saya 60 kiloan lebih ini Bunda. Ya lumayan tuh di uangkan
3: nah,
1: tuh.
3: Coba ditimbang. Berapa Bang? 50 lebih kah?
1: 5 enggak lebih Bunda.
3: Masih berapa? 48.
1: Berat badan saya kah Bunda?
3: Oke lah, masih lumayan, masih ada harganya.
1: 100 lah Bunda.
3: Oke lah ya, kita duduk sebentar ya Bang ya.
1: Oke, aman Bunda.
3: Biar biar apa ya, fresh gitu loh.
1: Ya, biar siang hari, gitu, biar fresh, apa. Biar lepas segala penat-penat kan Bunda.
3: Gitu.
1: Karena kalau terlalu dibawa serius nanti tegang, tensi darah tinggi, ya itu kurang baik juga itu Bunda.
3: Betul Bang.
1: Oke.
3: Makanya tadi kakek Panji kan mengawali gitu kan. Ada awalnya, ada jalannya. Jadi Bunda itu meneruskan aja gitu.
1: Oke, Bunda ini gimana kondisi cuaca di Beduai?
3: panas terik nih sekarang.
1: Panas terik ya Bunda. Wah, kalau kemarin kayaknya agak dingin-dingin cuaca di wilayah ini ya.
3: Kemarin itu memang sempat siang hari ini gerimis sebentar, tapi cerah lagi gitu.
1: Cerah lagi, dan hari ini kayaknya total cerahnya ya Bunda.
3: Cerah total ya dari pagi.
1: Oke, siap.
3: Oke, requestnya lagu Ku Puja-Puja.
1: Ku Puja-Puja, dari siapa Bunda?
3: Dari Happy Asmara.
1: Siapa?
3: Happy Asmara.
1: Happy Asmara, oke ya. Siap, saya
3: cari dulu ada enggak gitu kan. Kalau enggak ada kan nanti kan ganti gitu.
1: Insya Allah ada Bunda.
3: Aku jalan-jalan ya Bang.
1: Boleh, monggo Bunda.
3: Iya. Pastinya buat tadi ya, Kakek Panji. Terima kasih senggolannya ya, Kek ya.
1: Oke.
3: Kemana nih, Mama Iren tuh ya? Sudah lama nggak ada gabung dia.
1: Itulah Mama Iren.
3: Semoga sehat-sehat saja.
1: Amin.
3: Kalau sudah mungkin mendengarkan, jangan hari ini yuk gabung ke RRI Antikong. Mumpung masih ada Bang Faisal juga siang hari ini. Tidak hari-hari ada gitu loh Bang maksudnya.
1: Iya benar-benar Bunda, sepakat.
3: Kan hanya tempo ada, tempo enggak kan gitu toh. Ya, kalau mau gabung ke Tanggo, aduh susahnya minta ampun.
1: Antrinya panjang
3: banget. Kalau enggak muncul pastinya enggak dapat gitu saja. Oke, jadi lanjut buat Mbak Elsa, Mama Yogi, Aman Syam, Kakek Ririn, Bang Jali, Mama Boboy, Kakek siapa ya?
1: Kakek siapa?
3: Semuanya kakek-kakek aja ya.
1: Okay.
3: Kakek Jupin, pokoknya semuanya. Kita akan menyapa di sana dari Sambas. Ada Wan Usu, ada Putra Latu-Latu, Bang Lanius, juga siapa ya? Usu Busri.
1: Oke.
3: Terus Imana Bella. Oke, selamat siang semuanya. Salam sehat, salam kompak. Buat Bang Faisalnya. Ada Bang pastinya.
1: Lagunya ada Bunda. Tinggal kita putar lagi nanti Bunda.
3: Oke, terima kasih. Selamat siang, silakan lanjut Bang.
1: Oke, terima kasih kembali Bunda Hesti di berdua ya pendengar yang sudah bergabung juga di segmen kedua ya, edisi hari ini. Segmen pertama ya, peringat penelpon kedua. Oke, kita sambut penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Prodang Dut.
0: Selamat siang Bang Faisal. Prodang Dut, nantut kalau kita Bang Faisal.
1: Oke, dengan Kakek Ririn penelpon itu.
0: Iya lah. Terima kasih Mbak Esti tadi dah. Baru Mbak Miatin telepon tadi Bang Faisal minta lagu, request lagu jawaban sepiring berdua kan ya.
1: Jawaban sepiring berdua. Jadi melalui kakek request no.
0: Mau telepon tadinya.
1: Nyi, ngapa aja nelpon situ?
0: Ya lah telepon aku lah, rindu dengan kakek lah.
1: Berarti penyiar radio nanti kong tuh diganti dari kakek Riri nama penyiar tuh ah.
0: Dia kan dengar radio di Sangau. Aku mata nanti kong aja, mata.
1: Nyi.
0: Bawa telepon aku tadinya.
1: Angin, berarti kakek pun rekas lagunya agak hati itu. Oke.
0: Salamnya fotokopi Mbak Esti aja lah.
1: Oke, siap kek.
0: Semua-muanya.
1: Nyi.
0: Dari Sabang sampai Merauke untuk Bang Pisal kelak pulang tapi lah.
1: Nyi, kek. Terima kasih kek.
0: Semoga atas selalu keluarga Bang Pisal ya.
1: Amin.
0: Oke, nyajak Bang Pisal.
1: Nyi kek.
0: Oke, terima kasih Prodang Dut adalah kita.
1: Terima kasih kembali Kakek Ririn di Pengadang ya. Tadi kakek dititipkan lagu. Sekaligus kakek juga request lagu itu. Jawaban sepiring berdua. Iya. Kalau ngomong-ngomong masalah sepiring berdua ini memang enak ya pendengar. Tapi kalau lagi dalam kondisi sama-sama lapar, kayaknya sepiring berdua nambah lagi ya porsinya. Oke, pendengar ya, pastinya kita masih menunggu di layanan telepon, SMS dan juga WhatsApp-nya. Silahkan bagi para pendengar yang ingin bergabung, masih kita tunggu, masih kita nanti ya di segmen pertama Prodangdut edisi hari ini pendengar, hari Sabtu ya, tanggal 13 Juni 2026. Dan pastinya juga untuk cuaca di wilayah perbatasan pada siang hari ini terpantau sinar matahari cukup terik ya, bersinar. Kemudian tampak ada juga awan-awan putih kalau pantauan dari jendela ini ya pendengar. Jadi kita juga mengimbau untuk para pendengar semuanya yang saat ini sedang di jalan, hati-hati di jalan, kemudian tetap fokus. Kalau ngantuk, capek, lelah, letih, lesu ya pendengar, kalau di perjalanan ya sebaiknya singgah dulu, cari tempat yang aman ya, pastinya luruskan dulu pinggangnya atau melakukan perenggangan ya pendengar. Atau kalau perlu juga, jika memungkinkan saking ngantuknya, cari tempat yang aman, singgah ke warung atau ke supermarket modern ya, atau singgah ke SBU ya, cari tempat yang aman, berteduh, kemudian tertidur ya, barang 15 menit atau setengah jam, sampai tubuhnya fresh kembali baru dilanjutkan perjalanan. Karena pastinya ya pendengar, keluarga di rumah selalu menanti dengan hati riang dan juga gembira. Oke pendengar, kita berhibur terlebih dahulu dengan beberapa lagu. Terbayang-bayang, ku puja-puja. Kemudian jawaban, sepiring berdua. Selamat mendengarkan.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tukar lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel dan kawan-kawan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim akan terjadinya pemadaman listrik secara global di seluruh dunia mulai 18 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan prediksi resmi, tautan ataupun temuan ilmiah dan teknis tentang pemadaman listrik global selama 9 hari tersebut. Dan selain itu, pendengar, tidak ditemukan pula adanya catatan dari organisasi internasional, perusahaan sektor energi, pemerintah atau lembaga penelitian mengenai protokol global yang melibatkan pemadaman listrik. Di samping itu, pendengar, pemadaman listrik secara global, secara teknis, tidak mungkin terjadi. Sebab jaringan listrik di bumi tidak disatukan oleh satu tombol yang bisa dimatikan secara bersamaan. Selama ini, jaringan listrik dikelola secara independen oleh masing-masing negara atau masing-masing wilayah. Informasi cek fakta ini, pendengar, kami kutip melalui situs resmi komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, jawaban sepiring berdua, ku puja-puja dan terbayang-bayang, sudah kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, silakan ya yang ingin bergabung di segmen kedua, masih kita tunggu, masih kita nanti ya pendengar. Dan kita langsung sambut saja penelpon pertama di segmen kedua ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang juga Mbak Elsa.
1: Iya, selamat siang. Gimana cuaca di Ntekong? Kalau di Suban ini panas ya,
0: luar panas. Biasa
1: panasnya.
0: Sama Mbak Elsa, sama. Panas di luar tuh. Kalau di dalam sih WC biasa aja satu.
1: Yalah, ada AC nyaman. Tadi daerah Koban, daerah Beduai pun terik panas. Tadi Mbak Elsa kan tambah kegiatan BKMT tadi di Beduai.
0: Oh, alhamdulillah lah. Kami
1: dah pulang dah tuh dah.
0: Oh, anu ada kami kula mantau tadi Pak Samad ada gak upah?
1: Ada kan se Kabupaten
0: Sanggau. Oh, ngisi kabupaten.
1: Jadi ada yang anu yang ngisi tausiah tadi.
0: Oh, seru hati acaranya Mbak Elsa.
1: Saja suruh datang sejak jam 8 mulai ceramah dan sampai jam 11 apa jom kan.
0: Allahu Akbar.
1: Berarti... Yes, acara memang selalu peyak karena banyak kata sambutan dari bupati, dari zaman dari dewan. Jadi ceramah dah ingil-ingil par bedodas gitu ceramah nak ngajar zuhur.
0: Padahal kan? Ninga nak ninga ceramah sebenarnya Tino.
1: Iya, memang macamnya kegiatannya luar biasa.
0: Padahal
1: jam 8.30 kegiatan mulai nak dah jam 9:30 pina kata sambutan, pina menyanyi, pina ngaji kan.
0: Pina
1: sambutan selalu macamnya lah kegiatan lah.
0: Nyam kalau
1: jam nyaku haji dah.
0: Tapi dah terisi segala parut Mbak Elsa.
1: Saja jam 8 makanya nunggu wan ceramah dan seorang lagi. Tapi alhamdulillah pulang tu ditawari dak nasi banyak lebih nasi.
0: Alhamdulillah dapat
1: am. Lagi tadi.
0: Dapat melok kalau hati itu sebenarnya gertak tu ah.
1: Orang di berdua anu nak nasi.
0: Allah di berdua kira hati ada mak kesubahan.
1: Di berdua ya nasi tadi ti diberi orang tadi ti mau nasi makan lagi di sini tadi ti ada pulang. Kote kena di subhan acara di berdua ini.
0: Nyi mana ngapa?
1: Lagu jelah lagu
0: apa? Apa lagu tu?
1: Apa ke lagu no? Kak Long tak ada jom biasa dari Sangau mana? Tapi mana sih pak Kak Long lepon lepot tu ah?
0: Ngapa? Nudah pada kalah lagu ni ngah Kak Long lepon lagi ke Tikong tu.
1: Di Tikong ya kah? Nya di Sangau. Mbak Elsa dah hampir seminggu mana kalah bergabung di sapa malam di Sangau. Tidur jam lagi mesti mut asa monitor.
0: Usah gak pak Elsa?
1: Losu asa apa? Bapak bangun pesal siang malam ni berjaga nunggu dari yo dari dah tua tu. Bagus tidur baru sudah masuk. Lagu yang nyaman-nyaman apa yang kata no? Bunga dahlia aja lah. Pina kamu tahu bunga dahlia?
0: Pernah saja pina dan dari dia satu ah.
1: Ada minta bunga dahlia aja lah bung pesal. Salahnya pakai bung pesal lagi siaran. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga saya selalu bersama keluarga tercinta pulang hati-hati. Pakai pendengar dari Yon Tikong, dari Yon Sangau, dan dari Jak Barada. Salam dirangkul Jak dari Asam Bazir tanpa kecuali.
0: Mbak Elsa.
1: Bung pesal terima kasih.
0: Sopai penyanyi itu?
1: Ajem tahu Mbak Elsa nya entah mancu ke sopai.
0: Mansu S ada, Ida Leila ada, Ike Nujanah ada gitu ah.
1: Mansu S mantap mantap lagu bunga dahlia.
0: Oke, siap.
1: Okelah buat Bung Pesal, terima kasih. Selamat siang Po Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Elsa ya di Suban. Request lagunya kau bunga kesayangan, kau bunga dahlia. Itu ya pendengar dari Mansur S. Nanti akan kita dengarkan bersama. Dan pendengar, bagi Anda yang masih ingin bergabung, masih kita tunggu di layanan telepon, SMS dan juga WhatsApp-nya. Dan pendengar, sembari menunggu Anda bergabung di layanan telepon ya, saya ada satu pesan singkat ya yang masuk di WA ini, kita bacakan dulu. Dari Pak Kristo nih ya. Oke, Dangdut adalah kita. Dari Pak Kristo di Raut. Request lagu Cinta Berpayungkan Bulan, cover Tika. Salam manis buat Pak Budas di Semayong, Bibi Mama Singgi dan Paman Daniel Kio di Semayong. Oke, tahan dulu ya Pak Kristo, nanti saya bacakan lagi ya karena ada yang bergabung di telepon ini. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Pak Dangdut.
0: Oke, selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan abang siapa ya?
0: Ini dengan saya Faizal.
2: Ini abang Faizal lupa dengan Katia ya?
0: Katia di Sambas.
2: Iya, betul, Bang.
0: Waduh, Kak Tia, mohon maaf, Kak Tia, karena suara Kak Tia ini kayaknya udah lupa-lupa karena agak lama enggak bergabung nih.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Susah, Bang.
0: Hah?
2: Bapak mau pulsa.
0: Pulsa?
2: Iya.
0: Kalau pulsa saya udah ada kuota nih, Kak Tia, aman.
2: Ada, Pak, kuota?
0: Iya, ada, aman.
2: Iya, sama, tapi kan jauh loh, Bang. Kadang bisa, kadang enggak ya. Bang, bagaimana kabar ya?
0: Iya, kalau kabar saya alhamdulillah sehat nih, Kak Tia. Kalau Kak Tia di Sambas, gimana kabarnya? Cuaca juga gimana di Sambas?
2: Kabarnya Kak Tia, alhamdulillah sehat.
0: Mm-mm.
2: Cuacanya pun aman, Bang. Cuacanya bagus.
0: Cuaca aman, bagus ya, cerah ya?
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Lagunya, Bang, kalau lagunya bisa... ada di situ atau kita bisa
0: request?
2: Bisa request.
0: Ah, bisa request, Kak Tia, silakan.
2: Lagunya dari siapa? Manis Manja aja, Bang.
0: Manis Manja, oke, okay, judulnya?
2: Manis Manja pula. Ine Cynthia, Bang.
0: Ine Cynthia, judulnya apa tadi, Kak Tia?
2: Cinta Sayur Asem.
0: Cinta Sayur Asem. Waduh, kalau siang-siang gini makan sayur asem segar tuh, Kak Tia.
2: Iya, enak banget.
0: Iya. Cinta Sayur Asem ya.
2: Iya. Kalau kita apa dah? Kalau salam sama temannya enggak kenal, dirangkul aja ya, Bang ya.
0: Oke, okay, tidak apa-apa, aman.
2: Buat Bang Faizal sebagai sehat selalu.
0: Amin.
2: Udah dulu ya, Bang ya.
0: Oke, okay, Kak Tia, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Tia di Sambas. Aduh, baru bergabung lagi nih Kak Tia. Kemana ya kemarin-kemarin ini, sehingga mohon maaf ya Kak Tia, saya lupa-lupa suaranya. Oke, saya lanjutkan kembali ya. Dari pesan singkat tadi Pak Kristo ya, tadi sempat tertahan ya. Takutnya kalau telepon gak diangkat terburu putus ya, pendengar. Lanjut kembali dari Pak Kristo ya, request lagu Cinta Berpayungkan Bulan, cover Tika. Ah, salam manisnya buat Pak Buddha di Semayong, Bibi Mama Singgi, dan Paman Daniel Kyo di Semayong. Buat Mama Kuyo, Mak Yogi, Mama Santi, Mama Sandi, Mama Uci, buat Lantio, Kakek Golip, Kak Kon, Pak Frimus, Pak Kanda, Kakek atau Nenek Gio, Bung Jangkeh di Seka, buat Santi BK, Bapak Nanum, Pak Andika, Pak Andika Akum ya, Pak Ius Jamin Dimasa, dan semua yang monitor sehat selalu buat yang baca. Oke, siap. Terima kasih buat Pak Kristo ya. Cinta Berpayungkan Bulan. Waduh, sedap sekali ya judul ini, pendengar. Seperti apa cinta yang berpayungkan bulan itu? Oke. Kita sambut kembali penelpon kita berikutnya nih, yang dicari-cari dah tadi ya, dari Bunda Esti nih, Mam Eren. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Dadut adalah kita.
0: Oke, Mama Eren, kemana nih baru bergabung nih?
3: Aku kan lagi di kampung. Itulah aku bilang, kalau di kampung susah sinyal radio aku.
0: Nah, tapi susah sinyal radio. Apa gimana bilangnya? Tapi kalau untuk bisa dimonitor sama sekali kah Mama Eren kalau di kampung?
3: Bisa sih, tapi apa, nyari dulu sinyalnya.
0: Oh, di mana tuh posisi kampungnya Mama Eren? Kau boleh tahu?
3: Di Sungai Daun.
0: Oh, Sungai Daun. Berarti Sungai Daun ada beberapa titik ya yang terbatas gitu ya?
3: Heeh.
0: Berarti kalau agak tinggi dikit ngeletak radionya aman ya Mama Eren?
3: Aman.
0: Oke, enggak apa-apa. Berarti sekarang lagi di mana nih?
3: Lagi di kampung.
0: Oh, masih di kampung. Berarti aman nih radionya ya?
3: Aman, tapi ya, nyarinya susah ya.
0: Tapi kalau cuaca hujan gimana, Mama Erin? Ada beda enggak sama cerah gini?
3: Kalau hujan memang enggak ada sinyalnya kalau di kampung.
0: Oh, sama sekali hilang ya?
3: Uh-uh. Kalau punya aku, kalau punya Pak Kakek Panji sih lancar.
0: Lancar. Mungkin Kakek Panji datarannya agak tinggi mungkin ya, Mama Erin?
3: Enggak, enggak sih, dia di anak datar sih. Mm-hmm. Cuma memang bagus sinyalnya radionya di sana.
0: Oke, mungkin lokasi Kakek Panji itu agak gimana ya? Mungkin agak beda dari tempat Mama Erin ya, agak jauh mungkin lokasinya.
3: Jauh sih dari Kakek Panji aku.
0: Oke, mungkin itu yang membuat jaraknya. Oke, Mama Erin. Ah, tadi dicari-cari sama Bunda Esti, kemana Mama Erin enggak bergabung nih katanya.
3: Ada dengar tadi Bunda Esti bilang.
0: Sejan tapuk Mama Erin, Mbah. Oke, Mama Erin mau request gua apa nih?
3: Khususnya malam ini.
0: Hah?
3: Khususnya malam ini.
0: Khususnya malam ini. Khususnya
3: malam. Kan lupa jadinya.
0: Aduh, hai sampai hati kalau lupa nih Mama Erin, takutnya saya salah putar nih kalau lupa nih penyanyinya.
3: Dari apa ya? Iri Susan.
0: Eri Susan?
3: Heeh.

0: Acaranya di belakang rumah Mak Eren.
1: Waduh, di situ ininya ya, gedungnya.
0: Heeh.
1: Aduh, dekat sekali berarti itu, boleh nanti. Nah, insyaallah.
0: Kan ada jalan yang dibikin bikin baru. Nah, dari situ lah lewatnya.
1: Oke, yang apa ya, insyaallah Mak Eren ya.
0: Ya, semoga lah datanglah. Masa enggak datang? Kalau enggak siang, malamnya. Kan bisa.
1: Ya.
0: Tapi sih harusnya sih memang siangnya biar nengok acara orang di sini gimana.
1: Karena malam yang ramai itu Mama Erin.
0: Enggak, kalau malam yang enggak ramai. Ah, kalau lanjut salam-salamnya dulu ya.
1: Ah, boleh, silakan Mama Erin.
0: Kakek Panji, Mbak Elsa, ayang lain dirangkul aja lah.
1: Oke.
0: Okay. Selamat sore.
1: Selamat sore juga, Mama.
0: Menurut adalah kita.
1: Oke, okay. Selamat sore juga, Mama Eren ya di Sungai Daun. Hah, baru saya dengar lagi nih suara Mama Eren nih setelah sekian purnama ya, sekian ganti matahari, ganti bulan ya, baru timbul lagi Mama Eren nih. Oke, okay. Pendengar, kita langsung saja berhibur dengan beberapa lagu ya, Bunga Dahlia, kemudian Cinta Berpayung Bulan, dan Cinta Sayur Asam. Pendengar dari studio, kami mengucapkan selamat mendengarkan.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, ih lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, pendengar, beberapa lagu sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Tadi pendengar di segmen kedua. Dan berikut ini kita buka untuk segmen ketiga ya, pendengar. Pukul 14 lebihnya 36 menit waktu Indonesia Barat. Dan sepertinya pendengar, kalau melihat durasi ya, kita sudah berada di ujung waktu ya, 36 menit. Kurang lebih tersisa 24 menit lagi ya pendengar kebersamaan kita di Pro Dangdut edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Dan pendengar, satu pesan singkat yang sudah masuk ya, kita bacakan dulu ini pendengar. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dengan Kak Maria di Tidu, mau request lagu Goyang Senggol by Duo Delima. Terima kasih. Oke. Terima kasih kembali ya Kak Maria di Tidu. Waduh, lagunya goyang senggol, oh asiknya. Itu nanti kita akan dengarkan bersama ya pendengar. Dan silakan bagi para pendengar yang mau bergabung di 0811-5667-754 masih kita tunggu, masih kita nanti ya pendengar, tentunya di layanan telepon, SMS dan juga WhatsApp-nya. Dan pendengar, untuk saat ini ya, cuaca di wilayah perbatasan, tepatnya di Dusun Semeng ya, tampak masih cerah dan juga berawan ya pendengar. Sinar matahari bersinar cukup terik di siang hari ini ya. Pastinya kami juga menghimbau untuk para pendengar yang sedang beraktivitas di luar ruangan untuk mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup agar tidak dehidrasi ya pendengar. Karena kalau dehidrasi tentu akan berdampak kurang baik terhadap kesehatan kita. Dan juga kalau kekurangan mengkonsumsi air putih juga itu tidak dianjurkan ya pendengar. Karena tubuh kita juga memerlukan cairan untuk tetap bisa metabolisme dan proses-proses yang dibutuhkan di dalam tubuh. Dan untuk Anda para pendengar yang sedang di perjalanan, kami himbau untuk hati-hati, tetap fokus dan semoga selamat sampai ke tujuan. Dan untuk Bapak Ibu Tani juga yang saat ini sedang di kebun atau sedang di lahan sawit, tetap semangat ya untuk setiap aktivitas yang akan dijalani. Dan apapun aktivitas kita semua ya pendengar, semoga semuanya berjalan dengan lancar di sepanjang hari ini. Dan pastinya juga pukul 14.39 ya pada saat ini pendengar. Dan kita langsung saja berhibur ya dengan dua lagu nih pendengar, yang sudah di request oleh Mama Eren tadi. Judulnya Khusus Malam Ini. Kemudian yang di request juga dari Kak Maria ya di Tidu tadi, judulnya Goyang Senggol. Pendengar dari studio, kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah, serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan gak usah deh.

Oke, pendengar dua lagu sudah kami ketengahkan ke ruang dengar Anda, Goyang Senggol. Dan khusus malam ini ya, wah, dua lagu yang sangat membuat berdendang ya di siang hari ini, pendengar. Pukul 14 lebihnya 49 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tentunya kita masih membuka untuk sesi telepon dan SMS ya. Kayaknya di sesi terakhir ya saat ini, pendengar. Karena mengingat waktu sudah tersisa kurang lebih 10 menit lagi. Dan pendengar, untuk siang hari ini cuaca di wilayah perbatasan tampak cerah ya, pendengar. Sinar matahari bersinar cukup menyengat di siang menjelang sore ini. Pastinya pendengar selalu hati-hati di jalan. Kemudian juga konsumsi air putih ya, jangan sampai kekurangan, pendengar. Tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya kami mengimbau, karena ini kita bersama untuk menjaga kesehatan ya, pendengar. Dan juga pendengar, tentunya sebelum berpisah juga kami ucapkan terima kasih ya jika para pendengar mungkin masih ingin bergabung, kita tunggu, masih kita nantikan ya. Namun jika memang belum ada yang dan tidak ada yang bergabung di segmen terakhir ini ya, kita ucapkan terima kasih kepada para pendengar yang tetap setia memonitor kita melalui terestrial FM 99,9 MHz Pro 1 Radio Republik Indonesia Antikong yang terus dan akan tetap mengudara di perbatasan negara tercinta kita ya, NKRI Antikong, yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Sarawak, Malaysia. Sebelum berpisah, saya ingin ucapkan terima kasih yang luar biasa ya. Terima kasih banyak kepada yang sudah bergabung baik di telepon, SMS maupun juga WhatsApp. Kepada Kakek Panji, kemudian Bunda Esti, Kakek Ririn, Mbak Elsa, Pak Kristo, Kak Tia di Sambas, kemudian Mama Eren, dan Kak Maria di Tidu. Pendengar, kita hadirkan dua lagu ya, menjadi lagu penutup. Cantika ada Pinca, kemudian Obati Rinduku, dan lagu kedua, Cucu Cahyati, Mabuk Judi. Pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Faizal pamit dari ruang dengar Anda, dan juga rekan Leo di meja operator studio kami pamit. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

0: 99,9 MHz RRI Antikong.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar, pukul 15 waktu Indonesia Barat dan tibalah kita ya di penghujung kebersamaan dalam Pro Dangdut. Saya Ahmad Faizal, pamit dari rumah dengan Anda. Mohon maaf jika ada kesalahan kalimat, salah kata ya, mohon maaf. Dan tentunya pendengar, selamat sore, selamat kembali melanjutkan aktivitas, selamat malam minggu juga. Dan kita selanjutnya akan relay ke Sanggau dari pukul 15 hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101.
1: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di RRI Sanggau dan juga Antikong ya di Green Radio. Masih bersama saya Dini ya di Sanggau sore ini nih pendengar ya. Dan pendengar, pada edisi kali ini ya kita akan mengangkat tema yang pasti ini sangat menarik, yaitu dari sampah jadi berkah nih ya. Kreativitas anak SD mengubah limbah menjadi karya nih ya, dalam program Green Radio di sore hari ini. Apalagi ini pendengar, di tengah meningkatnya persoalan sampah, ternyata ada banyak cara yang sederhana ya ini yang dapat dilakukan untuk mengurangi limbah ya, sekaligus menumbuhkan kreativitas sejak usia dini. Nah, salah satunya melalui pemanfaatan barang-barang bekas ya yang diolah menjadi berbagai karya yang bernilai guna dan yang pastinya juga bernilai seni nih ya. Nah, bagaimana sekolah SD Negeri 9 Sanggau nih pendengar ya, berperan dalam menanamkan kesadaran lingkungan kepada peserta didiknya. Nah, seperti apa kreativitas anak-anak ya dalam mengubah limbah menjadi sesuatu yang bermanfaat, dan apa dampaknya bagi pembentukan karakter generasi muda yang peduli lingkungan. Nah, pendengar, untuk membahas hal tersebut ya telah hadir bersama kami ya, ini narasumbernya yang sangat luar biasa hadir dan akan berbagi inspirasi ya bersama kita di program Green Radio. Ini ada Bapak Mesak Martin Luther Seoni selaku Kepala Sekolah SDN 09 Sanggau. Oke, selamat sore Bapak.
2: Baik, selamat sore Kak Dini.
1: Menerima suara saya dengan baik gak nih Pak?
2: Ya, kedengaran jelas.
1: Dengan jelas ya. Apa kabarnya ya nih? Ini saya memanggil Bapak, Pak apa nih Pak?
2: Pak Mesak aja.
1: Pak Mesak aja. Gimana kabarnya ya di sore hari ini Bapak?
2: Ya, puji Tuhan, alhamdulillah sehat nih, baik-baik.
1: Sehat ya, oke baik ya. Nah Pak, kita kan akan membahas dari sampah jadi berkah ya. Ini kreativitas anak SD mengubah limbah menjadi karya nih Pak. Nah, mengapa mengapa sih Pak anak-anak ini perlu diajarkan untuk memilah sampah sejak usia sekolah dasar nih Pak, kalau boleh tahu?
2: Ya, baik. Karena memang begini ya, anak-anak SD kita ajarkan atau kita biasakan mereka untuk memilah sampah pada usia dini itu memang karena di masa mereka atau di usia mereka ini memang waktu yang tepat, waktu yang paling tepat untuk membentuk karakter, gitu ya. Karena dengan memilah sampah, mereka bisa belajar disiplin, mereka bisa belajar tanggung jawab, dan memahami bahwa setiap tindakan kecil itu dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan. Nah, seperti itu.
1: Ya, apalagi kayaknya kemarin yang saya lihat itu kayaknya banyak sekali nih Pak ya, kreativitas dari anak-anak SD juga nih ya Pak ya. Nah, ini nih, apakah kegiatan tahunan ataukah memang sering dilakukan nih Pak dari SD 9 Sanggau ini Pak?
2: Oke, yang acara kemarin itu ya. Jadi hari ini barusan nih tenda-tenda baru selesai dibongkar semua. Jadi memang kita pentas seni itu merupakan kegiatan tahunan, kegiatan yang sudah menjadi program di SD 9 Sanggau. Nah, tahun ini kita mengangkat tema Eco Warriors on Stage gitu ya. Jadi temanya tentang bagaimana kita menjadi pahlawan-pahlawan ekologi lah begitu ya. Memilah sampah, menggunakan sampah untuk mendaur ulangnya, begitu. Seperti itu Kak.
1: Oke, baik.
2: Kegiatan rutin ya, kegiatan rutin kita setiap tahun.
1: Setiap tahun ya Pak, berarti dengan ya tema yang berbeda-beda ya Pak.
2: Berbeda-beda, tetapi memang kita di SD 9 juga adalah sekolah yang masuk dalam sekolah Adiwiyata, program Adiwiyata dari Dinas Lingkungan Hidup. Jadi walaupun tema tahunan yang berbeda-beda, tetapi tentang masalah daur ulang sampah dan bagaimana menanggulangi sampah itu memang masuk dalam program kita, seperti itu.
1: Iya, daripada sampahnya dibuang sembarangan ya Pak, mendingan dipilah-pilah menjadilah sebuah kreativitas nih Pak ya.
2: Iya, iya, betul, betul Kak.
1: Nah, itu tuh ada nilai jual nggak sih Pak ketika ada kayak pameran-pameran seni pentas seperti itu Pak?
2: Tentu ada nilai jualnya. Pasti ada nilai jual.
1: Oke. Ya. Nah, Pak, kalau dilihat apa sih Pak kreativitas anak-anak? Yang pasti ini kan anak-anak dibantu oleh orang tuanya nih Pak ya. Apa nih Pak yang paling unik nih Pak kalau menurut dari pandangan Bapak ini?
2: Yang paling unik ya. Jadi yang unik itu adalah anak-anak itu bisa memanfaatkan limbah-limbah sampah itu ya. Jadi mereka bisa membuat miniatur-miniatur rumah, kendaraan. Juga ada hiasan-hiasan dinding yang dibuat menggunakan ya tutup botol. Kemudian mereka membuat hiasan-hiasan dinding dari sendok bekas.
1: Dari sendok.
2: Jadi sendok plastik bekas itu dibuatkan hiasan dinding yang menarik. Kemarin saya hampir beli satu, tetapi sudah keduluan, sudah diboking orang.
1: Waduh, ternyata udah sold out ya Pak ya.
2: Udah sold out. Karena saking bagusnya saya tertarik, saya membeli. Harganya lumayan, menarik juga, nilai ekonomisnya 200 ribu itu Kak.
1: Iya, yang pasti kan walaupun mahal, tapi bagus ya Pak ya kreativitasnya ya Pak ya.
2: Memang, nilai seni itu kan nggak bisa kita bilang mahal ya kan, karena kreativitasnya, idenya itu luar biasa kan, itu memerlukan pemahaman kreativitas yang tinggi sehingga bisa menghasilkan barang yang begitu baik, begitu bagus. Dan kemarin dalam kegiatan kita itu anak-anak yang uniknya lagi, mereka ada lomba fashion show Kak di kelas 1 dan kelas 2. Jadi pakaiannya itu murni dari semua sampah-sampah plastik itu tadi.
1: Waduh, mantap nih ya Pak ya. Pastinya unik-unik nih kalau udah ada fashion show-nya juga nih ya.
2: Betul-betul, unik sekali. Jadi kita nggak nyangka rupanya plastik untuk kantong asoy lah kita bilang gitu ya. Kantong asoy yang warna-warni itu ternyata bisa dibuatkan celana, bisa dibuatkan baju gitu. Dengan pernak-pernik yang bagus, yang lucu-lucu.
1: Karena biasanya kan kita kalau udah kantong kresek ini atau kantong asoy ini Pak ya, kita pakai udah belanja ya udah simpan aja. Nggak ada kepikiran kira-kira mau dijadiin apa gitu nih Pak ya.
2: Betul, betul sekali.
1: Ternyata ya tadi ya mempunyai nilai kreativitas yang sangat tinggi ya, yang pastinya idenya lah Pak ya yang paling mahal ya.
2: Ya, idenya yang paling mahal, betul.
1: Nah Pak, menurut Bapak nih, apakah semua sampah ini bisa diubah menjadi karya yang bermanfaat nih Pak?
2: Nggak semua sampah ya bisa langsung kita ubah menjadi karya yang bermanfaat. Tapi sebagian besar sampah plastik itu seperti plastik, seperti plastik, kertas, kardus, kaleng, itu masih memiliki potensi untuk dimanfaatkan kembali. Yang penting adalah kreativitas di dalam melihat peluang dari barang yang dianggap oleh kebanyakan orang itu tidak berguna. Nah, jadi intinya kreativitas deh Kak. Nggak semua barang sih, nggak semua sampah bisa kita olah.
1: Jadi benar-benar dipilah lah Pak ya yang pastinya untuk sampahnya. Dan ini Pak, sampah apa aja nih Pak yang paling mudah gitu Pak dijadikan bahan kerajinan oleh anak-anak nih Pak?
2: Ada kardus bekas, ada botol plastik, ada kertas bekas, ada plastik bungkus makanan minuman, ada plastik bungkus deterjen, ada kantong plastik itu yang untuk belanja tadi, kantong kresek atau kantong asoy, ada sendok plastik, terus ada tutup botol. Itu bahan yang paling mudah ditemukan oleh anak-anak dan bisa digunakan kembali. Seperti yang saya bilang tadi, sendok plastik, sendok-sendok plastik yang warna putih itu juga mudah ditemukan. Nah, selain mudah ditemukan kan bahan-bahan tersebut aman dan dapat diolah untuk menjadi berbagai karya yang menarik ya.
1: Biasanya kalau yang pernah saya lihat gitu ya Pak ya, kalau dari sendok-sendok plastik yang putih itu dijadikan tempat-tempat lampu-lampu hias gitu Pak ya, itu cantik banget
2: betul.
1: Tuh. Jadi kalau lampunya dihidupin, wah terangnya memang cantik sekali sih ya.
2: Ya betul. Bisa dicat juga jadi warna-warni dia.
1: Jadi mengeluarin lampunya jadi warna-warni lah yang pastinya nih Pak.
2: Iya, betul.
1: Oke, baik. Nah, bagaimana sih Pak cara menumbuhkan minat anak juga nih Pak agar anak ini senang berkreativitas nih Pak dari barang-barang bekas ini Pak?
2: Betul, sebetulnya kalau kita hanya dari pribadi mungkin agak susah ya kita menumbuhkan kesadaran itu ya bagi anak. Makanya kita kemudian bagaimana sih kita bisa merangsang minat, bakat, kreativitas anak untuk kemudian dapat berkreasi dari barang-barang bekas. Makanya kami di sekolah, kami itu melaksanakan kegiatan ini, kegiatan pensi dengan tema yang seperti saya sampaikan tadi, supaya anak-anak itu terdorong, terpacu minatnya untuk berkreasi menggunakan barang bekas. Dan kita juga sebetulnya dari tahun-tahun lalu itu, Kak Dini, kita sebetulnya sudah hampir tanda tangan MOU ya dengan camat kita, Camat Kapuas. Hanya ada kendala satu dua hal itu, kita akhirnya tidak jadi untuk mencanangkan SD 09 sebagai SD pertama yang punya bank sampah. Gitu. Jadi kita ada program untuk membuat menjadikan SD 09 sebagai bank sampah. Ada bank sampah di SD 09.
1: Udah ada bank
2: sampah. Ada bank sampah. Hanya program ini kemudian masih belum bisa jalan karena memang pihak ketiga yang untuk menampung dan membeli sampah-sampah dari anak-anak itu belum siap, karena beliau sebetulnya siap, hanya karena ada kendala di istrinya yang kurang sehat. Sehingga sekarang fokus beliau itu mengurusi istrinya yang sakit itu.
1: Oke, baik. Sebenarnya dengan adanya bank sampah ini juga jadi lebih bagus ya Pak. Jadi bisa kita lihat, kita pilih mana sampah yang bisa kita jual kembali, mana yang bisa didaur ulang gitu ya Pak ya.
2: Ya, betul.
1: Ya, karena di Sanggo sendiri kayaknya belum ada nih Pak ya, kayak organisasi-organisasi bank sampah seperti itu ya Pak.
2: Ya, belum ada. Itu sebabnya kemarin camat kita, Camat Kapuas yang sekarang sudah pindah ya, beliau sudah pindah ke Tayanhulu, itu mencanangkan program itu tadi, bank sampah di SD9, karena memang secara jumlah siswa kita paling banyak, Kak Dini. Kita ada 500-an siswa, jadi kalau 500 siswa ini bergerak semua untuk kemudian membawa sampahnya, ya bisa mengurangi sampah lah. Walaupun tidak terlalu signifikan, tetapi adalah sampah-sampah yang kemudian dikurangi, sampah rumah tangga itu kan.
1: Iya benar.
2: Mungkin ratusan rumah itu sampahnya bisa dikumpul di S9 sehingga bisa kuranglah sampah yang kemudian ada di tempat sampah ya kan.
1: Iya, jadi bisa membantu dari petugas DLH juga gitu ya.
2: Iya, iya, betul.
1: Dan yang pastinya semoga ini mungkin dengan Camat Kapuas yang baru, semoga ini bisa berjalan dengan lancar juga Pak ya, dan bisa terwujudlah yang pastinya SD 9 yang pertama lah nih ya, yang akan membentuk sebuah bank sampah nih Pak. Karena memang kayaknya bagus juga nih Pak kalau ada bank sampah ya Pak, kalau di Sanggo ini.
2: Ya betul. Kalau ada bank sampah, banyak nilai baiknya, banyak positifnya itu.
1: Iya, ya karena kalau dari tempat-tempat lain memang ada gitu ya, mungkin ada di daerah lain ya, ada organisasinya gitu ya, bank sampah. Jadi nanti ketika akan ada ya seperti tadi pensi gitu ya, ataupun ada kegiatan-kegiatan lain, bisa nih langsung aja kira-kira apa sih yang bisa kita kreativitaskan gitu ya Pak ya.
2: Betul.
1: Nah Pak, di tengah maraknya kan penggunaan barang sekali pakai nih Pak ya saat ini, bagaimana sih Pak mengajak anak-anak ini lebih peduli gitu Pak terhadap lingkungan?
2: Ya, untuk itu kita memang perlu memberi contoh nyata itu Kak. Misalnya kita membiasakan anak untuk membawa botol minum sendiri. Jadi kami juga di SD9 itu memang kami arahkan anak-anak itu untuk membiasakan membawa botol minuman sendiri.
1: Nah, tumbler Pak ya?
2: Iya, tumbler seperti itu. Lalu menggunakan wadah makan.

0: sini pernah nggak sih Pak nemuin mungkin atau tantangannya lah pastinya nih Pak untuk mengajarkan anak-anak tolong buang sampah ini pilah-pilah nih ya, ini yang organik, ini yang non-organik. Nah pernah nggak nih Pak tantangannya seperti apa sih Pak?
1: Masih tantangan ya, karena memang seperti itu, anak-anak masih kecil kan, jadi belum terlalu paham. Seringkali sudah kita sampaikan berulang-ulang supaya selesai makan atau ada sampah dari jajannya itu segera disimpan di tempat sampah. Memang kita mengadakan pemilahan sampah, ada sampah organik, ada non-organik, dan ada yang kaca gitu kan, ada yang plastik dan ada yang kaca. Nah memang kendala kita adalah bahwa di satu sisi kadang-kadang orang kantin ini kan senangnya maunya yang cepat, ya kan? Kalau dengan apa bungkusan yang plastik itu kan lebih cepat mereka dalam lebih mengerjakan praktis, segala ya, sesuatu, ya lebih praktis lah begitu ya. Nah anak-anak juga kalau misalnya kita sampaikan supaya membawa tumbler, membawa makanan tempat makan sendiri, kadang-kadang itu mereka suka lupa. Makanya memang perlu kerjasama dari orang tua, anak-anak, sekolah, pihak kantin, semua bekerja sama supaya bisa ini menanggulangi masalah sampah. Nggak mudah juga sih Kak Dini untuk menanggulangi masalah sampah ini, lumayan sulit juga. Tapi ya pembiasaan berulang-ulang lah, itulah ya kata kuncinya, pembiasaan berulang-ulang.
0: Pembiasaan berulang-ulang, jadi harus berulang kali nih Pak ya, kalau kita mau beritahu anak-anak ya.
1: Dibiasakan ya, berulang-ulang kali.
0: Jadi kalau hanya sekali kadang ya udah masuk telinga kiri keluar telinga kanan, besok ulangi lagi.
1: Ya maklum anak-anak kan.
0: Ya karena memang apa ya, seperti latah lah istilahnya Pak ya, biasa habis makan apa mungkin sesuatu yang kecil ya kayak permen, ciki, ya udah langsung mulai yang paling parah aja gitu. Nah sebenarnya dengan berulang kali lah tadi ya, makanya mungkin ya minat dari anak-anak juga ada tahu nih, ya udah berarti ini tidak boleh membuang sampah sembarangan karena akan mengganggu itulah pandang mata ya kalau ada sampah di depan gitu ya Pak ya.
1: Ya.
0: Nah,
1: betul, betul.
0: Apa nih Pak manfaat kegiatan daur ulang nih Pak bagi perkembangan kreativitas anak dan juga karakter anak nih Pak?
1: Baik. Manfaatnya ya, selain melatih kreativitas, kegiatan daur ulang juga mengajarkan kesabaran, mengajarkan kerjasama, ketelitian dan rasa tanggung jawab. Jadi anak belajar bahwa sesuatu yang sederhana itu bisa memiliki nilai jika diolah dengan baik. Nah, di dalam mengolah itu kan perlu kesabaran, ya kan? Nempel-nempelnya itu, kemudian perlu kerjasama dengan orang tua dalam mengembangkan ide, perlu ketelitian dan ada rasa tanggung jawab sehingga produk atau kreativitas yang dibuat itu bisa menghasilkan sesuatu yang memang bagus dan bermanfaat. Seperti itu ya.
0: Jadi peran orang tua juga sangat penting ya Pak ya.
1: Ya untuk, penting sekali
0: untuk perkembangan kreativitas anak. Nah bagaimana juga nih Pak peran sekolah dalam membiasakan budaya mengurangi dan mengelola sampah nih Pak?
1: Ya itu tadi, kita di sekolah itu ada program kebersihan. Jadi kita setiap hari sebelum masuk kelas, kita arahkan anak-anak juga untuk memungut sampah. Kemudian, nah seperti yang saya sampaikan tadi, rencana untuk membuat bank sampah itu tadi. Ya, kemudian kita juga ada proyek daur ulang, seperti itu ya. Jadi, ada masa di mana anak-anak memang ditugaskan, dibuatkan tugas proyek untuk membuat kreativitas dari barang-barang bekas itu tadi. Kemudian kita juga mengajarkan anak untuk pembelajaran berbasis lingkungan. Jadi kita di sekolah kita juga buat ada apa namanya taman-taman yang berkolaborasi dengan orang tua. Seperti itu Bu. Kita ada taman tanaman sayur, tanaman obat keluarga dan sebagainya. Itu mengajarkan anak-anak untuk mereka bisa melihat lingkungan yang bersih kan enak. Jadi kita sampaikan, nah kalau kita mengurangi sampah, kita mengelola sampah dengan baik, kan lingkungannya seperti ini. Dan sampah-sampah organik kami, kami tetap tempatkan di dalam tong yang kemudian untuk diolah menjadi pupuk kompos.

0: gitu ya Bu.
1: Jadi gitu, benar-benar ini juga ya Pak ya, diarahkan lah ya, lebih baik ya. Jadi
0: ya.
1: Tadi dalam pengelolaan taman juga berarti ini udah benar terarah nih Pak ya, dari sekarang ya Pak ya, untuk di SD Sialan ya. Ini sendiri. Nah Pak, biasanya kalau ada kegiatan-kegiatan apa nih Pak dari sampah gitu, biasanya apakah ada pakai tema nih anak-anak ya, nanti dari sampah ini buatnya temanya tentang ini, nanti coba kita kumpulkan, nanti kita adalah pameran seperti kemarin gitu nih Pak.
0: Baik, biasanya proyek itu atau pembuatan kreativitas itu kadang dia bertema, kadang juga tidak. Seperti itu Kak, ada tema khusus itu ya maksudnya.
1: Iya.
0: Ya kadang-kadang mungkin dalam momen hari-hari tertentu kita buatkan tema khusus. Jadi, seperti yang kemarin ini yang di acara pensi kita itu, kita pokoknya temanya adalah daur ulang. Pokok terserah membuat seperti apa begitu. Mm-mm. Jadi membuat kreativitas seperti apa? Apakah tas, apakah hiasan dinding dan lampu, misalnya lampu tidur dan lain sebagainya. Pokoknya kita bebaskan anak-anak dan orang tua untuk berkreasi seperti itu.
1: Oke. Nah, kalau menurut Bapak nih Pak, karya apa sih Pak yang paling unik yang pernah dibuat anak-anak dari sampah nih?
0: Oh iya. Itu tadi. Ada miniatur rumah, miniatur kendaraan yang dibuat dari kardus itu. Kemudian berbagai kreativitas yang dari botol-botol plastik, kemudian sendok plastik yang menjadi hiasan dinding itu lah Kak.
1: Itu yang paling unik ya Pak ya?
0: Ya, yang paling unik. Kemudian baju-baju yang ditampilkan dalam fashion show itu juga unik. Ada tempat pensil, begitu. Kemudian ada pembatas-pembatas tanaman yang ada di taman, dibuat dari botol-botol plastik yang kemudian dicet. Mm-mm. Ada tempat sampah yang dibuat dari botol plastik juga.
1: Mm-mm. Jadi anak-anak juga bisa tahu ya, mengembangkan kreativitasnya lah Pak ya tadi ya, dengan membuat ya baju-baju ataupun celana dari sampah, membuat tempat pensil juga nih Pak ya.
0: Nah, apa itu Pak? Ada juga tas dari botol, tutup botol nih Kak.
1: Gimana itu?
0: Tasnya keren ya. Dari saya izin saya sebentar ya, saya ambil dulu ya.
1: Oke, siap Bapak ya. Wah, yang pastinya ini keren sekali nih ya, kreativitas antara anak dan orang tua gitu ya. Jadi ada tas dari botol ya, pastinya penasaran gitu ya. Wah, cantik sekali itu tuh Pak. Dari botol.
0: Kelihatan ya?
1: Iya, kelihatan.
0: Ini dari tutup botol 43.
1: Warna biru ya, Pak.
0: Ya. Itu ya, tutup botol 43. Nah ini tas nih.
1: Cantik Pak ya, lucu jadinya.
0: Iya. Ya ini.
1: Baik ya. Nah itu kalau boleh tahu itu kreatif pembuatan dari kelas berapa tuh Pak untuk tasnya itu Pak?
0: Ini nggak ada keterangan di sini ya, kelas berapa ya?
1: Okay.
0: Tapi ini mungkin hasil ya, karya terbaik ini kayaknya kelas atas deh ini ya.
1: Kelas atas.
0: Ya, bisa kelas 5, kelas 6 ini.
1: Waduh, itu bagus sekali itu Pak. Dari botol, biasanya kalau botol saya lebih buat apa ya? Kadang untuk untuk anak telur gitu nih Pak, untuk goreng telur itu aja yang saya tahu dibolongin.
0: Dari itu ya, ini pas bisa dites ya buat pesta ini kan, buat jalan-jalan ya kan?
1: Iya, cantik itu ya. Bener kalau dicet sedikit aja itu dah, wah ada manis itu tuh.
0: Iya. Menggunakan tutup botol 43.
1: Menggunakan tutup botol 43. Ini berarti ada yang lainnya lagi nih Pak ya, lebih banyak lagi nih kreativitas anak-anak. Karena yang saya lihat gitu ya, dari status WhatsApp-nya ada orang tua murid gitu ya. Ini ibu-ibunya dengan heboh dengan penjualan UMKM-nya, tapi ada diselipkan juga nih dengan hasil dari anak-anak juga nih ya, dalam pembuatan dari sampah-sampah bekas ini nih.
0: Iya.
1: Nah, bagaimana juga nih Pak dari Pak Mesak nih ya, mengubah pandangan bahwa sampah ini bukan sekedar barang buangan, tetapi ini adalah sumber inspirasi nih Pak.
0: Memang mengubah paradigma berpikir itu memang nggak langsung mudah ya. Tapi memang kita berupaya mengajak anak-anak untuk memang berpikir bahwa di balik sampah gitu ya, yang sampah yang seolah-olah tidak berguna itu, kita mengajak untuk sebetulnya ada banyak potensi di dalamnya. Ada banyak potensi di dalamnya yang kalau kita kreatif saja, ada ide-idenya itu bisa menghasilkan potensi banyak lah ya, bisa menghasilkan penghasilan, bisa menghasilkan uang, dan bisa menghasilkan karya yang luar biasa, unik, menarik gitu. Ya, seperti itu Kak.
1: Ya, yang pastinya sebuah unik dan menarik ya, salah satunya tadi seperti tas itu adalah unik dan menarik ya Pak ya. Kalau misalnya kita nggak punya kreativitas sama sekali, aduh bingung gitu ya untuk daripada dikumpulin gitu kan, lebih baik buang, malahan bisa jadi sarang nyamuk biasanya nih kalau kita tidak punya nilai kreativitas yang tinggi. Nah Bapak, seberapa penting juga nih Pak keterlibatan orang tua nih dalam mendukung kreativitas anak memanfaatkan limbah rumah tangga nih Pak?
0: Itu sangat penting ya, sangat-sangat penting, karena orang tua itu adalah pendidik pertama bagi anak gitu ya. Jadi pendidikan pertama anak itu didapat di rumah gitu ya. Jadi kalau ditanya seberapa penting, sangat penting. Dan dukungan orang tua itu kan berupa pendampingan, kemudian penyediaan bahan dan apresiasi, itu sangat penting didapat anak dari orang tuanya, sehingga apa, anak percaya diri dan bisa terus berkreasi.
1: Oke, baik. Pak Mesa, kita break sejenak ya, nanti kami akan kembali lagi untuk Anda pendengar ya. Ini seperti apa sih ya kreativitas anak-anak selain tas, nanti kita akan tanyakan kembali ya bersama kepala sekolahnya ini. Oke, pendengar tetap bersama kami di RRI Sanggau dan juga Antikang.
2: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga.
3: Ogah mikirin calon-calonan, paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
2: Kenalin dulu makanya, kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
3: Iya deh, si paling tahu.
2: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak, biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
3: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
2: Ih kakak, ini ngomongin calon apaan sih?

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
3: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi
4: RRI Sunggal
3: Pro 1.
5: Oke, baik pendengar yang masih di Green Radio ya, sore hari ini masih bersama narasumber saya. Ini ada Pak Mesak nih ya, masih mengenai dengan tema yang sama, kreativitas anak-anak SD nih. Jadi ketika sudah besar udah tahu nih ya yang pastinya ya, mungkin melanjutkan sekolahnya. Oh, ini bisa nih, mungkin punya gambaran juga nih ya Pak Mesak ya, ketika menemukan sampah ataukah dari jajanan apa. Biasanya kalau yang sering saya lihat itu dari beberapa deterjen juga nih ya, bisa kita kumpulkan plastiknya gitu ya, bisa diubah menjadi sebuah prakarya, entah itu dari miniatur ataukah karikatur juga bisa. Biasanya ini ada yang dibuat seperti binatang-binatangnya ataupun hewan-hewan unggas nih ya Pak ya. Oke, baik. Nah Pak Mesak, ada nggak sih tips gitu ya untuk anak-anak ya yang ada di rumah atau untuk murid-murid Bapak ini ya Pak ya, ketika jajan gitu ya, sampahnya jangan dibuang sembarangan. Mungkin bisa gitu ya dibuat menjadi olahan ataupun kreativitas lainnya nih Pak. Apa nih Pak tips dari Pak Mesak nih? Oke, mohon maaf nih Pak, masih di mute Bapak.
6: Ya.
5: Oke, sip.
6: Maaf. Baik, terima kasih. Pertama, memang tipsnya yang pertama kita sarankan berulang-ulang melalui apa namanya penyampaian dari misalnya di hari Senin di April Bendera. Kita sampaikan supaya anak-anak menjaga kebersihan, menjaga lingkungan dan sebagainya. Itu selalu diulang-ulang oleh pembina upacara. Kemudian yang kedua, di dalam kelas. Nah, di dalam kelas ini yang lebih tipsnya yang lebih mengena nih.
5: Kenapa itu Pak?
6: Kenapa? Karena ya karena di dalam kelas itu Kita kan di SD9 ini untuk murid kelas 3 dan sebagainya itu ada mata pelajaran namanya PLH.
5: Mm-mm.
6: Pendidikan Lingkungan Hidup. Nah, jadi anak-anak diajarkan bagaimana cara menjaga lingkungan hidup. Nah, cara menjaga lingkungan hidup salah satunya adalah berkreativitas dengan menggunakan barang-barang bekas yang ada seperti itu.
5: Mm-mm.
6: Nah, jadi tips-tips ini yang kita kemudian saya sampaikan kepada anak-anak agar mereka kemudian pertama pembiasaan, peringatan, penyampaian, pemahaman bahwa menjaga lingkungan itu adalah salah satu tanggung jawab kita bersama. Tips-tips yang diberikan kepada mereka adalah bagaimana mereka bisa berkreativitas, karena nanti dengan kreativitas yang ada mungkin ke depannya itu bisa membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi hidup mereka. Seperti
5: jadi lebih baik lah ya yang pasti ke depannya
6: ya.
5: Jangan buang sampah. Biasanya kalau dulu zaman saya masih SD gitu ya, kalau udah buang sampah atau kertas-kertas gitu kan yang udah dikoyak-koyakin gitu, suka buang ke dalam laci meja gitu Pak ya. Jadi kan itu memang banyak sampah juga ya. Nah, yang pastinya untuk kesehatan juga ya, yang jangan sampai ketika kita buang sampah sembarangan gitu ya, malah berdampak ke depannya ya tadi timbullah banjir di mana-mana ya, dengan nyamuk juga gitu ya. Yang pastinya jangan sampai ya untuk adik-adik semua ya. Nah, Pak Mesak, apalagi kan ini di era digital saat ini ya. Apakah media sosial ini dapat menjadi sarana mempromosikan karya daur ulang anak nih, Pak?
6: Tentu saja, Kak. Mm-mm. Tentu saja. Jadi media sosial memang sangat berperan penting gitu ya dalam mempromosikan hasil kreasi anak-anak itu. Jadi media sosial itu bisa menjadi sarana berbagi inspirasi, memperkenalkan hasil karya anak dan memotivasi anak lain agar ikut peduli gitu ya terhadap lingkungan melalui kreativitas. Sangat penting nih, sangat-sangat signifikan,
5: sangat-sangat
6: baik
5: penting.
6: Nih. Ya.
5: Nah Pak, ketika dari kegiatan ataupun kegiatan yang lainnya ya, selain pensi tadi Pak ya, apalagi memang di SD 9 sendiri kata Bapak ini kan banyak sekali Pak, apalagi tentang sampah ya Pak ya. Dan yang pasti ini masih menjadi PR untuk kita juga. Nah, pernah gak sih Pak dari semua kegiatan itu, ataukah ada medsos terkhusus gitu ya dari SD 9 ini kegiatannya gitu ya, dari setiap kegiatan ini dipost lah di media sosial nih Pak?
6: Oh iya, kita di SD9 kita punya akun di TikTok, akun di IG, akun di Facebook gitu ya. Dan nanti mungkin kita membuat saluran khusus di WhatsApp berkaitan dengan SD9, sehingga kegiatan-kegiatan kita itu bisa terekspos, bisa dilihat oleh banyak orang, seperti itu.
5: Mm-mm, jadi banyak gitu ya orang tahu kan. Ini loh kegiatan-kegiatan yang ada dari SD9 gitu ya Pak ya, mengenai sampah, bahwa anak-anak ini udah diajar semaksimal mungkin ya, dari kreativitasnya, dari sisi kebersihannya juga nih ya Pak ya.
6: Iya betul.
5: Nah, Pak, bagaimana juga nih Pak cara mengajarkan konsep ekonomi yang sederhana juga nih melalui penjualan hasil karya dari barang bekas nih Pak kepada anak-anak?
6: Nah, ini yang menarik nih Kak. Jadi memang selain kita mengajak anak-anak untuk berkreativitas melalui kegiatan pensi tadi ya, melalui kegiatan pensi yang di dalamnya ada kita membuat stand-stand, tenda-tenda, anak-anak diajar untuk berkreativitas. Selain itu memang ada hal lain yang mau kita ajarkan kepada anak-anak, yaitu bagaimana mereka sedari dini mereka belajar konsep berwirausaha. Nah, jadi konsep ekonomi sederhana yang bisa kita ajarkan kepada mereka melalui penjualan hasil karya dari barang bekas itu, anak-anak kan bisa belajar menghitung biaya produksi, ya kan?
5: Mm-mm.
6: Menghitung biaya produksi, berapa sih modalnya? Kalau mungkin untuk material utamanya ya, itu mungkin nggak ada biaya lah kali kan, karena kan barang-barang bekas ya kan. Tetapi untuk merekatkannya, untuk menyatukannya, nah itu kan perlu lem dan lain sebagainya. Bahan-bahan tambahannya untuk mempercantiknya itu kan pasti perlu dibeli. Nah, pertama menghitung biaya produksi, kemudian menentukan harga jualnya berapa, lalu bisa memahami keuntungan dan mengelola hasil penjualan itu. Jadi itu konsep-konsep ekonomi sederhana yang bisa kita ajarkan melalui kreativitas itu tadi, melalui hasil karya dari barang bekas itu tadi, Kak.
5: Jadi mereka tahu lah ya bernilai ekonomi, kira-kira kalau dijual ini berapa gitu ya, Pak ya.
6: Keuntungannya sekarang berapa? Lalu bagaimana sih ngelola hasil keuntungannya gitulah. Ya itu juga kita ajarkan di situ, Kak.
5: Oke. Nah, Bapak, bagaimana juga sih Pak peran guru juga nih Pak dalam membimbing siswa agar mampu mengubah barang bekas ini menjadi sebuah produk yang bermanfaat nih Pak?
6: Ya, selain orang tua tadi yang saya katakan punya peran penting, di sekolah juga guru punya peran penting, karena selain apa namanya orang tua yang membantu, menginspirasi dan sebagainya, guru di sekolah juga bisa membantu memberikan ide-ide, ya, mengajarkan anak-anak. Pertama, pasti menjelaskan kepada anak-anak, begini loh, ini loh manfaat daripada kita kalau kita bisa berkreasi melalui barang-barang bekas. Nah, ada manfaat ekonomi, ada manfaat sosial, lingkungan, kan begitu, budaya dan sebagainya. Masuk juga semua-semua di situ itu, Kak.
5: Jadi satu unsur ya, Pak, ya jadinya ya.
6: Ya, betul.
5: Nah, respon dari orang tua nih, Pak, terhadap kegiatan tersebut ini seperti apa nih, Pak?
6: Responnya sangat positif ya. Nyatanya orang-orang tua, baik ibu-ibunya, bapak-bapaknya, mereka senang sekali. Mereka sangat-sangat mendukung dengan mereka membuat berbagai macam kreativitas membantu anak-anaknya itu tadi. Berkolaborasi dengan anak-anak, dengan wali kelas. Jadi antusias sekali itu, Kak. Jadi orang tua sangat antusias dengan kegiatan ini.
5: Jadi sangat antusias ya, bahkan mamak-mamaknya juga sangat-sangat bersemangat nih Pak ya. Biasanya
6: mamanya sangat semangat sekali.
5: Mamanya semangat semua kalau udah ada kegiatan anak-anak di sekolah nih.
6: Ya, betul.
5: Nah, Pak, sekolah di SD 9, apakah ini memiliki program gitu ataupun lomba khusus nih Pak? Mungkin yang agar mendorong siswa ini untuk berinovasi dalam mengelola limbah nih Pak.
6: Kita dulu di kurikulum kita yang lama itu sebetulnya ada gelar karya namanya, gelar karya P5.
5: Apa itu?
6: P5 itu ya dilakukan setiap akhir semester gitu ya. Jadi kita menggelar karya-karya anak-anak, yaitu tadi salah satunya ya karya kreativitas anak-anak melalui barang-barang bekas. Nah, sekarang di kurikulum yang baru, gelar karya P5 itu kan sudah tidak ada lagi. Tapi kita gantikan itu dengan misalnya proyek-proyek, tugas-tugas anak-anak di sekolah, di dalam kelas. Mereka membuat berbagai macam kreativitas. Nah, sayangnya kita tidak punya kesempatan mungkin untuk keliling kelas. Saya juga belum sempat mendokumentasikan. Jadi dalam kelas itu banyak sekali hasil-hasil karya dari anak-anak yang menggunakan barang-barang bekas, begitu Kak Dini.
5: Oke. Okay. Jadi benar-benar ini juga nih Pak ya. Jadi selain dibawa pulang ke rumah, di kelas juga menunjukkan ya kreativitas supaya nanti ketika adik-adik kelasnya naik ke kelas tingkat atas gitu Pak ya. Jadi melihatlah hasil dari prakarya
6: kelasnya.
5: Nah Pak, apakah kegiatan mengelola sampah ini menjadi karya yang dapat mendukung pelajaran di kelas nih Pak? Dan bagaimana sih Pak dalam penerapannya juga nih Pak?
6: Baik. Jadi apakah mendukung pembelajaran? Ya, memang sangat mendukung pembelajaran, karena memang salah satu, kami kan menjadi sekolah-sekolah adiwiyata itu ya. Nah, dalam sekolah adiwiyata itu salah satunya adalah bahwa kita harus ada di dalam kurikulum itu, kita mencantumkan peduli lingkungan hidup, begitu. Nah, jadi kita integrasikan. Jadi setiap pelajaran, misalnya pelajaran sosial di IPAS, IPA dan IPS itu juga kita singgung bagaimana peran kita dalam menjaga lingkungan. Bagaimana dampak sampah itu kalau dibuang sembarangan. Kalau dibuang sembarangan kan akan menimbulkan banjir, sarang nyamuk, tempat-tempat penyakit, ya kan? Akan menimbulkan penyakit yang bermacam-macam. Nah, jadi penerapannya itu memang masuk ke dalam pembelajaran setiap hari seperti itu, dalam muatan pelajaran apapun entah itu di bahasa Inggris pun, walaupun dia belajar bahasa Inggris, tapi juga ada diajarkan juga ke lingkungan. Walaupun dia matematika, juga ada bersinggungan seperti itu. Ya, di matematika kan misalnya kita bisa menghitung keuntungan berapa, margin berapa, biaya produksi berapa, ya kan? Mm-mm. Jadi ada maksud juga penerapannya ke situ kali ini.
5: Jadi semua pembelajaran ini masuk ya Pak ya, apalagi mengenai lingkungan. Dan bagaimana juga sih Pak dari sekolah gitu ya Pak ya, ini mengukur keberhasilan program peduli terhadap lingkungan yang mungkin melibatkan siswanya ataupun murid-muridnya nih Pak?
6: Ya, indikatornya tentu kita lihat dari lingkungan sekolah ya. Dari lingkungan sekolah, apakah sekolah kita itu sudah bersih atau belum dari sampah-sampah. Seperti itu. Kemudian kedua, kita lihat dari siswa-siswinya, murid-muridnya. Apakah murid-murid itu sudah punya kesadaran untuk membuang sampah di tempat sampah atau tidak atau belum. Dan yang ketiga, mungkin dari segi bagaimana cara apa namanya itu sekolah membuat kreativitas, mengajak anak-anak untuk membuat kreativitas dari barang-barang bekas yang ada. Nah, seperti itu. Seperti ini.
5: Oke. Nah, Pak Mesak, jika setiap siswa nih ya membuat satu karya dari sampah. Nah, menurut Bapak nih dampak positif apa sih Pak yang dirasakan oleh sekolah nih, Pak?
6: Pasti sekolah pertama jadi lebih bersih ya. Kalau setiap siswa itu punya satu karya dari sampah, pastinya di sekolah itu akan bebas lah. Bebas 100% mungkin tidak, tetapi menjadi lebih bersih ya. Kemudian kreativitas anak pasti meningkat, kreativitas siswa itu meningkat. Dan muncul rasa bangga terhadap hasil karya sendiri. Nah, seperti tas yang saya sampaikan itu kan, begitu diapresiasi pasti anak-anak senang. Wah, bangga juga dia, bangga juga orang tuanya, karena hasil karyanya bagus, unik, luar biasa gitu kan. Selain itu, budaya peduli lingkungan akan tumbuh lebih kuat di lingkungan sekolah. Seperti itu dampak positif yang bisa dirasakan oleh sekolah. Sekolah lebih bersih, kreativitas anak-anak meningkat, muncul rasa bangga terhadap kreativitas sendiri, hasil karya sendiri, dan budaya peduli lingkungan di sekolah itu akan tumbuh lebih kuat.
5: Oke, baik nih. Nah, Pak Mesak, terakhir nih Pak, apa sih Pak pesan yang ingin Bapak sampaikan yang pastinya nih ya selaku kepala sekolah SD 9 Sanggau nih ya Pak, kepada anak-anak agar menjadi generasi yang kreatif, mungkin yang peduli juga terhadap bumi melalui karya dari sampah nih Pak.
6: Baik, pesannya anak-anak itu adalah generasi penerus yang akan menentukan masa depan bumi ya. Jadi jangan pernah menganggap sampah sebagai sesuatu yang tidak berguna. Dengan kreativitas, dengan kepedulian, dan dengan kemauan untuk belajar, sampah dapat berubah menjadi karya yang bermanfaat. Mulai dari hal kecil hari ini untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan masa depan yang lebih baik. Ya, kira-kira itu pesannya Kak.
5: Oke, baik ya. Nah, yang pastinya untuk adik-adik jangan pernah berhenti untuk terus berkreativitas ya. Mungkin tidak dari sampah, mungkin dari kreativitas lainnya, tetap terus dikembangkan agar kedepannya kita bisa melihat ya dampak bersih dari lingkungan yang sudah kita jaga nih ya untuk bumi kita. Baik, terima kasih ya untuk Pak Mesak ya yang sudah memberikan inspirasinya ya di sore hari ini untuk adik-adik dan juga yang pastinya untuk semua pendengar yang ada di RRI Sangga dan juga Entikong.
6: Baik.
5: Oke, baik ya pendengar ya. Dan pada program Green Radio di sore hari ini ya, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Karena dari perbincangan hari ini kita belajar ya bahwa sampah ini tidak selalu menjadi masalah apabila dikelola dengan kreativitas dan kepedulian. Karena melalui berbagai karya ya dari barang bekas, anak-anak ini tidak hanya belajar berinovasi tetapi juga membangun karakter peduli lingkungan ya, bertanggung jawab jawab yang pastinya, dan juga mampu melihat peluang dari hal-hal yang sering dianggap tidak ternilai ya. Nah, terima kasih kepada narasumber saya di sore hari ini, ya, ada Pak Mesak Martin Luterseo ya, selaku Kepala Sekolah SD Negeri 9 Sanggau, atas wawasan dan juga inspirasi yang telah dibagikan kepada kita semua. Dan pendengar, semoga apa yang kita bahas ya pada sore hari ini memotivasikan masyarakat, khususnya para pendidik ya, orang tua dan generasi muda, untuk mulai mengelola sampah dengan lebih bijak serta menjadikan sebagai sarana belajar yang kreativitas dan bermanfaat. Saya Dini ya, pamit undur diri dalam program Green Radio. Tetap jaga lingkungan mulai dari langkah kecil ya di sekitar kita, karena perubahan besar selalu berawal dari tindakan sederhana. Selanjutnya pendengar, jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat ya, saya akan hadirkan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak.
3: Pro 1.

0: Mendengar Anda masih bersama kami di Prosatu LRI Sanggau.
1: Kok senyum-senyum sendiri?
2: Iya nih, lagi dengerin Prosatu RRI Sanggau di 97 MHz.
1: Emangnya ada apa sih?
2: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
1: Wah, seru ya. Sini kita dengar bareng.
3: Pro1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
4: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
5: Ada info heboh di grup WA.
4: Jalan keluar.
5: Viral juga di media sosial.
4: Semuanya.
5: Tapi benar nggak sih?
6: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: desa sebesar 15% dari dana desa untuk pengentasan kemiskinan ekstrim melalui bantuan langsung tunai desa. Karena sesuai program prioritas Kementerian Desa, diantaranya pengentasan kemiskinan ekstrim di desa. Akademisi FISIP Universitas Tanjung Pura Untan Pontianak Akil Habib optimis dengan adanya bantuan langsung tunai ini setidaknya dapat memberikan suplemen kepada masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrim. Akil Habib mengakui bahwa yang namanya bantuan pasti banyak dinanti-nantikan masyarakat terlepas dari fungsi dan manfaatnya seperti apa.
1: Tapi ketika disebut bantuan, itu seksi jadinya pembahasannya. Nah, tapi kita nggak boleh lupa, kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat desa nggak boleh lupa bahwa ada tujuan mulia di setiap bantuan tersebut. Nah, di program prioritas jelas sekali tersirat bahwa untuk pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di desa, itu hanya boleh maksimal 15% dari total dana desa yang masuk ke desa tersebut.
0: Artinya, jika dana desa 1 miliar, berarti maksimal hanya 15% dana yang boleh digunakan untuk bantuan langsung tunai desa, karena dari tahun 2015 hingga 2020 muncul COVID dan sebagainya, sehingga Kementerian Desa mengeluarkan bantuan langsung tunai desa. Intinya, apakah sudah sesuai 15% tersebut untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim yang ada di masing-masing desa di seluruh Indonesia? Hermanta melaporkan.
2: Ketersediaan dokter spesialis dan dukungan pendanaan untuk pengembangan layanan kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah bagi rumah sakit daerah. Melalui Rakernas Arsada ke-16 di Pontianak, berbagai tantangan tersebut dibahas menjadi sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Berikut laporannya.
3: Pelaksanaan Rakernas Arsada ke-16 di kota Pontianak mendapat perhatian dari para pengelola rumah sakit daerah di Indonesia. Salah satunya Direktur RSUD Samba Susanti yang menilai forum tersebut menjadi wadah penting untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit daerah. Menurut Susanti, selama ini rumah sakit daerah masih menghadapi stigma negatif di masyarakat yang menganggap proses pelayanan berlangsung lambat. Karena itu, Rakernas Arsada menjadi momentum bagi seluruh rumah sakit daerah untuk mengevaluasi sekaligus menyusun berbagai inovasi guna meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Selain persoalan pelayanan, rumah sakit daerah juga masih menghadapi sejumlah tantangan. Di RSUD Sambas misalnya, keterbatasan dokter spesialis serta kebutuhan pendanaan untuk pengembangan layanan kesehatan masih menjadi kendala utama. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus diikuti dengan penyediaan fasilitas dan peralatan kesehatan yang memadai, terutama bagi rumah sakit yang berada di wilayah perbatasan.
4: RSUD itu terkesan didengar di luar itu dengan pelayanan yang terbatas, pelayanan yang lama, lelet. Nah, jadi dengan Rakernas Arsada yang hampir sudah beberapa kali kami laksanakan, kami berusaha memutuskan ada ART tahun depan supaya dapat meningkatkan pelayanan-pelayanan di seluruh rumah sakit umum daerah di seluruh Indonesia. Jadi makanya sekarang IATER Asosiasi Arsada itu memang sangat penting untuk merumuskan pelayanan, peningkatan-peningkatan pelayanan yang diperlukan oleh seluruh rumah sakit daerah khususnya yang ada di Indonesia.
3: Melalui pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, rumah sakit kini memiliki ruang yang lebih luas untuk melakukan pengembangan layanan tanpa sepenuhnya bergantung pada dukungan anggaran pemerintah pusat maupun daerah. Sementara itu, Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan Direktorat Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI, Dr. Okti Palupi Rahayuningtyas mengemukakan keberhasilan transformasi sakit daerah tidak terlepas dari aspek keuangan.
5: Kita juga menyadari bahwa keberhasilan transformasi rumah sakit tidak dapat dilepaskan dari penguatan aspek keuangan. Bahwa pengelolaan keuangan yang sehat, efisien, dan berkelanjutan akan memberikan ruang yang lebih luas bagi rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanannya, mengembangkan fasilitas, serta berinvestasi pada teknologi dan sumber daya manusia.
3: Rakernas Arsada ke-16 yang berlangsung hingga 13 Juni 2026 di Pontianak diharapkan menghasilkan berbagai rekomendasi strategis untuk memperkuat pelayanan rumah sakit daerah yang lebih cepat, profesional, dan berkualitas bagi masyarakat. Syahnusani melaporkan.
2: Sementara itu pendengar, RSUD Ade Muhammad Jun Sintang siap melakukan peningkatan kapasitas layanan rumah sakit dengan membangun sejumlah rawat inap, poliklinik, dan lainnya. Berikut laporannya.
6: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ade Muhammad Jun Sintang, Dr. Bagus Jodiak Adibrata mengatakan, pihaknya berencana melakukan peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit dan rencana pembangunan di rumah sakit serta pengembangan poliklinik THTKL, klinik jiwa, dan layanan khusus pusat jantung terpadu. Rencana penambahan kapasitas pendukung peralatan cuci darah dari 7 mesin menjadi 20 mesin HD dapat melayani pasien yang sakit sehingga tidak banyak yang mengantri. Dr. Bagus menerangkan pihaknya juga akan melakukan pembangunan infrastruktur rumah sakit yaitu 16 unit seperti gedung rawat inap 3 unit, gudang farmasi, kemoterapi, rekam medik, rehabilitasi medik, HJU, manajemen arsip, kamar operasi umum, kamar operasi ortopedi, ruang transfer, ruang isolasi, gudang, halaman parkir, dan selasar yang terkoneksi dengan hidran.
7: Jadi kalau untuk mengenai rencana peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit, kita akan mengembangkan layanan poliklinik yaitu THTKL, onkologi, jiwa, terus kita ada pengembangan layanan khusus yaitu intrasi pusat jantung terpadu, terus ada juga penambahan kapasitas layanan cuci darah, yaitu rencana kita dari 7 mesin menjadi 20 melayani pasien yang saat ini sudah banyak yang mengantri. Sedangkan untuk pembangunan itu rencananya kita akan pembangunan yaitu rawat inap 3 unit, farmasi, kemoterapi, rekam medik, rehabilitasi medik, HJU, manajemen, arsip, kamar operasi umum, kamar operasi ortopedi, ruang transfer, ruang isolasi, gudang, halaman, tempat parkir, selasar yang terkoneksi dengan hidran.
6: Bagus juga menegaskan pihaknya berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit kepada masyarakat. Rencana pembangunan dan peningkatan fasilitas pendukung tersebut menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Dr. Bagus menambahkan dengan peningkatan fasilitas layanan RSUD Ade Muhammad Jun Sintang akan berdampak terhadap kualitas layanan, kepuasan masyarakat, hingga peningkatan pendapatan rumah sakit. Demikian Ade Ramli melaporkan.
2: Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang memberikan edukasi kepada generasi muda untuk berinovasi dalam pengelolaan sampah. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
8: Pemerintah Kabupaten Sintang berkomitmen menutup tempat pemrosesan akhir atau TPA yang masih menggunakan sistem open dumping dan menggantikannya dengan sistem sanitary landfill. Langkah ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan pemerintah pusat yang mewajibkan seluruh daerah menghentikan praktik pembuangan sampah secara terbuka paling lambat Agustus 2026. Komitmen tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Sintang, Siti Musrikah, saat menjadi narasumber dalam talk show bersama RRI Sintang yang bertemakan Generasi Muda Sintang Melawan Krisis Sampah pada Rabu 10 Juni 2026. Dalam kesempatan itu, Siti mengungkapkan bahwa volume sampah di Kabupaten Sintang saat ini mencapai sekitar 125 hingga 170 ton per hari. Menurutnya, upaya penanganan sampah tidak hanya mengandalkan pemerintah, tapi memerlukan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda sebagai agen perubahan. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar sampah rumah tangga sebenarnya dapat dikelola langsung dari sumbernya. Sampah organik seperti sisa makanan dan limbah dapur dapat diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman di perkarangan rumah. Sementara itu, sampah anorganik seperti botol plastik dan kemasan bekas lainnya memiliki nilai ekonomi apabila dipilah dan disalurkan ke bank sampah atau tempat pengelolaan TPS 3R untuk didaur ulang.
9: Kedepannya ini ada satu hal lagi, sampah organik. Kalau adik-adik ini bisa menyampaikan ke orang tuanya di rumah, "Ma, kita dari dapur, sampahnya kita olah sendiri ya, Ma, untuk kompos, untuk kita bertanam bunga, untuk kita bertanam cabai." Ada nilainya, makanya ke depan saya bilang bagaimana cara kita mengubah dari sampah menjadi berkah. Berkah itu apa? Uang. Jadi ada di tempat lain di luar Sintang, ibu-ibu membayar biaya sekolah PAUD anaknya dengan sampah plastik. Senang ibu-ibu. Hal yang seperti itu yang akan kita gerakkan. Sampah akan mulai berkurang. Kalau sekarang antara 125 sampai 170 ton per hari itu akan berkurang.
8: Lebih lanjut, Siti menilai tantangan terbesar dalam pengelolaan sampah saat ini bukan hanya soal fasilitas, melainkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya serta mematuhi jadwal pembuangan sampah yang telah ditetapkan. Karena itu, ia mengajak generasi muda untuk menjadi pelopor dalam membangun budaya peduli lingkungan dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Dina Triana melaporkan.
10: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Ntkom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Ketua Komisi 3 DPRD Sanggau, Jeremias Marcelinus, meminta pengawasan terhadap kendaraan angkutan bermuatan berlebih atau overload diperketat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keselamatan pengguna jalan dan mencegah kerusakan infrastruktur.
11: Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau, Jeremias Marcelinus, meminta pengawasan terhadap kendaraan angkutan bermuatan berlebih atau overload diperketat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keselamatan pengguna jalan dan mencegah kerusakan infrastruktur. Menurutnya, kendaraan pengangkut sawit yang melebihi kapasitas masih kerap ditemukan di sejumlah ruas jalan. Selain merusak jalan, kondisi tersebut juga berpotensi membahayakan pengguna jalan lainnya. Ia mendorong pemerintah daerah dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau untuk meningkatkan edukasi kepada seluruh loading ramp sawit di Kabupaten Sanggau. Penyampaian informasi dinilai perlu dilakukan melalui surat resmi, papan informasi, maupun spanduk imbauan.
12: Kalau pengawasan itu kan di Dinas Perhubungan. Artinya Dinas Perhubungan untuk memberikan semua informasi kepada seluruh loading point dan kendaraan yang melampaui kapasitas yang sudah ditentukan oleh pemerintah secara nasional itu menjadi perhatian khusus saya kira, dan harus diberi himbauan kepada seluruh loading point juga yang membawa sawit itu, kalau kita lihat yang tidak menggunakan standar OPD-nya, artinya segala jaring tidak ada, ini kan membahayakan masyarakat yang penggunaan jalan.
11: Ia menambahkan, jika upaya pembinaan tidak diindahkan, maka penegakan hukum perlu dilakukan oleh pihak berwenang. Jeremias berharap pemerintah daerah, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan kepolisian dapat bersinergi dalam menertibkan kendaraan overload di Kabupaten Sanggau. Mulandari melaporkan.
2: Pendengar, program bantuan permodalan kredit usaha rakyat atau KUR dari pemerintah yang disalurkan melalui perbankan kini menjadi angin segar bagi pelaku UMKM. Salah satu yang merasakan dampak positifnya adalah pengelola destinasi wisata Kampung Caping di Kelurahan Bansir Laut, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Berikut laporan selengkapnya.
13: Wisata Kampung Caping yang terletak di tepian Sungai Kapuas, Kota Pontianak, kini semakin menggeliat. Destinasi yang mengedepankan kearifan lokal ini tidak hanya menawarkan pemandangan sungai, tetapi juga ekonomi kreatif berupa kerajinan caping tradisional, hingga paket kuliner khas daerah. Ketua Wisata Kampung Caping Beni Tanheri mengungkapkan bahwa kehadiran bantuan permodalan dari perbankan, yaitu dari Bank BRI, memberikan dampak nyata bagi pengembangan usaha warga. Beni mengatakan berkat tambahan modal tersebut, ekonomi kreatif warga di kawasan wisata ini meningkat hingga 50%. Wisata pun terus berdatangan baik dari lokal, luar daerah, hingga mancanegara.
14: Dia bantuannya dalam bantuan modal gitu ya, kurla ya, nah, dengan dulu bantuan komputer. Nah itu untuk pengelola dan untuk pengrajin tentunya membantu lah ya, karena kan dengan adanya bantuan keuangan itu mereka bisa nambah modal untuk beli bahan, seperti itu.
13: Kepala Kantor Cabang BRI Pontianak Ardika Prasetyo menegaskan komitmen BRI dalam mempermudah akses permodalan bagi para pelaku UMKM melalui berbagai inovasi seperti layanan aplikasi Brisport dan peran aktif para menteri di lapangan.
15: Jadi tidak butuh waktu yang lama kalau seluruh dokumen lengkap sudah diverifikasi, dikunjungi oleh pemerkasa dan pemutus, itu langsung bisa diputus di situ. Jadi nggak perlu waktu yang lama. Kalau dulu standar kami pelayanan kredit itu kan 14 hari kerja, tapi dengan adanya Brisport mungkin kalau dokumen lengkap setelah dikunjungi itu bisa.

0: cap-cacing yang bisa dimanfaatkan untuk dekorasi dan kriya yang bisa menjadi tambahan bagi ibu-ibu yang ada di sini.
1: Kini, topi caping yang dulunya hanya alat pelindung saat bertani telah disulap menjadi produk bernilai estetis tinggi yang layak menjadi oleh-oleh khas daerah, dekorasi interior hingga kriya seni. Sinergi antara pemerintah, perbankan, dan komunitas ini diharapkan terus menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di Kota Khatulistiwa. Muhammad Rokib melaporkan.
2: Dari pariwisata kita beralih ke informasi olahraga. Kormi Sintang matangkan persiapan jelang Festival Olahraga Rekreasi Provinsi 1 Kalimantan Barat yang akan digelar di Kota Singkawang 5 sampai dengan 12 Juli mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Ben Yuda.
3: Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kormi Kabupaten Sintang terus mematangkan persiapan menghadapi Festival Olahraga Rekreasi Provinsi atau PORPROP pertama Kalimantan Barat yang akan digelar di Kota Singkawang pada 5 hingga 12 Juli 2026 mendatang. Sebagai bagian dari persiapan, pengurus Kormi Sintang telah melakukan audiensi dengan Bupati Sintang Gregorius Herculonus Bala pada Senin 9 Juni 2026 yang lalu. Ketua Kormi Sintang, Yohanes Rumpak, mengatakan audiensi tersebut dilakukan untuk menyampaikan keberadaan Kormi Sintang yang telah resmi terbentuk, sekaligus melaporkan kesiapan mengikuti PORPROP perdana di Kalimantan Barat. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah sangat penting untuk menunjang keikutsertaan kontingen Sintang pada ajang tersebut.
4: Kita siap mengikuti PORPROP perdana di Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan di Singkawang. Hal-hal ini perlu dipersiapkan dan kita minta dukungan Pak Bupati, dan Pak Bupati menyambut baik, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati yang sudah menerima Kormi Kabupaten Sintang. Dan kemudian kita harapkan nanti PORPROP di mana kita akan ada 77 atlet yang bertanding di PORPROP Kalimantan Barat, ya, itu kita harapkan nanti bisa maksimal untuk meraih prestasi.
3: Dalam pertemuan tersebut, Kormi Sintang juga meminta dukungan dari pemerintah Kabupaten Sintang terkait berbagai kebutuhan yang harus dipersiapkan menjelang keberangkatan kontingen. Yohanes Rumpak mengapresiasi sambutan positif yang diberikan Bupati Sintang terhadap kehadiran dan program Kormi di daerah. Pada PORPROP pertama Kalimantan Barat nanti, Kormi Sintang berencana memberangkatkan 77 atlet untuk mengikuti berbagai cabang olahraga masyarakat. Yohanes berharap seluruh atlet dapat tampil maksimal dan mampu meraih prestasi terbaik, sehingga membawa nama Kabupaten Sintang bersaing di tingkat provinsi. Dian Ben Yuda melaporkan.
5: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
2: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Debbie. Selamat sore Debbie, silakan laporan Anda.
6: Baik, selamat sore rekan Fatih yang berada di studio RRI, dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum berawan. Kemudian perakiraan cuaca untuk esok hari, Minggu 14 Juni 2026, diperkirakan wilayah Kalimantan Barat secara umum berawan, namun beberapa wilayah kami perkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Bengkayang. Selanjutnya, untuk potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat untuk satu pekan ke depan, yaitu pada tanggal 14 sampai dengan 20 Juni 2026, beberapa wilayah masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami, yaitu di kalbar.bmkg.go.id, ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube, yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debbie. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Fatih.
2: Baik, terima kasih rekan Debbie atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email rriprotiga@gmail.com. Selamat sore.

0: Hai pecinta sepak bola Sanggau, siap menyaksikan duel panas Piala Dunia 2026? Brasil, sang raksasa dunia, akan berhadapan dengan Maroko, tim kejutan yang siap mengguncang panggung sepak bola dunia. Laga pembuka grup C ini akan digelar pada Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kabar baiknya, RRI Sanggau mengajak Anda nobar Piala Dunia 2026 bertempat di Istana Surya Negara Sanggau. Rasakan sensasi.
1: Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau dan tadi sudah Anda dengarkan Warta Berita Daerah bersama Pro 3 Prosat RRI Pontianak. Dan saat lagi pendengar, kami akan hadirkan di Bedabol ya. Nah, nanti akan ada cerita apa, yaitu dengan judul Siap-siap Nobar Piala Dunia. 1

0: Bubble, beda cerita dalam obrolan.
1: Nanti banyak orang kayaknya begadang nih nanti.
2: Iya.
1: Sampai subuh-subuh nunggu kan.
2: Jangan kan begadang, kayaknya orang-orang kantor tuh kan ada juga pertandingan tuh jam 7 pagi, jam 9 pagi itu.
1: Nobar
2: di kantor-kantor tuh pada
1: nobar gitu,
2: pada
1: ya,
2: nobar gitu kayaknya tuh.
3: Ya. Ini apa ya, godaan ya antara apa kerja sama nonton bola.
1: Bola.
3: Tuh.
1: Apalagi apa namanya, bola mania gak sih?
3: Bola ya. Mania.
1: Bola ya. Mania tuh kayak nggak mau apa terlewatkan satu pertandingan satu pun gitu kan,
3: nggak mau ketinggalan sedikit pun,
2: pengen selalu update hasil.
1: Apalagi tahun ini katanya lumayan besar ya, ada 48
3: negara
1: yang ikut.
2: Wah ya, tahun ini sekali. Istilahnya spesial, di tuan rumahnya kan ada di 3 negara tuh. Pesertanya juga yang biasanya atau tahun-tahun sebelumnya tuh 32 negara.
3: Tahun ini
2: tuh ada 48 negara. Jadi lebih banyak pertandingan, lebih panjang masa kompetisinya, dan lebih banyak, mungkin lebih banyak supporter yang datang ke tempat-tempat tuan rumah itu.
3: Berarti negara-negara yang mungkin dulu absen tuh berarti banyak juga yang baru masuk di tahun ini, Mas.
2: Nah, benar. Itu benar sekali itu, kayak istilahnya apa ya, yang kurang paham tentang bola lah. Itu kan ada negara Cape Verde, kemudian Haiti. Kan itu kan istilahnya kalau orang-orang kita awam kan
1: asing ya.
2: Asing kan negara-negara itu kan. Nah, tahun ini masuk itu ya. Jadi kan kuotanya bertambah dan istilahnya negara-negara yang lebih kecil tuh di benua-benua itu juga bisa terakomodir di tahun ini.
3: Tapi bagus ya kayak gitu, bagus sistemnya, biar apa ya, ada kesempatan gitu kan. Kan enggak melulu kayak negara-negara yang besar rendah langganan lah ibaratnya ikut. Tapi kalau ngomong-ngomong Piala Dunia nih kan apa ya, banyak 48 negara.
1: 48 negara, kayaknya 104 pertandingan kalau enggak salah ya.
3: Wih, banyak ya.
2: Lebih segitulah.
3: Berarti kalau hitungannya satu hari itu berapa pertandingan hitungannya itu ya?
2: Wah, aku kalau satu hari gitu kurang paham juga ya, ya jadwalnya
3: tapi,
2: ya.
3: Tapi kalau untuk ini kali bad dig babak-babak kualifikasi ini kan mungkin masih padat lah pertandingannya ya. Kalau dah yang aku tahu dulu zaman-zaman tahun 2000 berapa ya? 2022 ya, sebelum yang ini kan kalau dah masuk babak kayak 8 besar, habis apa? Habis 32 besar itu kan udah kayak diseling-seling gitu kan pertandingannya kan.
2: Oh ya, istilahnya jadwalnya enggak padat ya harinya ya.
3: Enggak sepadat pas 32
2: kan,
3: besarnya.
2: Biasanya tiap hari itu ada pertandingan. Nah, kalau udah apa, udah sistem knockout tuh 2 sampai 3 hari baru ada pertandingan lagi seperti itu ya. Ya itulah, karena 48 negara itu, jadi mungkin
1: satu hari,
2: saya juga belum hafal jadwalnya ya. Mungkin satu hari itu bisa ada sampai 5 pertandingan tuh.
1: Ya, kemarin aku sempat lihat juga tuh di jadwal yang biasa lah, kita kan udah ada jadwal CC-nya tuh, lihat sesama kawan kan. Aku lihat ada yang 4, ada yang 5, dan itu kalkulasi itulah. Ada yang pagi, ada yang siang nggak ada ya kalau nggak salah ya.
2: Kalau siang di tempat kita ada. Paling pagi, ya itu sampai jam 9 pagi tuh.
1: Pagi, malam sama subuh biasanya gitu ya.
3: Menyesuaikan inilah waktu tuan rumah lah ya.
2: Di sana kan kalau di kita jam 9 pagi ya, di sana jam 9 malam pertandingan.
3: Oh gitu.
2: Pertandingan langsung ya.
3: Berarti agak-agak inilah, satu bulanan ini agak-agak apa? Kalau yang suka bolanya agak full ya.
2: Full liburan ini.
1: Oh, ya. Biasanya orang langganan enggak sih, TV langganan, kalau udah bola gini tuh udah nyetel TV langganan apa segala macam gitu kan.
2: Saya kemarin juga istilahnya baca-baca di Twitter gitulah yang sekarang jadi X kan. Itu tuh banyak-banyak yang update juga sudah mulai langganan kan, ini kan apa, hak siar untuk free to play atau di TV nasional itu kan dipegang oleh TV pemerintah kan.
3: Official broadcaster.
2: Official broadcaster TV pemerintah kan, kemudian di OTT atau di melalui internet itu kan dia bekerja sama dengan Vola Play apa-apa itu. Nah, itu di Twitter tuh udah pada berlangganan semua itu, udah mulai mempersiapkan untuk agar mereka bisa menonton seluruh pertandingan biar tidak ketinggalan itu para maniak-maniak bola di internet itu.
1: Tapi kerennya tahun ini RRI menjadi apa namanya,
2: jadi mitra ya,
1: mitra hak siar juga yang bisa nanti kalau
2: mengadakan orang, nonton bareng.
1: Nonton bareng. Jadi kalau orang bingung, "Woi, harus beli ini TV langganan,
3: iya,
1: gimana nonton nih?" Bisa di RRI gitu kan.
3: Apalagi gak kalau kita untuk ini bed di, untuk orang yang kayak tinggal di pelosok gitu kan, mungkin susah segajak sinyal TV ya, gitu kan, mau streaming nggak bisa, kan bisa dengar lewat radio.
2: Ya,
3: dan juga apa ya, aku nih ada gak cerita lucu dulu zaman-zaman Piala Dunia wah tahun 2018 ke bawah gitulah. Itu kan waktu itu kan masih kayak masih apa ya, belum kerja gitu kan, jadi masih kayak sekolah lah. Nah itu tuh kayak udah dekat Piala Dunia nih, jadi di kampung aku tuh kan kayak banyak digital yang memang pakai parabola tuh kan. Jadi kayak kayak udah mulai musim gini nih, hamin kayak berapa ya, hamin 2 hamin 3 sebelum Piala Dunia tuh udah mulai kayak apa, mutar-mutar parabola tuh. Jadi dimiring-miringkan ke sana ke sini gitu lah. Tapi itu apa ya, kayak enggak semua pertandingan disiarkan. Jadi kayak ada pertandingan-pertandingan tertentu aja yang mungkin apa ya, yang mungkin banyak ini kali ya, banyak orang kira-kira nontonnya gitu bah, negara-negara yang mungkin terbilang favorit gitu lah. Tapi kalau ngomong-ngomong Piala Dunia, kalian adakah tim kayak yang kalian dukung bah, yang kira-kira jadi target juara gitu bantu tahun nih?
2: Kalau kalau saya sih,
3: kalau Dika siapa?
2: Apa ya? Memang tim ini tuh enggak terlalu bagus juga, juga enggak terlalu jelek juga. Istilahnya dia dari tahun ke tahun juga apa karirnya, istilahnya lalunya juga stagnan terus.
3: Oh, stagnan. Oke.
2: Itu karena saya juga suka tim Eropa dari negara tersebut dan otomatis saya
3: negaranya juga
2: saya suka dari negara tersebut, yaitu negara timnas Inggris.
3: Oh, Inggris. Yes. Oh, Inggris, Inggris, yeah, Inggris.
2: Yeah, yeah, yeah. Ya, Inggris kan juga istilahnya apa? Pemainnya sebenarnya bagus-bagus, tapi enggak tahu entah udah puluhan tahun, udah hampir 40 tahun kayaknya itu udah
3: puasa gelar.
2: Puasa gelar dah. Enggak pernah juara lagi itu.
3: Lama padahal juga,
2: materi pemainnya bagus-bagus.
3: Iya.
2: Enggak tahu tuh kutukan apa itu.
1: Tapi aku kaget kemarin tuh Maroko masuk.
2: Oh, Maroko masuk semifinal tuh ya di
1: gitu.
2: Iya, kuda hitam itu Maroko itu.
3: Iya. Betul, betul, betul.
1: Nah, tapi Maroko kayaknya tahun ini aku tetap megang Maroko deh.
3: Oh, Maroko.
1: Kayaknya.
3: Oke, siap, siap, siap.
0: Di 14 Juni nanti ada agenda nggak?
4: Yuk, join bareng aku. Kita nonton bareng Bola Gembira.
0: Berlokasi di halaman Istana Surya Negara. Jam 5 pagi.
4: Pertandingan antara Brazil versus Maroko.
5: Nggak hanya nonton bareng Bola Gembira, bakalan ada quiz, live reaction, dan juga kegiatan seru lainnya.
4: Yuk, ramaikan. Nonton jangan sendirian aja. Ramai-ramai dong kita, biar semakin seru.
0: Double, beda cerita dalam obrolan.
3: Memang kalau ngomongin tentang apa ya, tim jagoan Piala Dunia nih bah, kadang tuh apa ya, kita berkawan gitu lah bertiga. Misalnya beda dukungan tuh, beda negara dukungan tuh, mau nggak bertegur kau? Apalagi kalau pas ketemu gitu tuh.
2: Apalagi ketemu itu.
3: Apalagi kalau pas
2: saling
3: ketemu.
2: Didukung ketemu itu.
3: Aduh.
2: Saling mengalahkan wah itu. Yang menang itu ngoloknya itu nggak ada habisnya itu. 7 hari 7 malam tuh nggak ada habis-habis itu.
1: Selesai-selesai gitu kan.
3: Itu lalu nggak bertanya nanti sama kawan kan. Padahal dukungan tuh biasa bah sebenarnya kan.
1: Tapi biasa kalau kayak gitu juga orang apa namanya, sampai ini enggak sih, sampai apa namanya misalnya kayak nanti kalau dia kalah apa yang kamu kasih ke aku gitu-gitu kan.
3: Oh iya, biasa ada juga yang kayak
1: terus
3: gitu tuh.
1: Terus ada yang biasa pakai duit,
2: saling biasa saling traktir gitulah,
1: saling traktir gitu lah. Traktir atau apa pokoknya
2: bakso lah kita kalau yang ini menang ini.
3: Benar. Jadi kayak
2: mau jajanin apa, bakso atau
3: tapi apa, dah harus sepakat gitu dulu kan. Benar.
2: Kalau Teguh apa Teguh jagonya di tahun ini?
3: Kalau aku nih apa ya, dibilang penggemar karbitan kali ya.
2: Jadi yang sedang naik diikuti gitu.
3: Soalnya dulu tuh waktu 2000 sebelum 2022 itu kan berarti 2018 ya. Habis 2018 2014. Nah, itu dukung ini kemarin tuh dukung Jerman. Nah, terus sebelumnya yang pas 2010 di Afrika Selatan tuh itu dukung Spanyol. Nah, jadi kayak negara yang didukung nih berubah-ubah gitu. Nah, khusus tahun nih, ini kayaknya lebih ke ini dukungannya, lebih ke negara Belgia.
2: Belgia.
3: Itu apa ya? Lebih apa ya? Lebih kayak enggak sih kayak negara yang diunggulkan, tapi menurut aku tuh kayak lebih punya potensi ya sih gitu. Walaupun enggak kayak juara, tapi seenggaknya kayak semifinal tembus lah menurutku. Itu sih.
2: Tidak diunggulkan tapi bisa membuktikan ya.
3: Kata orang
2: menurut pandangan Teguh seperti itu ya.
1: Biasanya yang enggak terlihat tuh bakalan tiba-tiba gesit gitu loh.
3: Yang enggak diduga-duga gitu, Bah. Tiba-tiba kayak mulus-mulus ya gitu. Walaupun kayak menangnya tipis-tipis gitu deh kan.
1: Konsisten.
3: Iya, gitu benar. Kan? Malah negara yang kadang di awal tuh kayak menang besar-besar gitu tuh. Tapi tiba-tiba kayak kalah kena negara yang itulah yang apa ya dibilang apa kuda hitam guys istilahnya.
2: Kuda hitam
3: yang diprediksi-prediksi enggak ini kan, tapi tiba-tiba bisa kayak melejit gitulah dia.
2: Ya itulah seperti tahun 2022 itu Argentina itu yang jadi juara kan. Nah itu kan di pertandingan awal, pertandingan pertama itu lawannya Arab Saudi. Arab Saudi sama Argentina kan istilah kata kan jauh sekali tuh apa?
3: Secara
2: pertandingan kualitasnya gitu ya, kan
3: peringkat dunia juga kali kan.
2: Di pertandingan pertama Argentina yang sekelas seperti itu kalah sama Arab Saudi. Tapi di akhir kompetisi malah bisa membuktikan jadi juara.
3: Betul. Nah, itulah yang namanya apa ya, bola atau bulat.
2: Ya, bola itu bulat. Itu
1: memang benar. Tapi biasanya ada enggak pemain-pemain yang bakalan diprediksi jadi sorotan di Piala Dunia nih?
3: Jadi apa? Pemain
1: orang
3: terbaik
1: itu kah? Sama dia karena mungkin skill dia atau apa gitu.
3: Nah, gimana?
2: Kalau dari timnas Prancis sih mungkin ya saat ini itu ya Mbappe ya.
3: Mbappe.
2: Yang sedang istilahnya sedang hype, sedang anu kemudian
1: kayaknya orang pada tahu dia Mbappe.
3: Terkenal dia
2: Mbappe. Apalagi sekarang jadi kapten utamanya timnas Prancis dan juga banyak yang memprediksi atau mengunggulkan juga timnas Prancis tuh
3: untuk menjuarai.
2: Kedalaman skuadnya itu sudah sangat mumpuni itu istilahnya. Tim inti sama tim cadangan tuh perbedaan kualitasnya tuh gak terlalu jauh malah setara lah. Banyak yang
3: karena
2: bilang seperti itu.
3: Biasa kan yang di cadangan ini kan kualitasnya kan
2: ya biasanya
3: agak bawahnya, jauh gitu kan di bawah yang pemain intinya. Kalau Prancis kayak gitu.
2: Kalau Prancis tuh
3: ngeri loh berarti.
2: Setara lah.
3: Ya,
2: cadangan sama berarti. Pemain inti tuh sama-sama kuatnya juga.
3: Tapi ngomongin tim nasional Prancis nih, termasuklah tim yang Dika dukung tadi itu Inggris tuh, Bet. Aku ada baca di rri.co.id tuh kalau kayak ini apa Prancis tuh jadi skuad yang termahal gitu wah di Piala Dunia tahun ini. Entah mungkin karena nilai-nilai pemain yang ada di dalamnya kali kan.
1: Karena kan pemainnya tuh banyak dikenal orang ya. Kayak orang tuh jadi sampai buat baju khusus
3: nama
1: dia.
3: Jersey-nya.
1: Jadi itu mungkin yang ngebuat jadi terhighlight. Kalau mereka tuh mahal. Terkenal gitu.
3: Iya, itulah. Tapi ya namanya dukung-dukungan nih sebulan aja apa dia wah habis itu kan kembali normal lagi. Jadi ya, ya gitulah.
1: Tapi biasanya warung kopi penuh biasanya gitu.
2: Iya, pasti itu warung kopi wah pada apa ya kalau bahasa Jawa tuh cangkruk. Cangkruk tuh ya gini, kayak gini berdabol gini lah.
3: Nongkrong
2: gitu sambil apa ada cemilan ada apa sambil nonton bola sambil ngomentarin gitu, saling ngomentarin.
3: Pokoknya tempat-tempat yang buka nobar gitu lah ya. Itu kan sendaknya tuh pasti ramai gitu lah. Jadi warkop yang mungkin sebelumnya kayak minim pengunjung, setidaknya kan bisa dapat omset dari situ kan. Walaupun kayak sifatnya enggak apa ya, enggak selamanya lah beberapa bulan, tapi sendaknya bisa lah kayak mendatangkan manfaat gitu lah untuk mereka.
2: Itulah kan di sisi lain juga kan event-event olahraga besar seperti ini kan juga memutarkan ekonomi.
3: Iya, betul.
2: Ekonomi masyarakat, ekonomi UMKM, ada ekonomi yang berputar di situ.
3: Itulah. Tapi kalau ngomong-ngomong Piala Dunia nih kayak apa ya? Mungkin kalian juga pengen kali nonton langsung ke negaranya, Bah. Cuma aku lihat Bah harga tiketnya, Bah. Aduh. Itu enggak tahu gaji berapa puluh tahun pun
1: enggak cukup. Asli. Kayak apa ya kalau bisa live nonton di sana tuh kayak berasa bangun dari mimpi. Kayak kita tuh tidur dulu lah. Terus kita mimpi ya. Kayak gitu doang yang bisa kita rasakan gitu kan.
3: Tapi kita nonton ini aja lah, nonton bareng nanti di Istana Surya Negara.
2: Adakah?
3: Ada.
2: Oh iya kah?
1: Hari Minggu.
3: Hari Minggu.
1: Hari Minggu. Jam 5 pagi.
3: Ya. Ah, jam 5 pagi.
1: Mulai jam 5 pagi.
3: Jam 5 pagi sama RRI kan.
1: Iya.
3: Hari Minggu tanggal 14.
1: Ya,
3: tanggal 14 jam 5 tuh kayaknya tuh ada pertandingannya tuh Brasil lawan Maroko.
1: Pas tim dukungan kau.
3: Jadinya Bang Albert berarti.
1: Iya,
3: nih.
1: Iya.
3: Maroko nih.
1: Tapi lihat prediksi loh, kalau dia agak sedikit goyang-goyang, kita cari
3: lagi. Nah, ini penggemar Kardita.
1: Berarti
3: tapi sebenarnya sama dengan
1: itu. Iya, sama.
3: Ikutin tren yang sedang naik ini ya.
1: Oke lah, nanti kita kumpul lagi, kita bahas.
3: Ya lah, kabar-kabar aja lah.
1: Karena kalau sampai jumpa nanti hari Minggu ya.
3: Nah, boleh lah. Jam 5 ya, jam 5 hari Minggu di Istana Negara. Sekalian kita Car Free Day, Bah.
1: Benar. Ya.
3: Jajan juga di sana.
1: Betul.
3: Habis nobar langsung jajan.
1: Iya, siap.
3: Mantap lah.
1: Oke, duluan ya.
3: Oke, siap-siap.
1: Tuh.
3: Makasih ya,
1: Bu. Ayo, sama-sama. Hati-hati.

Oke, pendengar ya, Anda masih bersama kami di RRI, sama masih bersama saya Dini ya di siang sore ini, masih menemani Anda nih ya pendengar ya. Dan tadi sudah ada dengarkan Bedabol nih ya, yaitu siap-siap nobar Piala Dunia. Nah, mungkin besok Anda ingin nonton gitu ya, nonton bola bareng ya, silakan di Istana Surya Negara ya, jam 5 subuh nih, karena nanti akan ada door prize-nya juga nih ya untuk Anda, jadi jangan dilewatkan ya kesempatannya. Oke pendengar, jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan di Sanggau sore ini, musik dan informasi akan saya hadirkan untuk Anda saat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: aku tuh. Kamu tahu gak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Yah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Sekolah aman bencana adalah konsep yang menggabungkan upaya mitigasi, kesiapsiagaan, dan respon bencana alam ke dalam sistem pendidikan. Sekolah aman bencana sendiri terdiri dari 3 komponen, antara lain bangunan sekolah yang aman, pendidikan dan pelatihan kesiapsiagaan bencana, serta manajemen risiko bencana alam di sekolah. Tujuan dari sekolah aman bencana ini ada 4. Pertama, untuk memastikan keselamatan guru dan siswa serta staf sekolah. Kedua, untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan. Ketiga, untuk mengurangi gangguan pada saat proses belajar mengajar saat terjadi bencana alam. Dan keempat, membangun kesadaran lingkungan. Sekolah aman bencana adalah langkah penting dalam melindungi generasi muda dari risiko bencana alam. Dengan infrastruktur yang aman, kesiapsiagaan pendidikan yang baik, dan manajemen risiko yang efektif, kita dapat memastikan bahwa sekolah menjadi tempat yang aman dan kondusif bagi proses belajar mengajar, bahkan di tengah ancaman bencana alam. Jadi, bagaimana adik-adik? Apakah sekolah kalian sudah masuk kategori sekolah aman bencana?

Oke, baik, pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya. Ini dari Dinkes Kabupaten Sanggau terus menggenjot pelaksanaan program CKG atau cek kesehatan gratis untuk meningkatkan capaian layanan kesehatan masyarakat. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Najori menyampaikan program ini menjadi bagian dari upaya pencapaian target nasional yang ditetapkan pemerintah. Nah, ia menambahkan untuk mengejar target tersebut, Dinkes Sanggau telah menyiapkan sejumlah strategi pelaksanaan, salah satunya dengan mengoptimalkan layanan CKG di seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Sanggau. Selain masyarakat umum, ya, program CKG juga menyasar pelajar dan mahasiswa pada tahun ajaran baru. Pemeriksaan kesehatan akan dilakukan melalui kerjasama dengan sekolah dan perguruan tinggi. Ia berharap pendengar ya, perluasan sasaran program dapat mempercepat pencapaian target yang telah ditetapkan ya. Pemeriksaan kesehatan rutin juga diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini penyakit. Informasi ini pendengar ya, kami kutip dari portal kami di rri.co.id. Untuk informasi lainnya masih akan saya hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Suti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
4: Mas, ini mas, baksonya mas.
5: Udah nyampe baksonya.
6: Iya, masih panas nih.
5: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
6: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen, kenapa? Yang itu aja.
5: Emang kenapa mangkok kamu leh?
6: Saya mau yang itu.
5: Apa bedanya mangkok saya ini?
6: Ada gambar ayamnya.
5: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
6: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
5: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
6: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
5: Ayamnya iyal bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
7: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
8: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan

0: pada anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Oke, baik pendengar, untuk informasi selanjutnya, nah salah satu pedagang di Pasar Sentral Sanggowida berharap kenaikan harga barang bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax tidak diikuti oleh lonjakan kebutuhan pokok. Stabilitas harga sembako dinilai sangat penting untuk menjaga kemampuan belanja masyarakat. Nah, menurutnya pendengar, masyarakat kecil ini menjadi kelompok yang paling merasakan dampak ketika harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi meningkat secara bersamaan. Kondisi tersebut dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia berharap pemerintah dapat memastikan pasokan bahan pangan tetap tersedia di pasaran. Ketersediaan barang yang cukup dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas harga. Nah, ia menilai stabilitas harga pangan dan energi menjadi faktor penting dalam menjaga kondisi ekonomi masyarakat. Karena itu, kebijakan yang diambil pemerintah diharapkan tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat. Informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami di RRI.co.id.

0: Pagi bertopas, siang bermasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak keduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari,
2: jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban,
3: sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Hai pecinta sepak bola Sanggau, siap menyaksikan duel panas Piala Dunia 2026? Brasil, sang raksasa dunia, akan berhadapan dengan Maroko, tim kejutan yang siap mengguncang panggung sepak bola dunia. Laga pembuka grup C ini akan digelar pada Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kabar baiknya, RRI Sanggau mengajak Anda nobar Piala Dunia 2026 bertempat di Istana Surya Negara Sanggau. Rasakan sensasi pertandingan layaknya berada langsung di stadion. Nobar seru, hadiah menarik, dan tentunya kebersamaan para pecinta sepak bola dari seluruh penjuru Kabupaten Sanggau. Akankah Brasil memulai perburuan gelar keenamnya dengan kemenangan? Atau justru Maroko kembali membuat kejutan besar? Jangan nonton sendiri. Catat waktunya, Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, lokasi di Istana Surya Negara Sanggau. Sampai jumpa di Nobar Piala Dunia 2026.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
4: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
3: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi. Terutama soal sampah nih, di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet. Dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
4: Iya, Ca. Salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah, susah terurainya. Akhirnya, bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
3: Betul, Don.
4: Jangan betul-betul aja kamu, Ca. Harus diperhatikan juga itu.
3: Iya Don, iya.

Oke, baik pendengar ya. Ini pukul 17:41 waktu Indonesia Barat. Saat lagi saya akan hadirkan lagu religi islami untuk Anda ya, sembari menunggunya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Sanggau dan sekitarnya.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan, sebagian ulama mengatakan, orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam As-Suyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

Ya, baik, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, kami masih akan lengkapi informasi untuk Anda di kesempatan kali ini. Pendengar, peringatan Hari Laut Sedunia 2026 di Bali menjadi momentum kolaborasi lintas sektor. Kegiatan ini dikemas dalam forum Beyond the Ocean 2026 dengan tema One Future, dan sejumlah unsur hadir dalam forum tersebut mulai dari pemerintah, TNI Polri, akademisi hingga komunitas lingkungan. Dan dalam kegiatan itu, pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia di Bali meluncurkan inisiatif Task Force Jala Diva Dewata. Program ini ditujukan untuk penguatan konservasi laut Bali dengan Ketua POSSI Bali, di mana Letkol Laut Bagus Partawijaya menjelaskan peran strategi menyelam. Dan mereka dinilai sebagai garda terdepan ekosistem bawah laut, dan POSSI Bali ingin menghadirkan Task Force sebagai wadah kolaborasi berbagai pihak sebagai gerakan bersama untuk menjaga laut Bali. Di mana Task Force ini akan fokus pada 5 pilar utama, di antaranya konservasi, edukasi, dan ekonomi biru. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca gak nih?
1: Aduh, lagi gak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi gak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mulai mengevaluasi penyelenggaraan Haji 2026. Evaluasi difokuskan pada mobilisasi jemaah dan aspek kesehatannya. Wakil Menteri Haji dan Umroh, Daniel Anzar Simanjuntak, mengatakan evaluasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan tahun depan. Karena menurutnya, pergantian jemaah di Arafah, Musdalifah, dan Mina menjadi perhatian yang utama. Kementerian juga menyoroti pola penugasan petugas lapangan, karena menurut Dahnil, sistem mobilisasi jemaah akan diperbaiki guna meningkatkan kenyamanan dan keselamatan jemaah. Kebijakan istihaq atau syarat kesehatan juga menjadi fokus evaluasi, di mana pemerintah ingin memastikan jemaah benar-benar siap untuk berangkat. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip. Namun, ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Badan Pengelola Keuangan Haji mengusulkan dana cicilan pelunasan haji masuk ekosistem kelolaannya. Usulan tersebut pendengar disampaikan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji, di mana Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan potensi dana itu sangat besar dan cicilan yang tersimpan di perbankan syariah mencapai puluhan triliun rupiah. Karena menurut Fadlul, nilai dana cicilan tersebut mencapai 80 triliun rupiah dan dana ini hingga kini belum tercatat dalam pengelolaan BPKH. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

tersembunyi dari hiruk pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
3: Ini mas, baksonya mas.
4: Eh, udah nyampe baksonya.
5: Iya, masih panas nih.
4: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
5: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu leh?
5: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga

Baik, dengan demikian informasi baru saja Anda simak, menuntaskan kebersamaan Anda bersama kami tim Sanggau Sore yang bertugas edisi hari ini. Dan selanjutnya akan bersama Eko Karjuan akan menemani Anda nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan Anda akan ikuti pukul 19 nanti dengan informasi Warta Berita Sentral bersama rekan-rekan kami dari program 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 RRI Sanggau dan juga Antikong. Kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi selanjutnya untuk Anda. Tetap bersama kami pendengar, Anda akan ikuti program 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis.
2: È una squadra molto equilibrata, è una squadra molto disciplinata, una squadra che non ha vergogna a difendere anche negli ultimi 30 metri.
0: BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting. Menteri Luar Negeri Iran merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui MBG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Kurang lebih ada 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.
4: Terutama juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
5: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Ikrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Ikrar kepada wartawan di Jakarta.
3: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Isyana Bagus Oka, menjelaskan tugas kementeriannya adalah mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
4: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
5: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600 ribu tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG, yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
6: Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 10 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR. Kasus tersebut berkaitan dengan program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan memang telah berlangsung sejak 9 hingga 11 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami aliran uang dan penelusuran aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang tidak memenuhi panggilan yaitu anggota Komisi 11 DPR RI bernama Heri Gunawan. Menurut Budi, Heri tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya. KPK akan melayangkan panggilan kedua kepada Heri untuk dimintai keterangan dalam perkara ini. Selain Heri, istri dari Heri, Kartini Bukhari, juga kembali tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya. Dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
6: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir. Yaitu Saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya kepada penyidik. Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk Saudara HG.
7: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa KPK telah menetapkan 2 orang dalam kasus ini. Mereka adalah mantan anggota Komisi 11 DPR RI bersinisial HG dan juga ST.
8: Telah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024. Penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari kebelakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
7: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mitra kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
9: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
10: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar meminta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
9: Mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua, diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Inpres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program presiden yang sangat bagus ini kalau dikelola dengan manajemen yang benar.
10: Selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
11: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik ya tentu diteruskan, yang gak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877.
10: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa, UMKM, maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Dirut Indofarma Arief Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pemberian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
12: Di bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kehilafan hakim yang nyata.
13: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansyah selaku kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
14: Insya Allah dalam waktu dekat kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator akan adalah PK dan insya Allah kami akan menuju ke sana. Dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini. Dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Prahmuhanto.
13: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta, Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arief Prahmuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilapan hakim.
15: Putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
13: Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Arief Prahmuhanto diponis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
16: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
17: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, di antaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
16: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau di setujui, alhamdulillah.
17: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
18: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah, Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
17: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
20: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi.

0: bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Quba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Quba menunjukkan pentingnya masjid ini. Mendengar, dalam riwayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
2: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat Debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji.
3: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita udah merasakan selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan
2: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Salat Udara Ayan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
4: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat Enrique Sartiwumirati di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9 Debarkasi Haji Padang terdiri jemaah haji dari Kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Dari jumlah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari kloter 13 sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. Enrique menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin sekitar pukul 10.12 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam, mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
5: Hari ini kita menerima kedatangan

0: 90 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya cuma yang kelompoknya 389 ya. Jadi tambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian cuma ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter atau PPIH di Parakasi untuk difasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing.
1: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 di Embarkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini di Embarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. Rifki juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jamaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau seluruh jamaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Sewan, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kemelansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Araghchi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansah.
4: Biz de heyecanlıyız, zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden
5: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Dengan penampilan ke-6 berturut-turut di Piala Dunia, Australia belum pernah melaju lebih jauh dari babak 16 besar. Tim negeri kanguru itu harus berusaha menunjukkan performa terbaik mereka untuk merebut kemenangan di laga pertama. Akan tetapi, catatan laga pembuka kurang mengesankan dari tim berjuluk Socceres itu dengan 4 kekalahan dalam 4 edisi secara berturut-turut memaksa sang pelatih Tony Popovic untuk memutar kepala meracik strategi terbaik saat menghadapi Turki. Pada sesi jumpa pers setelah pertandingan, Tony mengatakan bahwa setiap pertandingan Piala Dunia itu penting terlepas dari siapapun lawannya. Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh. Tapi ini adalah Piala Dunia, kami siap, para pemain bersemangat dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan dan itulah targetnya. Sementara Turki bersiap memperpanjang catatan positif dengan kampanye kualifikasi Piala Dunia

0: pertama kalinya. Ia menegaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti.
1: È una squadra molto equilibrata.
0: Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo. Laga Grup D antara Turki dan Australia ini akan berlangsung di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat siang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara untuk ini.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 1.
1: Mas, ini mas, baksonya mas.
2: Udah nyampe baksonya.
3: Iya, masih panas nih.
2: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
4: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
2: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
2: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
2: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
2: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
2: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Baik pendengar, selamat malam, salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda. Kembali kami jumpai ruang dengar Anda di edisi Sanggo Malam ya. 13 Juni 2026 nanti akan kami temani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tadi pendengar telah Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Saat ini Anda kembali di 97 FM dan di 99.9 RRI Tikong dan Sanggau. Ya, 19.35 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti Anda kami hadirkan mimbar agama Protestan malam hari ini. Kami akan hadirkan khotbah Kristen dengan judul

0: Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kita dengarkan.
1: Kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu dan saudara yang dikasihi. Beginilah firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikian pembacaan firman Tuhan, kita berdoa. Sungguh Engkau Allah yang maha baik kepada kami Tuhan. Jikalau kami boleh berkumpul kembali di rumah-Mu, itu adalah anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Terlebih-lebih kami sangat bersyukur karena kami memperoleh kesempatan yang indah untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Itulah sebabnya kami berserah diri kepada-Mu Tuhan. Berikanlah kami damai sejahtera, sukacita, kekuatan dan hikmat di dalam merenungkan firman-Mu ini, sehingga setiap kami semakin mengenal Engkau dan semakin mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami di sepanjang jam pemberitaan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, di Minggu Advent yang terakhir ini, yang menjadi tema kita di Sinode GNKP Indonesia, penantian yang pasti. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan ini terjadi ketika Maria dan Yusuf membawa Yesus masuk ke Bait Allah di Yerusalem. Kalau kita membaca di dalam Imamat pasal 12, di situ kita bisa melihat bahwa setiap anak laki-laki yang sudah berumur 8 hari ia akan disunat. Nah, 7 hari Maria setelah melahirkan dia dikatakan najis. Lalu hari ke-8 anak laki-laki itu disunat. Dan setelah itu Maria masih dianggap najis dan tidak boleh masuk di Bait Allah selama 33 hari. Itu catatan dari Imamat pasal 12. Setelah hari yang ke-33 itu barulah dia boleh membawa anaknya masuk ke Bait Allah. Disitulah anak laki-laki diserahkan kepada Tuhan dan mereka membawa persembahan kepada Tuhan sesuai dengan aturan yang sudah disampaikan kepada Musa. Sebenarnya yang dibawa pada saat itu adalah seekor domba dan juga burung merpati atau burung tekukur. Tetapi yang mereka bawa hanyalah dua ekor burung merpati. Mereka tidak membawa domba karena Maria dan Yusuf memang miskin pada waktu itu. Bapak, ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus dibawa ke dalam bait Allah, firman Tuhan mencatat bahwa di Yerusalem itu ada seorang laki-laki yang bernama Simeon. Dia ini sedang menanti-nantikan Mesias. Bagaimana dia mengetahui tentang Mesias? Di sini dikatakan tadi bahwa Roh Kuduslah yang menyatakan kepadanya tentang Mesias ini. Memang di dalam Alkitab kita tidak banyak tahu tentang profil Simeon ini. Tetapi Alkitab mencatat dia sebagai seorang tokoh yang menanti-nantikan Yesus. Kita lihat di dalam firman Tuhan yang kita baca ini, ayat 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Simeon ini adalah seorang yang percaya kepada Allah, dan kepercayaannya kepada Allah dia buktikan dengan kehidupan yang benar dan kehidupan yang saleh sambil menantikan Mesias. Bapak, ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang menarik dari kehidupan Simeon ini. Simeon ini tentu saja seorang yang sudah tidak lagi muda. Memang Alkitab tidak menjelaskan tentang dia terlalu banyak. Tetapi dia ini adalah seorang yang percaya kepada Allah. Dan kepercayaannya kepada Allah ini tidak hanya sekedar di bibir saja. Kepercayaannya kepada Allah bukan hanya sebagai rutinitas, bukan hanya sebagai seremonial. Tetapi kepercayaannya kepada Allah dibuktikan dari kehidupannya yang nyata. Di sini dikatakan dia seorang yang benar dan seorang yang saleh. Inilah kehidupan orang percaya yang seharusnya. Dan di dalam kehidupannya ini dia menanti-nantikan kedatangan Mesias. Dia menantikan Yesus. Dia tidak hanya sekedar menjadi orang percaya, Bapak Ibu, tapi dia menjadi orang percaya yang bersungguh-sungguh. Dia menjadi orang percaya yang taat. Dia menjadi orang percaya yang setia di dalam pengharapannya kepada Tuhan. Itulah sebabnya dia hidup dengan benar dan dia hidup dengan saleh. Dia tidak hidup sesuka hatinya. Dia tidak hidup semaunya dia, tetapi dia hidup semaunya Tuhan. Ini adalah satu hal yang menarik yang mengingatkan kita juga di Minggu Advent keempat ini. Kita yang menyebut diri sebagai orang percaya, adakah penyebutan diri ini tidak hanya sekedar kata-kata saja? Adakah penyebutan diri sebagai orang percaya ini bukan hanya sebagai rutinitas, sebagai menurut KTP kita saja? Kepercayaan kita kepada Tuhan, adakah dibuktikan dengan hidup benar dan saleh? Hidup saleh itu bukan berarti hanya rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin kepaduan suara. Tidak hanya sebatas itu, Bapak Ibu. Tetapi kehidupan saleh dan hidup benar ini menyangkut seluruh totalitas hidup kita ini. Menyangkut sifat karakter hidup kita di hadapan Tuhan. Inilah hidup orang yang percaya. Dan di dalam melakukan kehidupan yang benar dan saleh ini, kita juga menantikan kedatangan Yesus yang kedua. Kalau Simeon menantikan kelahiran Yesus, kalau kita menantikan kedatangan yang kedua. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Simeon. Kita ini orang percaya, dan kita boleh melihat kepada diri, adakah kita hidup dengan benar? Tidak pernah ada dendam yang kita simpan di dalam hati ini sampai detik ini. Tidak ada yang tidak saling menyapa di antara keluarga dengan keluarga sampai detik ini. Tidak ada yang menyimpan iri hati satu dengan yang lain sampai dekat Natal ini. Sungguhkah seperti itu? Tidak ada yang menipu saudaranya. Bapak ibu saudara dikasihi Tuhan, gampang saja kita katakan kita orang percaya. Tapi seperti apakah kehidupan yang kita jalani sebagai orang yang percaya? Hidup benar, hidup saleh. Kalau ini yang ada di dalam kehidupan orang percaya, maka iri hati tidak akan ada. Menjatuhkan orang lain juga tidak akan ada. Perselingkuhan juga tidak akan terjadi. Karena apa? Kita orang Kristen yang sungguh-sungguh. Amin. Kita orang Kristen yang benar-benar adalah orang Kristen. Bukan hanya lip service saja. Saya orang Kristen loh. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita boleh melihat kepada diri sendiri sebagai orang yang sudah percaya kepada Mesias yang sudah datang itu. Adakah kita sungguh-sungguh hidup dengan benar? Adakah kita sungguh-sungguh hidup suci di hadapan Tuhan? Yang kedua, kita melihat dalam firman Tuhan ini, Alkitab mengatakan bahwa Simeon ini memiliki Roh Kudus. Dia seorang yang percaya kepada Allah, dan Roh Kudus itu menyatakan kepadanya bahwa dia tidak akan mati sebelum dia bertemu dengan Mesias. Dan kita lihat di sini, tepat ketika Yusuf dan Maria membawa Yesus ke Bait Allah, Roh Kudus juga menuntun Simeon ini untuk datang ke Bait Allah, sehingga dia bertemu langsung dengan bayi Yesus pada waktu itu. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dia bertemu dengan Yesus, ketika dia bertemu dengan Mesias, apa yang terjadi di dalam hidup Simeon? Di sini dia katakan, di dalam ayat 28, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu." Ketika dia bertemu dengan Yesus, di sini dia katakan tadi, dia mengambil anak itu, dia menatangnya sambil memuji Allah. Yang ada di dalam kehidupan Simeon, ada sukacita yang besar, ada sukacita yang melimpah, karena dia bertemu Mesias, dia bertemu dengan seorang juru selamat yang dinanti-nantikannya, dan penantiannya tidak sia-sia. Penantiannya itu adalah pasti. Ketika itulah dia memuji Tuhan, karena dia sudah bertemu dengan Yesus. Dia bersyukur, dia bersuka cita, dan dia memuji Tuhan. Di dalam pujiannya, dia menyatakan apa? Kalau saya mati sekarang, dia bahagia. Karena apa? Dia mengatakan, saya boleh pergi di dalam damai sejahtera, karena saya sudah melihat keselamatan yang dari Allah. Inilah sukacita terbesarnya. Sebelum dia mati, dia sudah melihat keselamatan dari Allah. Itu artinya dia pasti bertemu dengan Bapa di surga. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang bertemu dengan Yesus akan dilimpahi dengan sukacita, akan dilimpahi dengan ucapan syukur, akan dilimpahi dengan pujian yang besar kepada Allah. Dan inilah yang dialami oleh Simeon. Dia memuji Allah tak henti-hentinya, karena dia sudah bertemu dengan juru selamat. Bapak, ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ini membawa kita juga untuk melihat kepada diri kita sendiri. Sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, di dalam menyambut Natal kali ini, adakah kita sungguh-sungguh memuji Tuhan? Adakah kita sungguh-sungguh bersuka cita? Walaupun tidak ada baju baru, walaupun tidak ada tas baru, walaupun tidak ada makanan enak, kadangkala Natal itu diidentikkan, kadangkala diidentikkan dengan baju baru, sepatu baru, makan enak-enak, pesta-pesta. Bersyukur sekarang petasan sudah diatur ya di KUHP yang baru ini ya. Tidak boleh ada lagi petasan yang membisingkan. Ya. Tapi semua itu identik dengan hal-hal yang menurut kita sepertinya gembira. Tapi itu hanya di luar, Bapak Ibu. Kita di Natal ini adakah sungguh-sungguh menyiapkan hati yang memuji Allah, karena kita sudah bertemu dengan Yesus, karena kita sudah memiliki Yesus di dalam hidup kita? Dan adakah sukacita kita itu ada ketika kita menyerahkan hidup kita untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan? Adakah itu yang kita lakukan? Apa yang kita persiapkan di dalam penyambutan kita terhadap Yesus Kristus? Sering sekali yang terlalu banyak kita siapkan adalah hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang jasmaniah. Tapi sesungguhnya yang lebih penting adalah hati. Simeon ini ketika dia bertemu dengan Yesus, dia tidak membawa apa-apa. Dia hanya membawa dirinya. Dan itu sudah cukup. Karena apa? Dia dilimpahi oleh sukacita yang besar. Bapak, ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang yang sudah bertemu dengan Yesus, yang sudah percaya kepada Yesus, kita tidak akan bertemu dengan Yesus secara langsung ya, seperti Simeon pada waktu itu. Tapi secara rohani, kita percaya kepada Yesus. Dan itu sudah disebut dengan pertemuan pribadi dengan Yesus Kristus. Adakah itu membuat hidup kita bersuka cita di dalam Kristus? Ataukah dalam hidup ini yang selalu ada adalah keluh kesah? Ataukah yang selalu ada adalah persungutan? Ataukah yang selalu ada adalah kurang bersyukur? Kita sudah punya Yesus sekarang. Hendaknya kita bersyukur, kita memuji Tuhan seperti Simeon. Dan ucapan syukur itu kita buktikan dengan apa? Kita datang kepada Tuhan. Apa yang kita punya, kita bisa bawa kepada Tuhan. Itu adalah ungkapan syukur yang bisa kita lakukan untuk membuktikan bahwa kita bersyukur, bahwa kita sudah percaya kepada Yesus. Mari Bapak Ibu, di Natal ini kita merenungkan itu. Apa yang kita persiapkan? Apa yang menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan? Adakah hidup ini sungguh-sungguh kita bawa kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan? Atau kita sibuk dengan mempersiapkan hal-hal yang lahiriah saja? Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau saya tidak salah, final piala bola malam ini ya, kalau saya tidak salah, mungkin itulah sebabnya saya melihat dalam gereja kurang banyak orang hari ini ya, mungkin mempersiapkan diri untuk menyaksikan final malam ini. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kadang karena hal-hal di sekitar kita pun juga kita bisa lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita boleh saja menonton bola sampai jam 4, jam 5, silakan saja, tapi jangan melupakan Tuhan. Jangan lupa berdoa, jangan lupa bersaat teduh, apalagi jangan lupa bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu, kita melihat di dalam ayat 30, 31, 32, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Di dalam pujian Simeon ini, apa yang dinyatakan? Dia menyatakan tentang keyakinannya tentang keselamatan yang diperolehnya. Sekalipun dia mati, dia bersuka cita. Karena apa? Karena dia akan masuk surga di mana Bapa berada. Ini yang dimiliki oleh Simeon. Karena dia sudah bertemu dengan Yesus, maka dia memiliki keyakinan, kepastian penantiannya itu. Dia pun kalau mati, dia pasti masuk ke surga. Dan ini sukacita yang besar bagi Simeon. Itulah sebenarnya dia mengatakan, kalaupun dia mati, dia akan bersuka cita karena dia sudah melihat keselamatan yang dari Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini penting sekali. Setiap orang yang percaya hendaknya memiliki keyakinan akan keselamatannya. Yesus sudah datang ke dalam dunia. Kalau kita baca, kalau kita melihat tadi pembacaan yang kedua, Yohanes pasal 3, di situ dikatakan dia telah datang ke dalam dunia supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.

0: Iya, pendengar, itu tadi telah Anda ikuti mimbar rohani agama Kristen ya, kami hadirkan ke ruang dengar Anda dengan tema penantian yang pasti, Lukas 22:25-35. Dan pendengar, saat ini kita di pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, terus bersama kami hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Selanjutnya Anda akan kami hibur dengan beberapa informasi yang telah kami persiapkan, akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, informasi pertama terkait dengan KP2MI memastikan pemulangan PMI bermasalah berjalan optimal. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id, di mana Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia KP2MI bersama KJRI Kuching memastikan proses pemulangan pekerja migran Indonesia atau PMI dan warga negara Indonesia yang bermasalah dari Malaysia melalui pos lintas batas negara PLBN di Kabupaten Sanggau berjalan optimal. Kepastian itu disampaikan Direktur Kepulangan dan Rehabilitasi KP2MI, Seri Uliana Tarigan, ya, usai memantau proses pemulangan deportasi dari Sarawak di PLBN Etikong. Seri Uliana mengatakan bahwa pemerintah memastikan seluruh deportan memperoleh pelayanan pendampingan pemeriksaan kesehatan serta fasilitas pemulangan ke daerah asal masing-masing. Selain itu, infrastruktur pendukung yang memadai sangat dibutuhkan guna optimalisasi pelayanan. Saat pemantauan, dia juga mendapati sebagian besar deportan yang dipulangkan tidak memiliki dokumen perjalanan maupun izin kerja yang sah. Mereka umumnya berangkat ke Malaysia melalui jalur non-prosedural, sehingga rentan menghadapi berbagai persoalan hukum dan ketenaga kerjaan.

0: Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.
1: Luar biasa dengan support apresiasi. Hai Kambang lah.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Wih, mana uang kembaliannya?
3: Idih, 500 perak aja masih ditanyain.
2: Hey, ini masalah kejujuran. Korupsi yang besar dimulai dari hal-hal kecil kayak gini. Sini uangnya, jangan jadi calon koruptor deh. Indonesia jujur, Indonesia bebas korupsi. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Ya, pendengar, Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Hendri Kusengke menyoroti ketepatan sasaran penyaluran subsidi bahan bakar minyak BBM yang selama ini diberikan pemerintah. Menurutnya, besarnya anggaran subsidi energi perlu diimbangi dengan sistem distribusi yang tepat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, masyarakat masih menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh BBM bersubsidi, khususnya solar. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penyaluran subsidi yang selama ini dilakukan. Ia juga menyoroti potensi penyalahgunaan subsidi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Penyaluran yang tidak terkontrol dinilai membuka peluang terjadinya praktik penyelewengan. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Eh Yun, kamu tahu nggak air terjun Riam Ampang itu di mana?
2: Kalau itu di Kabupaten Bengkayang.
1: Katanya di Kabupaten Sanggau ada negeri atas awan ya. Itu di mana sih?
2: Itu namanya Bukit Belew, tepatnya ada di Kecamatan Bonti. Nah, pasti kamu gak tahu kan, di Kalimantan Barat ini ada satu-satunya sumber air panas yang juga menjadi tempat wisata. Namanya itu Air Simpan Lotup. Nah, itu tuh adanya di Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau juga.
1: Oh ya, kalau Bukit Kelam di mana ya?
2: Nanya terus. Bukit Kelam itu ada di Kabupaten Sintang. Makanya rajin baca dong, jangan main game mulu.
0: Budayakanlah membaca, karena dengan membaca Anda mengetahui bahwa Indonesia ini terkenal akan keindahan alamnya yang sangat mempesona. Salah satunya Kalimantan Barat yang bisa Anda kunjungi.

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
1: Wih, mana uang kembaliannya?
2: Idih, 500 perak aja masih ditanyain.
1: Hey, ini masalah kejujuran. Korupsi yang besar dimulai dari hal-hal kecil kayak gini. Sini uangnya, jangan jadi calon koruptor deh. Indonesia jujur, Indonesia bebas korupsi. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
3: Pro 1, RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu sampah, sejuta bencana. Jangan bangga dengan sampah yang Anda buang jika belum pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Ya, terima kasih pendengar masih di 97 FM RRI Sanggau dan di 99.9 di RRI Antikong. Informasi selanjutnya terkait dengan Pertamax naik, ya, di mana pedagang Sanggau berharap agar sembako tetap stabil. Informasi ini kami kutip dari RRI.co.id, di mana salah satu pedagang di Pasar Sentral Sanggau, Wida, berharap kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax tidak diikuti lonjakan harga kebutuhan pokok. Stabilitas harga sembako dinilai sangat penting untuk menjaga kemampuan belanja masyarakat. Menurutnya, masyarakat kecil menjadi kelompok yang paling merasakan dampak ketika harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi meningkat. Kondisi tersebut dapat mengurangi kemampuan masyarakat, ya, dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1944.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
1: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
0: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
0: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
0: Karena butuh Tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
4: Ya, terima kasih pendengar masih bersama kami di Musik dan Informasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, di mana terus menggenjot pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG untuk meningkatkan capaian layanan kesehatan masyarakat. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Najori menyampaikan, program ini menjadi bagian dari upaya mencapai target nasional yang ditetapkan pemerintah. Ia menambahkan untuk mengejar target tersebut, Dinas Kabupaten Sanggau telah menyiapkan sejumlah strategi pelaksanaan. Salah satunya dengan mengoptimalkan layanan CKG di seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Sanggau. Selain masyarakat umum, program CKG juga menyasar pelajar dan mahasiswa. Pada tahun ajaran baru, pemeriksaan kesehatan akan dilakukan melalui kerjasama dengan sekolah dan perguruan tinggi. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

Iya, pendengar informasi lainnya terkait dengan cek kesehatan gratis atau CKG di mana pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Najori menyampaikan pihaknya terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG termasuk kepada ASN, TNI, Polri, dan lintas sektor lainnya. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan cakupan pemeriksaan kesehatan di berbagai kelompok masyarakat. Ia mengungkapkan pelaksanaan program akan melibatkan puskesmas, klinik, serta rumah sakit di wilayah Kabupaten Sanggau. Pemeriksaan dilakukan secara terjadwal agar layanan berjalan optimal dan tidak menimbulkan antrian panjang. Selain Polri, pemeriksaan kesehatan juga akan diberikan kepada personel TNI sesuai jadwal yang telah disusun. Dinkes Sanggau memastikan kesiapan tenaga kesehatan dan fasilitas pendukung untuk mendukung program tersebut.

0: Dalam sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Bale.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
3: Seiring malam dengan merbah, merbah bersarang di buku bulu. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jangan sepuluh.
4: Ambil segenggam batang kerang, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
3: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

0: Salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyentak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
2: Satu sampah, sejuta bencana. Jangan bangga dengan sampah yang Anda buang jika belum pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
3: Ya, terima kasih pendengar masih terus bersama kami kru-kru yang bertugas di edisi 13 Juni 2026 ya. Selamat bermalam minggu untuk Anda. Tentunya kebahagiaan selalu menyelimuti Anda bersama keluarga ya di edisi malam minggu ini. Ya, kita sudah di penghujung acara pendengar 21.54 waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih mengucapkan kebersamaannya di musik dan informasi malam hari ini. Tetap terus bersama kami di 97 FM dan 99.9 RRI Antikong. Kami akan terus temani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pukul 20 kami akan temani ruang dengar Anda dengan sesi Sapa Malam.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Iya, pendengar, jumpa lagi di Sepa Malam. Malam hari ini seperti biasa kami akan hibur warga Anda dengan lantunan lagu-lagu pop teman kenangan, requestan Anda ya. Kami hadirkan kembali menemani suasana malam minggu Anda, suasana kumpul Anda, suasana istirahat Anda bersama keluarga, teman-teman dan orang tersayang. Ya, seperti biasa Anda bisa bergabung di 0857-5381-0365 dan di 0811-5756-494. Di layanan telepon sudah ada yang bergabung, kita coba terima dulu. Selamat malam.
1: Halo.
0: Ya, halo, selamat malam.

0: pendek bang itu.
1: Dengan Mbak, Mbak siapa nih?
0: Gak tahu.
1: Mbak Dona ya?
0: Ke Mbak Dona bukan lah.
1: Siapa ya? Jadi agak linglung saya.
0: Jadi lupa bang Eko.
1: Malam hari ini agak linglung saya nih siaran nih.
0: Jangan linglung, ngopi lo beringat lidong.
1: Kopinya dibawa pembantu pulang kampung.
0: Allah, wah makanya pembantunya tuh disayang, jangan dimarahin terus.
1: Mesin cuci aja dibawa pulang.
0: Itulah.
1: Oke, Mbak Mety.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Lagunya Bunga.
1: Bunga?
0: Ya.
1: Bunga apa?
0: Bunga Melati.
1: Bunga
0: Melati.
1: Bunga. Bunga dari siapa?
0: Dari Thomas kah?
1: Bunga ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Oke.
1: Silakan.
0: Salamnya terutama untuk Bang Eko, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, keluarga tercinta. Ada Aja Mursawit sama neneknya, ada Kak Lung, ada Kakek Aririn, gabung Kakek Aririn, Bunda Esti gabung, ada Pak Alek, gabung Pak Alek, ada Pak El, Mbah Kung. Yang lain dirangkul dari A sampai Z tambah terkecuali makanya sama petugas. Selamat malam, terima kasih.
1: Oke, terima kasih, selamat malam. Dengan Mbak Miati di mana nih? Embaung ya Mbak Miati ya? Oke. Ya selamat malam juga untuk Anda yang sedang ngopi ya bersama rekan-rekan. Ya halo selamat malam.
2: Malam siapa malam Bang Eko Saputra Karjuandi.
1: Dengan siapa?
2: Dengan Cucu Ai.
1: Cucu Ai. Molah ya.
2: Ya molah kue tuh.
1: Molah kue terus ya. Nggak dibagi-bagi kuenya.
2: Ambil sini Bang Eko.
1: Eh?
2: Ambil ke simpang 4 ini.
1: Simpang 4 ya.
2: Simpang 4 Kayu Lapis, Jalan Skadau Sintang.
1: Terlalu banyak lapisnya apa ya ke sana?
2: Nah, banyak kue lapis. Molah kue satu kue lapis.
1: Oke okay, Mbak Cucu.
2: Lagunya apa ya Bang Eko? Semalam kan Bang Eko yang milih.
1: Lagunya kalau saya milih nanti kurang mengena di hati Mbak Mola.
2: Enggak apa-apa, dari siapa boleh saja.
1: Boleh ya. Kalau dari saya mancanegara masuk, pop juga masuk.
2: Terserah Bang Eko.
1: Terserah ya, nanti lagu apa? Nanti saya cari ya.
2: Biar Bang Eko senang bergoyang.
1: Oke, oke, oke. Silakan siapa-siapanya.
2: Salamnya buat Bang Eko di Perintis. Ayu susah senang manek, semoga sehat selalu. Mak Boboy bangun, Mak Boboy. Bunda di Subasambas, Bang Joto Segitiga, Bang Galau, Bang Pael. Ayu Bang.
1: Ayu Ban.
2: Buat Bang Eko. Secerek kopi aja malam ini.
1: Secerek. Biasanya segelas.
2: Malah kasih kuenya.
1: Biasanya segelas. Malam ini kok secerek?
2: Secerek biar
1: gak ngantuk. Oke, makasih Mbak Mola.
2: Semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta.
1: Oke.
2: Selamat bergolong.
1: Selamat malam. Mbak Mola di Kayu Lapis ya. Ya, selanjutnya selamat malam. Halo.
3: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Dengan siapa?
3: Bung Benijo di mana, dong?
1: Benijo. Mantap, Bung Benijo. Apa kabar malam minggunya, Bung Benijo?
3: Kabar alhamdulillah ada sehat walafiat. Kabar balik terang tebung.
1: Malam minggu di sana gimana cuacanya?
3: Cuaca bersahabat. Murus lalu lintas lancar. Situasi kampit masih kondusif. Dari Kota Manado, Benijo terus mengutara untuk Indonesia.
1: Oke, mantap. Silakan Bung Benijo.
3: Lagu-lagu apa ya motor Indonesia tuh manja nih.
1: Lagunya terserah Bung Benijo. Tapi lagunya pop ya, jangan dangdut.
3: Manja boleh.
1: Hah?
3: Mancanegara maksudnya.
1: Mancanegara Pak, boleh, boleh. Lagu Silandio.
3: Katy Perry, Roar.
1: Judulnya?
3: Roar. Katy Perry, vokalisnya Katy Perry, judul lagu Roar.
1: Roar ya?
3: Iya, benar.
1: Roar, Katy Perry. Oke, siapa-siapanya?
3: Yang tugas, semangat ya, sabar kati, sampai keluarga salam sehat. Itu weekend ya, bersama keluarga tentunya.
1: Iya.
3: Kita menyapa, ada Ibu Pari dari Palu, ada Ayu di Maluku Tengah, tepatnya Pulau Seram, ada Pak Wiji Made di Tokyo, ada Ibu Natali di Tobi-Tobi, apa kabar, sampai sehat, Ibu Fatmawati di Nato juga ya. Ada Nafra Gisa, mungkin saja terkecuali. Yang tugas, lagunya aman.
1: Aman nih lagunya, aman.
3: Oke, makasih, selamat malam.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam dengan Bung Bendijo ya. Di mana tadi? Palu apa Maluku ya? Ya, dengan Pak Alek di Sungai Jaman. Putra Segitiga, Putra Kecewa Rizka Dau, Pendekar Pendengar Joto. Terus Mama Yogi, Mbak Natalia. Oke, selanjutnya selamat malam.
4: Halo,
1: selamat malam. Di sini namanya Bang Widi, betul ya?
4: Ya betul sekali, Bang ya. Eko. Ya. Selamat malam, siapa malam?
1: Di Tokyo ya, Bang Widi.
4: Ya betul sekali.
1: Cuaca gimana nih di Tokyo ya, malam hari ini?
4: Cuacanya
1: salju.
4: Malam ini ya aman-aman aja cuacanya.
1: Cuacanya cerah-cerah ya.
4: Iya, tapi sedikit ada anginnya, mau hujan mungkin ini cuacanya.
1: Ada juga hujan sana ya. Kirain salju. Iya.
4: Saljunya itu bulan Desember sampai bulan 3 ya.
1: Oh.
4: Karena udah mulai musim hujan ya.
1: Oh, gitu
4: sampai
1: ya.
4: Sampai bulan 7.
1: Oke, Bung Widi.
4: Gimana kabarnya, Bang?
1: Kabar baik, Bung Widi. Di Sanggau malam hari ini cuaca cukup bersahabat.
4: Oh iya, iya. Terus dapat lagu ya, Bang?
1: Lagunya apa?
4: Lagunya itu dari apa ya? Lagu oldies ya?
1: Ya, lagu-lagu oldies.
4: Ada Rindu untukmu dari Hari Palintang.
1: Ada Rindu untukmu ya.
4: Ya, dari Hari Palintang.
1: Oke, untukmu.
4: Ya, lanjut salam-salamnya dulu ya.
1: Silakan.
4: Salamnya yang pertama buat Bang Eko, selamat tugas sampai tuntas.
1: Ya.
4: Salam sehat sekeluarga. Kemudian ada yang baru lewat, ada Bang Bininyo di Manado. Kemudian ada Bu Pari dari Palu, Ayu masuk di Maluku Tengah, Bang Lanius, Bang Wanhusu, kemudian ada Mbak Miola, Mbak Yuli, Piola di Makassar, yang barusan ada Mbak Mola ya, Mbak Mola juga,
1: yeah.
4: Pak Nasrun, Bu Resmi di Singaraja, Putra Larulatul, Bintang Pratama, Mbak Merla, Mbak Elsa juga, Mama Boboy, Mama Indah, Mama Yogi. Dan salamnya dirangkul jadi satu. Sampai Z ya.
1: Oke.
4: Buat Bang Eko, selamat tugas sampai tuntas. Terima kasih.
1: Terima kasih. Malam.
4: Kabar.
1: Dengan Bung Widi di Tokyo ya. Cuaca di sana cukup bersahabat ya. Dan suasana malam juga cukup tenang katanya. Ya. Thomas Arya, requestan dari Mbak Miati tadi ya. Lagu ini judulnya Bunga ya. Bunga ini adalah salah satu lagu slow rock Melayu ya, yang dipopulerkan oleh Thomas Arya. Lagu ini dirilis sekitar tahun 2008, ditulis oleh Thomas Arya sendiri. Dan lagu ini terdapat dalam album Bunga dan menjadi salah satu lagu yang banyak dikenal penggemar slow rock Melayu. Dan makna Lagu Bunga ini yaitu menceritakan seseorang yang ditinggal kekasihnya tanpa kepastian. Mbak Natalia, selamat malam. Bunda Natalia.
5: Selamat malam Bang Eko.
1: Selamat malam dengan
5: Sapa Malam, apa kabar?
1: Bunda Natalia. Palu ya?
5: Apa? Toli-toli.
1: Tapi kadang di Palu.
5: Ya. Iya, biasa di Palu, biasa kunjungi anak-anak di Palu. Ada juga di Manado, Bang Eko.
1: Oh, gitu. Berarti masih ingat ya sama Pak Imran?
5: Ada, di Palu kan Pak Amrannya.
1: Iya, di Palu.
5: Sekarang Pak Amran di Palu, dia pulang kampung.
1: Pulang kampung.
5: Tapi, ada yang dulu Pak Kepstanya yang dari Palu pindah ke Medan itu terus pindah ke Manado dan meninggal, Bang Eko.
1: Siapa itu ya?
5: Pak Ashari Baryawan, Pak Ashari. Tapi Bang Eko gak kenal kayaknya. Yeah. Kalau yang dari itu, iya. Kalau sekarang yang di kepala RI Toli-Toli orang Makassar.
1: Makassar ya?
5: Iya, Agus Faiz.
1: Agus Faiz.
5: Sering kok di sini, Bang Eko, dia sering ke rumah minta bu kembang toh. Nanti bawa di kantor RI sampai kembang itu di rumah mereka ambil bawa.
1: Oke, Bunda. Silakan lagunya.
5: Oke. Lagunya Diam Bukan Tak Cinta.
1: Diam
5: Bukan Tak Cinta.
1: Bukan Tak Cinta ya.
5: Kalau enggak salah Emen Seran yang menyanyi, Bang Eko. Nanti Bang Eko cari aja ya penyanyinya.
1: Diam Bukan. Sama
5: salam-salam ya, Bang Eko.
1: Silakan.
5: Oke, yang pertama buat Mama Indah ya, Mama Yogi, ada Mak Murti, Mak Marla, Mak Boboy, Putra Lato-Lato, Kakek Ririn, Pak Mansan, Pak Wai, Bang Jali ya, ada Bang Le Putra Tengah, Bintang Pratama, Pak Windy, Bang Luhut, dirangkul aja dari asam pedas tanpa terkecuali. Buat Bang Eko tetap semangat ya, sukses selalu. Doa terbaik buat Bang Eko dan keluarga di rumah.
1: Oke, terima kasih.
5: Terima kasih, Bang Eko. Bunda, selamat malam, sapa malam.
1: Ya, dengan Bunda Natalia di Toli-Toli, lagunya Diam Bukan Tak Cinta. Tapi sebelum kita dengarkan lagu dari requestan Bunda, nah, kita dengarkan dulu ya lagu Thomas Arya. Nah, belum dicari rupanya. Bentar ya. Bunga Thomas Arya. Iya, sudah ada ya. Kita dengarkan lagu ini bercerita tentang tokoh bunga ya dalam lagu merupakan kiasan untuk wanita yang sangat dicintai. Liriknya menggambarkan kerinduan, kesepian dan harapan agar sang kekasih bisa kembali. Ya, kita dengarkan dulu Bunga dari miliknya Thomas Arya.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana?

0: 01 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

0: Iya, di pesan singkat WhatsApp ya, sudah ada yang bergabung dengan Mbak Nani di Sanggau City ya. Request lagunya Bukit Berbunga, Uci Bing Slamet. Buat Bung Eko, terima kasih. Kopi, oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Nani di Sanggau. Iya, telah Anda dengarkan tadi ada Thomas Arya Bunga dan lagunya Kau dan Aku Satu, kita ambil dari miliknya Obi Mesa. Ya, selanjutnya coba kita terima lagi. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Ai Patah Puka di Kota Sanggau.
0: Ai Patah Puka di Kota Sanggau.
1: Bersama siapa ini? Bersama Bang Eko kah?
0: Betul, betul, betul, Ai. Oh,
1: betul ya, betul. Baru dah lupa sama orang tua ni, dah ingat lagi ni.
0: Sama lah berarti, Ai.
1: Ngomong-ngomong ni, minta tolong diputar lagu ni.
0: Lagu?
1: Lagunya dari Tommy Lupisa. Di batas kota ini.
0: Di batas kota ya.
1: Nah, salam pakai Mak Isa Jumatan Subhan. Guna Losti di Bojuai. Paman Sam di Balai Kerangan. Abang Gali di Balai Kerangan. Wan Usu di Sambas ya. Orang Ganteng cuba Sambas juga ada ni, Bang Anonius. Mama Indah ni, Mama Indah di Nabang Juni juga di Landak. Datuk Uban di Sidas. Datuk MJ di Nangataman. Cucu kita di Simpang 4 dalam Sekadau Simpang ya. Mudah-mudahan mula tak ada dengar. Udah masuk belum dia?
0: Udah
1: masuk dia?
0: Udah.
1: Apa lagunya ni?
0: Lagunya Obi Mesak, Kau dan Aku Satu.
1: Ayahnya baru nyampe di rumah ni, main dekat cucu tadi sebentar ni. Makan dah tahu ni.
0: Ya.
1: Pakai kalung di penyeladi bergolong kalung ni. Tahu tak kalung ni?
0: Kalung.
1: Di penyeladi seberang dia tu.
0: Ya.
1: Jangan abang. Untuk Juli juga di Sungai Mawang bersama Bibi Juli standing. Kalau Bibi Juli standing, Kak Juli di Sungai Mawang sama Sanggau semua game ini.
0: Sama ya, Sanggau.
1: Siapa yang nama di itu tadi ya? Ya, lupa ke tadi. Baru baca satu siapa nama tadi SMS ni. Mama Nani ya. Mama Nani. Nah, kalau di luar di Kalimantan Barat ni, saya dengan kuliah ni, saya belum hafal nama-nama ni. Nah, jadi begitu ya Bang Eko ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Lagu di batas kota ini ya.
0: Iya, terima kasih Ai.
1: Nah, kita dirangkul semua aja ya.
0: Oke.
1: Nah, luar Kalimantan Barat dirangkul semua aja.
0: Terima kasih. Iya, terima kasih. Selamat malam. Iya, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Apa kabar Bang Eko?
0: Kabar baik dengan siapa ya? Saya lupa deh.
2: Dengan Pak Usu Busri di sana.
0: Oh, Pak Usu. Oke. Gimana cuaca di Sambas, Pak Usu?
2: Cuaca di Sambas ini hari ini cerah,
0: Nardian. Baik, Pak Usu.
2: Di Sanggau bagaimana?
0: Malam hari ini juga cerah nih cuaca di Sanggau.
2: Syukur alhamdulillah. Lagunya ikutan aja kawan aja Bang Eko.
0: Oke.
2: Sama-sama lah, ikut aku kawan aja lah. Dengar-dengar lagu pilihan kawan aja cukup lah lagu aja. Salamnya buat Bang Eko, selalu sehat kesehatan, Mama Boboi, Mama Merla, Mama Yogi, yang lain dirangkul jarak tanpa kecuali dari A sampai Z.
0: Itu ya.
2: Bang Eko, selamat malam, sapa malam.
0: Oke, terima kasih Pak Usu di Sambas ya. Ya, dengan Pak Usu, Uci Bing Slamet, Bukit Berbunga. Ya, lagunya ikutan ya, Pak Usu di Sambas. Belum ada yang gabung. Kembali kita dengarkan lagi lagunya Benny Joe, Katy Perry, Roar. Kita dengarkan.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam aja, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul, Tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
6: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
5: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.
7: Pro 1 RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Iya, lagu ini merupakan salah satu karya populer dari Pance Pondang, ya, penyanyi dan pencipta lagu legendaris Indonesia yang dikenal melalui lagu-lagu bertema cinta dan perasaan mendalam. Lagu ini dipopulerkan oleh Pance bersama Ance dan dirilis sekitar tahun 1980-an. Hingga awal tahun 90-an dalam album Best Hit Pance Vol 2. Ya, latar belakang munculnya lagu ini dimana lagu ini mengisahkan seseorang yang menyimpan perasaan cinta dan kekecewaan dalam diam. Ada tokoh dalam lagu ini telah lama mengagumi dan menunggu orang yang dicintainya, tetapi merasa tidak dipahami sehingga memilih diam. Tema ini sangat khas, ya, dimana karya dari Pance Pondang yang sering mengangkat kisah cinta, kerinduan, dan pengorbanan. Pesan utama lagu ini adalah bahwa diam tidak selalu berarti tidak mencintai. Terkadang seseorang memilih diam karena kecewa, terluka, atau merasa tidak dimengerti. Lagu ini menggambarkan perasaan cinta yang tulus namun terpendam akibat kurangnya komunikasi dalam hubungan. Iya, sudah ada yang bergabung, kita coba terima. Halo. Halo. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Mm-mm. Dengan Bude, ya?
1: Iya, Bang. Mm-mm.
0: Bude, silakan.
1: Request lagunya Tersanjung dari John Leran.
0: Tersanjung.
1: Ya.
0: Oke, siapa-siapanya?
1: Salamnya buat Mbak Miati. Tadi ada Aik Susah Senang.
0: Uh-huh.
1: Juga buat Mbak Elsa, Mama Yogi.
0: Uh-huh.
1: Aman Jam.
0: Ya.
1: Mbak Yogi di Sungai Mawang.
0: Uh-huh.
1: Wan Kusu di Sambas.
0: Uh-huh.
1: Mama Indah, Mbak Resa.
0: Uh-huh.
1: Buat Putra Kecewa juga.
0: Ya.
1: Abang Soto RJ, yang lainnya diranggul saja dan sambal cat. Buat Bang Eko, minum air kopi secerek tadi biar gak ngantuk, Bang.
0: Sampai besok pagi ngabisan tuh, Bude.
1: Iya, kan gak mau nonton sepak bola.
0: Iya, iya, iya, iya. Oke, Bude.
1: Makasih,
0: selamat malam. Selanjutnya, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa?
2: Iya, minta maaf ya, bising sekali di sekitarnya tempat Bu Farida.
0: Di mana tuh? Palu ya, Toli-Toli.
2: Iya. Masih bisa request lagu ya?
0: Dengan siapa? Ini dengan siapa?
2: Ibu Farida.
0: Farida. Lagunya apa?
2: Nanti Ibu Farida kirim linknya ya.
0: Oke. Siapa-siapanya aja, silakan.
2: Salamnya ke semua-semuanya ya. Situasinya gak aman ya, lagi pusing. Makasih untuk semua-semuanya, apalagi yang bertugas malam ini. Tetap semangat ya. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam dengan Ibu Farida di Palu ya. Toli-toli. Oh, terputus ya. Bukit Berbunga, Uci Bing Slamet, ya. Ya, selanjutnya, selamat malam.
3: Halo, selamat malam, Bang Eko.
0: Selamat malam.
3: Iya.
0: Dengan Mbak Yuli.
3: Iya, wah, udah bisa nih,
0: Mbak. Mbak Yuli apa? Siapa?
3: Kak Yuli lah.
0: Kak Yuli ya.
3: Iya.
0: Kak Yuli, yang satunya siapa?
3: Biyul.
0: Oh, Biyul.
3: Iya,
0: iya. Iya. Oke. Iya. Silakan Kak Yuli.
3: Mau request lagu Di Ujung Malam aja deh, Bang.
0: Di Ujung Malam.
3: Dari Lisa Maria ya, Bang, ya, cover.
0: Oke. Okay.
3: Ya. Salamnya buat Bude tadi tuh. Terus buat Ibu Farida. Bang Widi. Putra Kecewa, yeah. Ais Tersenang. Biyul, Mama Indah. Yang lainnya dirangkul aja. buat okay. Bang Eko, satu teko kopi ya, biar begadang nanti malam.
0: Oke, okay, sambil bola. Nunggu bola
3: jam
0: ya.
3: Jam 5 pagi ya Bang ya?
0: Iya, jam 4.30 kalau tidak salah.
3: Oke.
0: Okay. Oke, okay, makasih.
3: Iya, makasih
0: Yuli.
3: Ya Bang.
0: Selamat
3: tuntas,
0: malam.
3: Sampai tuntas.
0: Baik, dengan Kak Yuli ya, request lagunya apa tadi? Di Ujung Malam. Oke. Kita dengarkan lagu kembali ya. Di sini di batas kota ini lagunya Air Patah ya. Kita dengarkan dulu. Nanti kita akan kembali, tetap bersama kami di Sapa Malam.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Pro 1 RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar itu tadi telah Anda dengarkan di batas kota ini dari miliknya Tommy Jepisa ya. Di mana lagu ini merupakan salah satu lagu paling terkenal yang dipopulerkan oleh Tommy Jepisa di era tahun 1980-an. Lagu ini menjadi salah satu karya yang mengangkat nama Tommy Jepisa sebagai penyanyi pop melankolis yang sangat populer di Indonesia. Dan latar belakang lagu ini bercerita tentang perpisahan sepasang kekasih di sebuah kota atau pelabuhan. Tokoh dalam lagu ini harus pergi untuk mengejar cita-cita dan kehidupan yang lebih baik. Sementara orang yang dicintainya ditinggalkan dengan harapan akan bertemu kembali suatu hari nanti. Tema perpisahan, kerinduan, dan kesetiaan menjadi inti yang diceritakan dalam lagu ini. Dan makna lagu ini yaitu menggambarkan perjuangan seseorang yang merantau demi masa depan. Meskipun harus berpisah dengan orang yang dicintai, ia tetap berharap cinta dan doa dari kekasihnya akan menyertai perjalanan hidupnya. Pesan yang terkandung adalah tentang pengorbanan, kesabaran, kesetiaan, dan harapan untuk kembali bertemu. Ya, cukup menyita perasaan juga ya, makna dari lagu Tommy Jepisa ini, karena berkisahkan sepasang remaja ya yang berpisah karena yang satunya ingin mengejar cita-cita demi kehidupan yang lebih baik, dan yang satunya harus menunggu lebih lama.

0: karena nuansa melankolisnya yang kuat dan lirik yang menggambarkan kesepian, kerinduan, serta harapan untuk kembali bersama orang yang dicintai. Isi dan makna dari lagu ini yaitu bercerita tentang seseorang yang terjaga di malam hari, mengenang kekasih yang jauh darinya. Dalam kesunyian malam, ia ditemani kenangan dan bayangan sang kekasih sambil memanjatkan doa agar cinta dan janji mereka tetap abadi. Sudah ada yang bergabung, kita terima dulu. Selamat malam.
1: Halo.
0: Assalamualaikum. Iya, halo. Dengan siapa?
1: Halo, orang ganteng. Mama Boboy ini sini lah, sepi hati ini.
0: Mama Boboy.
1: Yalah, kalau Pak Isma saya tak ikut lah. Bang Eko dari dulu udah berapa tahun. Oh, dia gabung kalau Bang Eko. Sedih lah, nak ikut. Sedih.
0: Sedih ya?
1: Boleh dapat lagu kah?
0: Lagunya apa?
1: Yalah, kalau Bang Eko baik dengan Mak Boboy gabung dengan Bang Eko kita lo.
0: Lagunya?
1: Lagunya takut tak keluar nanti lagu apa yang belum dikeluarkan itu lagu mereka tuh lagu apa? Lagu Bunda tuh apa lagu Bunda tadi?
0: Banyak lagu Bude Tersanjung John Seran.
1: Oh, Tersanjung. Lagu Kakak Yuli tadi?
0: Kak Yuli tadi lagunya Di Ujung Malam.
1: Oh, Di Ujung Malam. Bolehlah.
0: Boleh ya.
1: Ikut lagu Kakak Yuli ya.
0: Oke.
1: Salam tuh Kakak Yuli tadi sajalah dengan orang di Samba tadi. Arindu. Itu apa? Ibu Putri Pak Usu Putri. Untuk orang di Samba semuanya lah.
0: Yeah.
1: Untuk Bunda tadi ya. Yang lain-lainnya Pak Ella yang lain-lainnya semua-muanya lah harap sehat lalu baru balik dari Banda tadi Bang Eko. Selamat malam Bang Eko.
0: Oke. Okay.
1: Bagi ampau sajalah untuk Bang Eko. Kirim ampau merah-merah.
0: Okay.
1: Kali ini kirim kopi. Kalau Bang Eko pergi mongko ada lah merah tu aji dengan Kakek Riri sudah pergi mongko Bang Eko. Tengok wajah saya.
0: Okay.
1: Kalau nak tengok anta dengan Ajis lah. Tengok muka Mama Boboy lah kalau Ajis.
0: Nanti saya pergi ya.
1: Bang Eko tengok.
0: Nanti saya pergi ya. Satu pegawai ya.
1: Yalah. Dah lama dah tunggu Bang Eko. Gawai tahun depan lah. Lama lagi Bang Eko ya. Moga Bang Eko sehat ya.
0: Okay.
1: Dapat jumpa Bang Eko. Sehat lalu ya. Nanti pulang hati-hati ya Bang Eko ya.
0: Makasih.
1: Selamat malam.
0: Ya, selamat malam.
1: Bye-bye.
0: Okay. Ya, dengan Mama Boboy lagunya ikutan dengan Kak Yuli ya. Ya, selanjutnya masih adakah? Oh, tersisa waktu kita 30 menit lagi. Ada dua lantunan cantik tadi telah Anda dengarkan, Di Ujung Malam dan Di Batas Kota. Ini dari miliknya Tommy Jepisa. Selanjutnya sambil menunggu yang ingin bergabung silakan.

Iya, sambil menunggu yang ingin bergabung ya, kembali kita dengarkan ada satu lantunan cantik dari miliknya Harry Parintang. Ya, dengan judul Kau Yang Kurindukan. Ya, lagu ini ciptaan yang dinyanyikan oleh Harry Parintang, rilis sebagai single pada tahun 2023. Dan lagu ini hadir dengan nuansa pop melankolis yang kuat, khas lagu-lagu bertema kerinduan dan cinta jarak jauh.

Ya, lagu ini bercerita tentang seseorang yang merasakan rindu mendalam kepada kekasihnya yang terpisah jarak. Dan tokoh dalam lagu ini terus mengingat dan memikirkan pasangannya, berharap bisa bertemu kembali dan menjaga cinta yang telah lama terjalin. Ya, tema utama dalam lagu ini diantaranya kerinduan karena jarak, kesetiaan dalam hubungan, harapan untuk bertemu kembali, kesedihan karena perpisahan. Dan Kau Yang Kurindukan adalah lagu bertema cinta dan kerinduan yang menggambarkan perasaan seseorang yang menanti kekasihnya di kejauhan dengan harapan cinta mereka tetap bertahan hingga bisa bertemu kembali. Kita dengarkan ya, cover dari Harry Parintang, Kau Yang Kurindukan.

Ya, pendengar, itu tadi ada Kau Yang Kurindukan ya, dari Heri Perintang. Terus ini dengan Hampa ya, dari Toki. Cover dari Dekirian. Ya, mudah-mudahan terhibur ya, dan tetap semangat. Nah, apalagi malam hari ini, malam minggu ya, tetap sehat tentunya, agar semua aktivitas Anda lakukan bisa berjalan dengan lancar. Ya, kita saat ini sudah di 23.45 waktu Indonesia Barat. Ya, beberapa lantunan cantik ya, nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Di WhatsApp ada dengan Made Resmi di Singaraja. Lagunya Birunya Rinduku. Salamnya untuk Pak Widi di Tokyo, Bu Parida, Bu Ayu Maluku, terus Bu Indi di mana nih, DPS, dan semua fans RRI Sanggau dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Mbak Made di Resmi ya. Iya, bersama saya Bung Eko ya, Kak Made ya. Nah, malam hari ini menemani ruang dengar Anda. Line news di Subah Sambas. Cuaca pukul 17 sore tadi, apa nih, sore hujan sedang dan hujan lokal. Salam buat Ai Susah Senang, Bung Widi di Tokyo, Pak Busri, Bung Pael, Biul, Adek Yuli, Kak Long, yang lain dirangkul dari SMPJ. Terima kasih. Ya, dengan Joto RJ, sapanya Ai Susah Senang, Mama Indah, Bunda Hesti, Mama Yogi, Bang Eko, terus Mama Boboy, Miati, Mola, Yuli, Yuni, Wan Usu, yang lain dari A sampai Z. Ya, terima kasih dengan Joto RJ. Di mana nih Bung Joto? Mama Indah di Ngabang, lagunya Kau Yang Kurindukan. Udah tadi ya, Mama Indah ya. Heri Parintang, salamnya dirangkul dari SMBJ. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali untuk Mada Resmi di Singaraja Buleleng Bali ya. Birunya Rinduku. Oke, nanti kita hadirkan ya.

Iya, pendengar, seperti biasa ya, seperti malam kemarin, kebersamaan kita di Sapa Malam malam hari ini hingga jelang pukul 00 nanti ya. Dan nanti pukul 00 kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti ya pertandingan Piala Dunia 2026 ya. Ya, pukul 2 dini hari Kanada versus Bosnia Herzegovina, dan di pukul 8 pagi Amerika Serikat dan Paraguay. Ya, saat ini kita sudah di 2349 ya. Kita dengarkan kembali ada lagunya Birunya Rinduku ya. Kita ambil satu yang dipopulerkan oleh Ria Angelina. Lagu ini dirilis di 1 Januari 1984 melalui label JK Records sebagai bagian dari album Ria Angelina Vol 1 Birunya Rinduku. Ya, lagu ini diciptakan oleh Yobi Mesak, seorang pencipta lagu dan penyanyi Indonesia yang dikenal dengan karya-karya bertema cinta dan kerinduan. Birunya Rinduku ini lahir pada era 1980-an ketika musik pop Indonesia banyak didominasi lagu-lagu bertema cinta, patah hati, dan kerinduan. Lagu ini mengangkat kisah seseorang yang merasakan rindu mendalam, namun tidak mampu mengungkapkannya secara langsung karena berbagai keadaan dan perasaan yang tertahan. Ya, makna utama lagu ini yaitu kerinduan yang mendalam terhadap seseorang, perasaan cinta yang tidak tersampaikan, kegalauan dan harapan untuk bertemu kembali. Di mana liriknya menggambarkan suasana hati yang sepi, penuh harapan dan rasa cinta yang tetap hidup meski tidak diungkapkan secara langsung. Birunya Rinduku menjadi salah satu lagu yang membuat Ria Angelina populer di era 1980-an, bahkan menjadikannya dikenal sebagai penyanyi dengan suara lembut yang khas. Lagu ini masih sering dikenang sebagai salah satu lagu nostalgia Indonesia yang kuat unsur emosionalnya. Dan lagu ini menggambarkan rindu yang mendalam dan perasaan cinta yang tak tersampaikan, menjadikan salah satu lagu klasik Indonesia yang masih dikenang hingga saat ini. Ya, pendengar, kebersamaan kita sudah di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kebersamaannya. Selamat bermalam minggu ya. Selamat menikmati malam minggunya bersama keluarga tercinta. Dan lagu-lagu yang kami hadirkan tadi bisa menghangatkan suasana kebersamaan Anda di edisi malam hari ini. Tentu tetap semangat ya, dan tetap selalu jaga kesehatan. Akhir kata kami bertugas, saya Eko Karjuan dan kru-kru yang bertugas di teknisi mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa dan selamat beristirahat. Pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Pada pukul 2 dini hari nanti. Pastikan Anda tetap terus bersama kami. RRI Sanggau di 97 FM.

dan juga cukai yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, RU 43 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat ada 500 ribu lebih warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis.
1: Dari kehadiran cek kesehatan gratis cut off April ya Pak ya, total kehadiran 511.576 orang atau sudah 95%.
2: Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis atau CKG hingga April 2026 atau sekitar 95% dari target yang ditetapkan. Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ella Ramaliawati, menghimbau masyarakat memanfaatkan CKG minimal sekali dalam satu tahun. Menurutnya tidak ada batasan bagi masyarakat yang ingin melakukan CKG, bahkan masyarakat diharapkan rutin melakukan CKG terutama bagi yang memiliki riwayat penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol.
1: Himbauan untuk seluruh masyarakat Kota Bekasi, ayo jangan takut untuk memeriksakan diri dengan kesehatan gratis, tidak hanya di puskesmas, bisa dilaksanakan di Car Free Day. Setiap hari Minggu itu ada beberapa titik yang membuka layanan CKG.
3: Di mana aja Bu titiknya?
1: Biasanya ada di Bundaran Piramid Summarecon, pintu masuk Pemda, terus biasanya di depan BCA atau itu PLN atau di lapangan Candrabaga yang dekat stadion.
3: Itu rutin ya Bu?
1: Itu rutin setiap hari Minggu.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Antikong yang mengudara melalui FM 99,9 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Antikong. Membawakan program siaran untuk hari ini, Minggu edisi 14 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, salam sejahtera pendengar untuk kita semua. Senang sekali rasanya saya Ahmad Faizal kembali menjumpai ruang dengar Anda bersama kerabat kerja yang bertugas di Lintas Antikong Pagi edisi hari ini ya pendengar, hari Minggu tanggal 14 Juni 2026. Dan pendengar, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga kabarnya sehat dan baik-baik saja. Dan juga pendengar, di pagi hari ini ya, untuk Mutiara Pagi Katolik kita tidak menghadirkan narasumber ya pendengar. Jadi kita akan menghadirkan lagu-lagu rohani dan juga pemutaran lumen ya pendengar, hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya juga pendengar, di kesempatan pada pagi hari ini semoga kita semua diberikan kesehatan ya pendengar, untuk tetap selalu sehat dan tetap selalu lancar menghadapi setiap aktivitas dan menjalani setiap aktivitas yang akan dijalani sepanjang hari ini. Dan pendengar juga ya, di hari ini pastinya kalau ada di antara para pendengar yang kondisi kesehatannya kurang baik, kondisi kesehatannya kurang prima, semoga segera pulih dan segera membaik. Dan pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan sebagai pembukaan lantunan ayat suci Al-Quran ya pendengar, yaitu surah Ali Imran ayat 130 hingga 133. Kemudian kita akan mendengarkan Mutiara Pagi Katolik, dan kita akan mendengarkan pemutaran lumen dan lagu-lagu rohani. Tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.

0: صدق الله العظيم.
1: Pro 1 99.9 MHz RRI Antikong. Kanal informasi dan inspirasi. Pro
2: 1 Mutera Pagi Katolik RRI Antikong.
3: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
2: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
3: Lumen nomor 6874.

Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maharahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari.

Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Roh Kebenaran.

yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 16 ayat 13. Yesus berkata, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar-Nya, itulah yang akan dikatakan."

Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kehadiran Yesus di dunia hanya sementara dan singkat. Padahal banyak hal yang harus Yesus katakan dan wartakan kepada para muridnya dan umat manusia. Dalam waktu yang singkat dan terbatas itu, Yesus telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mewartakan sabda Allah. Allah adalah sumber segala kebenaran dan tidak ada kepalsuan, kebohongan, dan kesalahan. Karena itu, apa yang Yesus katakan dan sampaikan semuanya berisi kebenaran. Sebab Yesus menyampaikan segala sesuatu yang berasal dari Allah. Sabda kebenaran yang Yesus mau sampaikan sangat banyak. Sementara para murid tidak mudah untuk mengerti dan mengingat semua hal yang Yesus wartakan. Para murid Yesus juga adalah orang-orang biasa yang mudah lupa dan lalai dalam menjalankan tugas mereka. Para murid Yesus memiliki keterbatasan. Yesus menyadari dan mengetahui bahwa apa yang telah Yesus sampaikan tidak mungkin semuanya diingat dan dipahami oleh para muridnya. Yesus pun mencari jalan mengatasi masalah tersebut. Saudara-saudari terkasih, Yesus sendiri menegaskan bahwa masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Perkataan Yesus ini mau mengatakan kepada para muridnya bahwa ada tokoh lain yang akan membantu para murid Yesus, yaitu Roh kebenaran. Yesus mengatakan hal itu karena waktu Yesus untuk berada bersama para muridnya sudah hampir selesai. Tetapi para murid termasuk kita tidak perlu cemas atau takut, sebab Roh kebenaran akan menyertai dan menghibur para murid dan umat Kristiani. Roh kebenaran adalah pemimpin yang memimpin para murid, termasuk kita, menuju kebenaran yakni Allah. Dan Roh Kudus itu juga yang membantu para murid mengenai apa kehendak Allah. Saudara-saudari terkasih, saat ini kita mendengar dan mengalami hal-hal yang saling bertentangan satu sama lain. Kita tentu kecewa, sedih, atau marah melihat hal-hal yang seharusnya benar dianggap salah atau dianggap tidak baik. Sementara hal-hal yang seharusnya salah dan keliru dianggap baik dan benar. Kita ambil contoh. Ada orang yang berusaha jujur dan berbicara benar dan apa adanya, tetapi dimusuhi, dikucilkan, dan bahkan dibunuh. Sementara orang-orang yang berbohong dan membalikkan kenyataan yang benar menjadi salah, justru tidak dimusuhi. Kita juga melihat dan mendengar ada orang yang hanya mencuri satu ekor ayam mendapat hukuman 5 tahun.
Tetapi mereka yang korupsi atau mencuri uang negara dengan jumlah miliaran rupiah hanya dihukum 1 atau 2 tahun. Contoh lain adalah mereka yang melakukan pengguguran kandungan secara sengaja dan terencana, tetapi tidak dianggap berdosa atau bersalah. Masih ada contoh lain di mana manusia, termasuk umat Kristiani, yang berusaha membenarkan tindakan yang salah atau keliru. Saudara-saudari terkasih, dosa adalah salah satu hal utama yang membuat manusia tidak lagi bisa membedakan yang benar dan yang salah. Bahkan dari pengalaman kita, kita terkadang sulit untuk membedakan mana yang berbicara benar dan mana yang berbicara salah. Sebab ada orang yang dikaruniai kepandaian oleh Allah, tetapi justru memanfaatkan kepandaiannya untuk menipu orang lain. Dalam keadaan yang gelap dan penuh dosa, roh kebenaran hadir untuk menerangi hati kita. Dengan roh kebenaran, kita bisa melihat diri kita dengan baik dan benar. Oleh kuasa roh kebenaran juga, kita bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Roh kebenaran itu pula yang dapat membimbing kita kepada kebenaran. Dengan melakukan hal-hal yang baik dan benar, hati kita akan tenang dan damai. Sebaliknya, dengan melawan kebenaran hati kita akan menderita dan tidak damai. Maka, kita perlu memohon roh kebenaran hadir dalam hidup kita dan masyarakat. Sebagai orang Kristen dan Katolik, kita hendaknya menjadi pemimpin yang membawa orang kepada kebenaran. Kita tidak dapat melakukan hal itu dengan kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkan kekuatan serta bimbingan roh kebenaran.

Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing.

apakah aku sudah berbuat benar dan mendukung kebenaran, atau aku lebih suka melawan kebenaran?

Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas roh kebenaran yang Kau utus untuk membebaskan kami dari dosa dan kejahatan. Bantulah kami agar kami bersedia untuk dipimpin dan dibimbing oleh roh-Mu. Semoga kami terbuka terhadap kehadiran roh kebenaran yang memberi kedamaian. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia, PO Box 7756 JATCM Jakarta 13077. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.

Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maharahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari.

Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hari Raya Kenaikan Tuhan.

yang berdasarkan pada Injil Matius bab 20 ayat 19 dan 20a. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.

dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari raya kenaikan Tuhan. Hari raya artinya hari besar, hari penting, hari yang lain dari yang lain. Sebab hari ini adalah hari terakhir Yesus hidup dan berada bersama para muridnya. Yesus mengakhiri tugasnya di dunia dan kembali kepada Bapa di surga. Dan sebelum Yesus naik ke surga, Yesus memberikan sebuah tugas yang sangat penting dan berat. Yesus mengatakan kepada para muridnya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu."

dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perkataan Yesus ini bukan hanya sebuah tugas, tetapi juga merupakan sebuah perintah yang harus dijalankan oleh para muridnya. Perintah Yesus itu mau mengatakan kepada para murid bahwa Yesus ingin semua umat manusia mengenal dan mencintai Dia. Dengan mengenal dan mencintai Yesus, umat manusia akan memperoleh keselamatan. Saudara-saudari terkasih, dalam ajaran Gereja Katolik, kita mengenal bahwa ada 5 tugas gereja yang utama dan penting. Salah satunya adalah kerugma. Kerugma berasal dari bahasa Yunani, yang artinya mewartakan atau mengabarkan. Apa yang harus gereja wartakan? Yang harus gereja wartakan adalah kabar gembira tentang Yesus. Yesus adalah kasih Allah yang mau menyelamatkan dan memberi kebahagiaan kekal kepada umat manusia. Allah Bapa di surga memiliki kerinduan dan harapan yang amat besar agar manusia tidak binasa. Tentu Allah akan sedih bila ada orang yang tidak mendengar kabar gembira tentang Allah yang telah Yesus wartakan. Dan Allah lebih sedih lagi jika ada orang yang mendengar kabar gembira tersebut tetapi tidak mempedulikan atau bahkan menolaknya. Untuk itu, Yesus mengutus para muridnya untuk pergi ke seluruh dunia mewartakan Injil, yaitu kabar gembira. Kini gereja melanjutkan tugas para murid Yesus sampai pada akhir zaman. Saudara-saudari terkasih, kita umat Kristen dan Katolik adalah bagian dari gereja yang dipanggil untuk mewartakan Yesus. Saya teringat pada sebuah pertemuan pendalaman iman. Dalam pendalaman iman tersebut, Frater mengatakan bahwa mewartakan Injil bukan hanya tugas pastor, suster, bruder, atau frater. Tugas mewartakan Injil adalah tugas kita semua, termasuk bapa, ibu, dan saudara-saudari yang hadir pada saat ini. Tiba-tiba seorang bapak mengatakan, "Frater, saya tidak setuju. Itu kan hanya tugas para pastor, bruder, dan suster. Sebab hanya mereka yang belajar dan mengerti agama. Tugas kami hanya bekerja di ladang dan mengurus rumah tangga. Lagi pula, jika kami ikut mewartakan Injil, lalu apa tugas pastor, suster, dan bruder?" Kemudian frater itu menjawab, "Apa yang Bapak katakan ada benar dan ada salahnya. Benar bahwa memang tugas mewartakan Injil pertama-tama adalah tugas pastor, suster, dan bruder, karena mereka dipanggil secara khusus oleh Allah. Yang salahnya adalah bahwa Bapa dan kita semua umat Kristiani juga mempunyai tugas mewartakan Injil. Cuma caranya yang berbeda. Bapa dan kita semua bisa mewartakan Injil lewat cara hidup kita. Saat Bapak bekerja dengan jujur, benar, dan tekun, Bapak sudah mewartakan Yesus," kata frater tersebut.
Saudara-saudari terkasih, lewat bacaan hari ini, kita disadarkan kembali bahwa kita mempunyai tugas yang mulia. Tugas itu diberikan oleh Yesus sebelum dia meninggalkan para murid dan kembali ke surga. Kita mengenal dan menjadi pengikut Yesus karena jasa para misionaris yang dahulu datang dari luar negeri. Misionaris itu datang dari jauh. Mereka meninggalkan keluarga, orang-orang yang mereka cintai, dan harta benda yang mereka miliki. Bahkan ada yang mati saat mewartakan Yesus. Dan sekarang, setelah kita menjadi pengikut Yesus, kita juga diminta oleh Tuhan Yesus untuk pergi mewartakan Injil. Kita tidak perlu pergi ke seluruh dunia. Kita bisa mewartakan Yesus dalam keluarga, tempat kerja, dan dimanapun kita berada. Pada saat kita berusaha hidup dengan baik, tidak ikut korupsi, dan tidak ikut berbuat jahat, sesungguhnya kita sudah mewartakan Yesus. Kita tidak perlu takut, sebab Yesus telah berjanji akan menyertai kita sampai pada akhir zaman.

Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing.

apakah aku sudah ikut mewartakan Yesus lewat cara hidup yang baik dan benar sesuai dengan teladan Tuhan Yesus Kristus.

Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas para misionaris yang Engkau utus kepada kami. Melalui mereka kami dapat mengenal dan mencintai Engkau, Allah penyelamat kami. Kami mohon kuatkanlah dan sertailah gerejamu agar tetap taat dan berani mewartakan Injil kepada seluruh dunia. Doa ini kami persembahkan dalam namamu yang kudus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia, PO Box 7756 JATCM Jakarta 13077. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.

satu hal yang terindah di dalam kehidupan kami. Kami ingin melayani dan menyenangkan hatimu.

mulialah namamu Tuhan, agunglah namamu, terpujilah namamu kekal sampai selamanya.

0: gloria, haleluya. Jadikan kami sebagai alat-Mu Tuhan.
1: Lumen nomor 6877.

Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maharahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari.

Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Percaya kepada Yesus.

yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 16 ayat 27 dan 28. Kata Yesus, "Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi Aku dan percaya bahwa Aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa, dan Aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa."

Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kedatangan Yesus ke dunia membawa tugas yang berat dan mulia dari Allah Bapa. Yesus mewartakan Allah siang dan malam, baik lewat kata-kata maupun lewat perbuatan. Dan selama hidupnya yang sangat singkat, Yesus tidak henti-henti menunjukkan kasih Allah kepada manusia. Tujuan Yesus mewartakan Allah adalah agar para murid mengasihi dan percaya kepada Allah. Selain mengasihi dan percaya kepada Allah, Yesus ingin para murid mengasihi dan percaya kepada Yesus yang diutus Allah. Kasih kepada Yesus menjadi syarat agar para murid dikasihi Allah. Dengan kata lain, jika para murid mengasihi Yesus, maka Allah Bapa juga akan mengasihi mereka. Dalam Injil hari ini, Yesus menegaskan, "Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi Aku dan percaya bahwa Aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan Aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa." Di sini Yesus menjelaskan siapa dirinya kepada para murid. Tuhan Yesus bukanlah manusia biasa yang datang mencari kekayaan, ketenaran, atau kekuasaan. Saudara-saudari terkasih, Yesus datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Karena itu, waktu yang Yesus miliki saat ada bersama para murid sungguh berharga dan bernilai. Namun, para murid justru kurang menyadari arti kehadiran Yesus yang luar biasa. Akibatnya, banyak tindakan dan kata-kata Yesus yang tidak diperhatikan oleh orang Yahudi dan para muridnya. Bahkan, orang Yahudi dan para murid sendiri terkadang menganggap remeh Yesus dan tidak menghiraukan kehadirannya. Hal ini dapat kita pahami. Sebab sesungguhnya orang Yahudi dan murid-murid Yesus belum mengenal Yesus secara mendalam. Keterbatasan kemampuan mereka menjadi penghalang untuk melihat karya Allah dalam diri Yesus. Untuk itu, Yesus mengatakan bahwa kepercayaan para murid kepada diri Yesus sangat penting. Kepercayaan para murid kepada Yesus membawa mereka pada keselamatan. Saudara-saudari terkasih, ada seorang anak SMP yang minta dibelikan sepeda motor oleh ayahnya. Anak itu berkata kepada ayahnya, "Pak, saya capek juga setiap hari harus jalan kaki ke sekolah. Teman saya yang rumahnya saja dekat sekolah sudah dibelikan sepeda motor oleh ayahnya. Masa saya yang rumahnya lebih jauh dari teman saya itu tiap hari harus jalan kaki? Lama-lama saya jadi lelah dan bosan ke sekolah." Mendengar perkataan anak itu, ayahnya menjawab, "Nak, Papa janji, Papa akan belikan kamu sepeda motor kalau kamu sudah masuk sekolah menengah atas.
Sekarang kamu belajar dengan rajin supaya kamu lulus dan bisa melanjutkan sekolah kamu ke jenjang SMA. Jawaban dari sang ayah melegakan dan menyejukkan hati anaknya. Sebab anaknya tahu persis bahwa ayahnya tidak pernah berbohong. Ayahnya selalu menepati apa yang sudah ayah ucapkan. Anak itu percaya bahwa saat masuk SMA, ayahnya akan membelikan sepeda motor. Kepercayaan anak itu kepada ayahnya dilandasi oleh pengalaman di mana anak itu telah merasakan kasih dari orang tua. Kasih yang telah ditunjukkan oleh ayahnya membuat anak itu merasa tenteram dan menimbulkan kepercayaan kepada ayahnya. Saudara-saudari terkasih, saat ini banyak anak yang kehilangan kepercayaan kepada orang tuanya. Sebaliknya, orang tua juga kurang mempercayai anaknya. Akibatnya, bisa muncul rasa curiga dan praduga antara sesama anggota keluarga yang berujung pada pertikaian atau pertengkaran. Menurunnya rasa percaya kepada sesama berpengaruh kepada rasa percaya kita kepada Allah. Dan inilah ujian dan tantangan bagi kita, umat Kristiani. Kita tidak bisa hanya berdiam diri. Kita perlu membangun serta memupuk iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Bila kita sungguh-sungguh beriman kepada Yesus, hati kita akan tenteram. Sebab janji Yesus kepada kita bukan omong kosong. Banyak tokoh gereja, para orang kudus, santo dan santa, menaruh kepercayaan yang luar biasa kepada Yesus. Dan mereka telah mengalami bahwa hidup mereka selalu dilindungi dan diberkati Tuhan Yesus. Kepercayaan dan kasih kepada Yesus dapat memberikan kekuatan dan harapan sehingga kita dapat menjalani hidup kita tanpa rasa takut, cemas, dan khawatir.

Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing.

Apakah kita sudah benar-benar percaya kepada Yesus, bahwa Yesus mengasihi kita dan Yesus dapat diandalkan?

marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Curahkanlah kasih dan kuasamu atas kami, agar kami percaya dan mengasihi Engkau dengan sepenuh hati. Jangan biarkan kepercayaan kami goyah oleh pengaruh dunia yang membinasakan kami. Doa ini kami persembahkan dalam namamu Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia, PO Box 7756 JATCM Jakarta 13077. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.
1: Pro 1 99,9 MHz RRI Antikong.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Pendengar, selamat pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,9 MHz Pro 1 Radio Republik Indonesia Antikong. Dan pendengar, tadi sudah kami hadirkan Mutiara Pagi Katolik ya. Sudah didengarkan bersama tadi ya, pemutaran Lumen dan juga lagu-lagu rohani ya. Dan selanjutnya pendengar, di pukul 6 hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan lagu-lagu semangat ya, lagu-lagu patriotik dan juga informasi ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, untuk saat ini di wilayah perbatasan ya, cuaca tampak masih dingin di luar sana dan tampak juga masih berawan ya. Dan kami menghimbau untuk para pendengar yang akan beraktivitas, tentunya tetap semangat. Dan barangkali juga untuk para pendengar yang akan menikmati pagi minggu dengan olahraga atau car free day ya, tentunya tetap semangat. Jangan lupa lakukan pemanasan. Pendengar, kami harapkan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 99,9 MHz.
1: Tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
1: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

0: beberapa pemain dari Nangas Pino, ada yang dari Pontianak, ya dari Sekadau, dari Sanggau sendirilah, termasuk dari Pontianak. Nah, pada hari ini memang kita penyucian, besok kita akan masuk ke 8 besar. Ya, ajakan saya pada masyarakat, mari kita dukung anak-anak kita bermain pada hari ini, maupun sampai besok, sampai final, sampai kita siapa yang ada juara besok.
1: Lajuri juga berharap Liga Anak Sanggau dapat menjadi wadah pembinaan sepak bola usia.

Demikian rekan informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Belum capai target Dinkes Kalimantan Barat ungkap kendala program CKG Liga Anak Sangga U15 Satukan Talenta Muda Kalimantan Barat. Saya Sri Wahyuni mewakili tim redaksi bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Gelang Sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan, khususnya suku Biak.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Selamat pagi, semangat pagi pendengar. Kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Gol Boualem Houhi menyelamatkan Qatar dari kekalahan mereka atas Swiss di laga pembuka grup B Piala Dunia 2026. Kedua tim harus berbagi angka 1-1 atau berbagi skor sama ya pendengar, pada Minggu 14 Juni 2026 dini hari tadi. Tampil di Stadion San Francisco Bay Arena, Santa Clara, kedua tim tampil saling menyerang. Gol Swiss diciptakan Brill Embolo babak pertama melalui titik putih menit ke-17 setelah Dan Dove dijatuhkan kiper Qatar. Swiss yang diunggulkan sejak awal tampil mendominasi laga. Di bawah pimpinan Granit Xhaka, Swiss berhasil menciptakan peluang yang membahayakan barisan belakang Qatar. Tiga pemain Swiss, Brill Embolo, Remo Fruler, dan Ruben Vargas, sering mengancam barisan belakang Qatar. Penjaga gawang Qatar, Salah Zakaria, harus jatuh bangun menyelamatkan gawangnya. Hingga peluit panjang berbunyi, skor satu sama bertahan, sekaligus membuat persaingan grup B semakin ketat. Keempat tim masing-masing, Swiss, Qatar, Kanada, dan Bosnia Herzegovina mengoleksi satu poin yang sama. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda baca di situs resmi kami di rri.co.id.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
0: Baca sulit,

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut?

tersebut. Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

0: Baju moye, kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
0: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lenso atau sepet tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Betul tuh Aleona.
2: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
2: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein, sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
0: Eh sis,
2: hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
4: Pendengar, selamat pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,9 MHz. Dan pendengar, kembali kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda. Program Cek Kesehatan Gratis CKG di Kalimantan Barat masih menghadapi sejumlah kendala sejak diluncurkan pada 2025. Kepala Seksi Tata Kelola Kesehatan Masyarakat, Promosi Kesehatan dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Budi Haryansah mengungkapkan kendala tersebut menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan cakupan layanan kesehatan masyarakat. Pihaknya terus melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada tenaga kesehatan di seluruh wilayah Kalimantan Barat, termasuk di Kabupaten Sanggau. Langkah ini pendengar dilakukan agar pelaksanaan CKG berjalan sesuai ketentuan program nasional. Ia juga menambahkan kondisi tersebut membuat puskesmas harus memanfaatkan persediaan BMHP yang telah dialokasikan untuk pelayanan kesehatan reguler. Situasi ini pendengar menjadi tantangan dalam pelaksanaan program di lapangan. Meski menghadapi berbagai kendala, pelaksanaan CKG di wilayah Kalimantan Barat tetap berjalan secara bertahap. Ia berharap dukungan sarana dan pemahaman petugas terus meningkat sehingga target pemeriksaan kesehatan masyarakat dapat tercapai secara optimal. Informasi ini pendengar selengkapnya bisa Anda baca di situs resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, untuk informasi cuaca terkini di wilayah perbatasan tampak masih mendung ya pendengar, dan juga cukup dingin untuk suhu di luar ruangan. Dan pendengar, kami harapkan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 99,9 MHz.

0: Otonou, Papua.
1: Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.
2: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
3: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.